Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ina, beta sudah selesai perbaiki irigasi sawah. Tapi ada yang perlu katong bicarakan.
1: Apalai ama, ada masalah kok? Kayak serius sekali.
0: Bukan begitu, Ina. Tapi beta kayak rasa karmana kok.
1: Rasa karmana, Lai? Apa karena bibit padi deng jagung dong sembai?
0: Bukan itu, Ina. Beta rasa ketemu kebun sonde akan bertahan lama kalau katon terus andalkan cara-cara lama. Hutan yang dulu semulai rusak, banjir sering datang, dan katon pun tanah juga makin erosi. Beta kepingin coba sesuatu yang baru, yang lebih ramah lingkungan begitu.
1: Oh, itu. Beta pikir apa, Lai? Bikin ketong pun hati deg-degan, sah. Kalau itu beta setuju, Tapi cara karmana? Ketong su biasa pakai cara lama, Tabas ame pohon dong, as bakar kok jadi lahan. Ketong ju su biasa pakai pupuk kimia kok bibit dong subur, Karmana su?
0: Beta ketemu dengan Pak Kris tadi. Dia bilang ada seorang aktivis yang datang di katompung desa. Dia mau ajar katong cara bertani yang ramah lingkungan. Mungkin ini bisa jadi solusi.
1: Kedengaran menarik, Ju. Tapi kira-kira bisa kok sonde?
0: Katong coba doloto, Ina. Siapa tahu bisa. Demi masa depan anak-anak, Juto. Beta sonde mau dong hidup susah hanya karena katong sonde mau berubah.

0: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, ini Mary, aktivis lingkungan yang secara khusus diundang untuk membantu Bapak Mama Bos Saudara semua untuk belajar tentang pertanian ramah lingkungan. Selamat datang Kakak Mary.
1: Terima kasih Bapak Kris, Bapak Desa. Selamat pagi Bapak Mama Bos Saudara semua. Perkenalkan, Beta Mary, aktivis lingkungan juga mahasiswa semester 5 ilmu pertanian. Beta harap ilmu yang sudah beta pelajari bisa katong terapkan sama-sama. Ada yang mau bertanya kok?
2: Ada Kakak Mary. Perkenalkan, beta nama Ama. Beta tinggal di ujung hutan desa. Bisa kok nanti Kakak Mary jelaskan lebih jauh tentang sistem pertanian ramah lingkungan. Karena terus terang sa, katong pun desa ini masih kesulitan dengan air. As itu juga pupuk terlalu langka.
1: Baik Bapak Ama. Nah, salah satu solusi untuk pertanian yang susah air seperti di ini desa ni, itu dia pun nama irigasi tetes. Dan juga ada pupuk kompos. Jadi
3: Aduh. Irigasi tetes yang air mengalir sedikit itu kok, yang dari botol tuh. Hi, kapan ku tanaman untuk mau besar?
0: Mama Lina, jangan pesimis dulu. Kotong coba dulu dengar penjelasan baik-baik dari Kakak Mary. Kemudian kotong praktik nanti di lapangan.

0: Siap, terima kasih Kakak Mary.
1: Ayo.
0: Bapak, Mama, Bos, Saudara semua, berkat bantuan dari Kakak Mary, Ketong sudah mulai membuat perubahan di ini desa. Nah, ke depan, Ketong akan melibatkan lebih banyak lagi petani untuk mengikuti ini program. Terutama, Ketong juga punya anak-anak muda dong. Tidak hanya soal bertani, tapi juga tentang bagaimana menjaga lingkungan agar ke depan itu tetap lestari.
2: Iya, Bapak Desa, Bapak Kris, dan semua Bapak, Mama, Bos, Saudara, Beta senang bisa membantu. Yang pasti, ini baru permulaan. Ketong harus terus berjuang untuk membuat ini desa jadi mandiri dan juga ramah lingkungan.
3: Siap, laksanakan Kakak Mary. Beta janji Beta akan terus belajar dan berbagi informasi dengan kawan-kawan petani lain dong. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang masa depan yang lebih baik buat Ketong pung anak-anak toh.
4: Oh, Ama paling semangat, Su, karena dia pun kebun paling berhasil, nah.
3: Iya, Mama Lina. Kan kemarin Ketong ajak sama-sama belajar kok langsung praktek. Mama Lina sone mau, nah.
0: Ya sudah, Bapak Ama, nanti saya minta kita berbagi pengalaman dan ilmu juga ya bersama-sama dan juga teman-teman, biar Ketong pun desa ini semakin maju dan makmur. Jadi, Ketong sone disebut desa miskin lai. Karmana? Bapak Mama dong semua, setuju kok?
5: Setuju.

0: Mau tahu tentang budaya NTT?
1: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian. Tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
2: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
3: Kabut susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
0: Jangan lewatkan pesona budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.
4: Jadi sekali lagi teman berdua ya, besok dimulai dari

0: kepala ini. Baru ini otong ambulans di belakang, Jo. Unson dia sabaran, Lai.
1: Hai, lu sendengar ko? Ambulans mau lewat tuh, kasih jalan dulu.
0: Sabar sadiki, kenapa eh? Kok ini ada macet, Jo?
1: Ya ampun, lu son tahu ko? Kan su ada depo aturan kalau oto ambulans tuh termasuk kendaraan yang sangat diprioritaskan dalam keadaan begini.
0: Oke, oke, beta minggir sedikit.
1: Coba kalau lu yang di dalam ambulans, terus ada yang sonde mau kasih jalan, ke mana?

Kolbano adalah nama sebuah tempat bersejarah di Timur Barat, di mana dulunya menjadi tempat perdagangan madu dan cendana antara populasi pribumi dengan bangsa asing, antara lain Cina, Portugal, dan India. Sekarang ini menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan nama Kolbano setelah mekar dari Kecamatan Amanuban Selatan. Kolbano memang indah. Itulah sebabnya tempat ini menjadi tempat pariwisata yang tersohor dengan pantai yang berwarna-warni karena batu warnanya. Dan karenanya semua elemen masyarakat patut untuk menjaga kelestariannya. Terlepas dari keindahannya, nama Kolbano sendiri berawal dari kisah legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dari desa Kolbano diceritakan, dahulu kala tempat tersebut masih bernama Balka dan Laipun. Di tempat tersebut tinggallah seorang kepala suku dari marga Sole yang juga diakui sebagai raja di kerajaan Penem Faitnome yang wilayah kekuasaannya meliputi Humeon, Panain Lamu, termasuk Balka dan Laipun.

Pada suatu saat, Raja Soleh memerintahkan pada rakyatnya untuk membuat etu atau sebuah kebun baginya di sebuah tempat yang bernama Noesop. Kebun tersebut akan diolah dan ditanami sain, sejenis jewawut yang berbulir montok dan kuning keemasan.

0: Abhaib.
1: Iya, tuanku.
0: Aku ingin kalian pergilah ke Naesop. Bersihkanlah semak belukar di tempat itu. Buatkan tetu untukku agar dapat ditanami sain.
1: Baik, tuanku. Perintah tuan siap dilaksanakan.

Perintah Raja Soleh segera dilaksanakan para abhaid atau pengawalnya. Pergilah mereka untuk membuat itu sesuai perintah raja untuk ditanami sain. Raja Soleh pun berpesan agar itu yang ditanam dapat dijaga dan dipelihara dengan baik dari burung-burung yang suka mematuk jewawu tersebut.

0: Pada suatu hari, Raja Soleh berniat untuk melihat kebun raja atau etu yang telah ditanami Sain tersebut.
1: Ada apa ini? Sejak semalam mataku tak dapat tertutup. Mungkin ada baiknya aku berjalan-jalan melihat kebunku yang sudah ditanami Sain. Pastilah bulir-bulirnya sudah berwarna kuning keemasan.
2: Tuanku.
1: Ya, istriku.
2: Ada apa gerangan? Sejak semalam kulihat tidurmu gelisah. Apa yang mengganggu pikiranmu ya tuanku?
1: Entahlah istriku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sejak semalam aku terus memikirkan etu yang telah dibuat di Naisop. Aku penasaran, apakah Sain yang ditanam berhasil dan sudah menguning?
2: Ya, jika itu yang mengganggu pikiranmu ya tuanku, pergilah ke sana. Periksalah etu tersebut biar dapat menjawab rasa penasaranmu.
1: Baik juga usulmu istriku. Aku akan pergi untuk memeriksanya.

0: Didorong rasa penasaran, Raja Soleh pun bergegas menuju ke Naisop untuk melihat etunya yang ditanami Sain dan dijaga oleh para Abhaid. Namun sesampainya di Naisop, alangkah terkejutnya Raja Soleh ketika dari kejauhan ia melihat etu yang ditanami Sain telah rusak. Para Abhaidnya terlihat sedang sibuk mengusir burung-burung yang memakan bulir Sain-Sain yang ada. Dengan rasa marah, ia memanggil salah seorang dari mereka.
1: Abhaid!
2: Iya, tuanku.
1: Apa yang terjadi di sini? Kenapa Sain-Sain itu rusak?
2: Ampun, tuanku. Maafkan kami. Kami lengah. Burung kecil yang parunya merah, yang kalau berkicau seperti bunyi giring-giring yang merusak sain-sain tersebut.
1: Apa katamu? Burung kecil berparu merah?
2: Benar, tuanku.
1: Sepertinya belum pernah kulihat burung berparu merah dan bersuara seperti giring-giring ini. Ah, tak sepatutnya aku marah. Mungkin aku sedang tidak beruntung saja. Biarlah.
0: Sang Raja pun menyadari bahwa burung-burung kecil tersebut baru pertama kali ada di negerinya. Akhirnya, Sang Raja pun mendapatkan ide untuk memberi nama negerinya dengan sebutan Kolhanbano, yang artinya burung-burung kecil berparuh merah dan bersuara seperti giring-giring. Lama-kelamaan, sebutan Kolhanbano berubah menjadi Kolbano hingga sekarang.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Sahabat budaya, mungkin sebagian dari Anda belum mengetahui apa itu lubang biopori. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat masuk ke dalam tanah secara vertikal, kemudian diisi dengan sampah organik atau daun-daun kering. Lubang biopori ini adalah salah satu metode resapan air yang tujuannya untuk mengurangi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Pada prinsipnya, dinding lubang biopori mampu menghasilkan pori-pori yang kemudian membantu tanah dalam menyerap genangan air yang ada di atasnya, sehingga genangan air dalam skala tertentu bisa dihindari. Lubang biopori yang diisi dengan limbah organik mampu mengubahnya menjadi kompos. Selain itu, lubang biopori mampu membuat tanah lebih sehat karena dapat meningkatkan aktivitas organisme dan mikroorganisme tanah.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 dari Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Alor harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjaga keberlanjutan konservasi laut. Pemerintah Provinsi NTT juga mulai mendorong penataan kontribusi kapal wisata dan pinisi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di kawasan wisata bahari Alor. Ia menilai Alor memiliki daya tarik wisata yang kuat dan berpotensi menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut, komunitas Klik TTU mengajak orang tua aktif mendampingi anak dalam kegiatan membaca. Peran keluarga dinilai sangat penting membentuk kebiasaan literasi sejak usia dini pada anak. Anggota Humas Klik TTU Agnesia Widyaningsi Babu pada Senin 25 Mei 2026 mengatakan pendidikan tidak hanya diperoleh melalui sekolah atau pendidikan formal. Anak juga membutuhkan pendidikan informal melalui perhatian dan pendampingan dari orang tua. Orang tua pun harus bisa meningkatkan minat baca anak-anak sejak mereka masih kecil. Anak-anak yang banyak bertanya dinilai memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir yang baik. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Probatera Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Kembali lagi di ketempunya obrolan Kita Indonesia pada kesempatan kali ini ya, edisi Jumat 29 Mei 2026. Dan Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas topik yang tentunya sangat dekat dengan ketempung kehidupan sehari-hari ya, melalui topik hari ini lingkungan bersih cermin karakter bangsa ya. Kita akan melihat bagaimana budaya hidup bersih itu sebenarnya menjadi bagian dari nilai gotong royong dan juga tanggung jawab bersama sebagai masyarakat Indonesia ya, mulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya ya, terus menjaga kebersihan fasilitas umum hingga menciptakan lingkungan yang sehat untuk generasi mendatang. Nah, bersama dengan Beta hari ini ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketong kedatangan narasumber yang luar biasa yang hari ini sangat menginspirasi ketong semua dari Poltekkes Kemenkes Kupang ya, seorang dosen di bidang kesehatan lingkungan yang tentunya akan mengulas untuk ketong semua seperti apa sih ya sanitasi dan kebersihan lingkungan ini yang sebenarnya tuh sonde hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga menjadi cerminan kualitas hidup dan karakter bangsa khususnya ketong di Kota Kupang. Beta menyapa dulu, selamat pagi bagi Ibu Dr. Kristina Harming Ragu, SKM MKes. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Kak Aveli.
1: Apa kabar?
2: Baik Kak.
1: Kabar baik. Luar biasa ya. Terima kasih hari ini sudah meluangkan waktu boleh hadir bersama dengan Pro 4 RRI Kupang pagi ini. Ibu Kristina kah Beta menyampainya?
2: Iya, Kristina.
1: Okay. Ibu Kristina ya. Ibu Kristina selaku dosen jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kupang. Ya, wah, luar biasa. Masih aktif sampai sekarang ya. Wow, awet juga ya Ibu Kristina ya. Oke. Okay. Nah, Ibu mau ngomong soal ketempung topik ya pagi hari ini yaitu lingkungan bersih ya, ini adalah cermin karakter bangsa. Mungkin sering ya kita dengar kalau lingkungan bersih itu mencerminkan karakter bangsa. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih kaitannya lingkungan bersih ini dengan karakter bangsa? Silakan Ibu Kristina.
2: Ya, terima kasih Kak Aveli. Selamat pagi pemirsa di seluruh tempat di mana saja berada. Kita berbicara tentang lingkungan bersih. Lingkungan bersih saya setuju sekali, sangat setuju kalau itu mencerminkan karakter bangsa. Mengapa? Karena lingkungan yang bersih dan terjaga dengan rapi itu menuntut suatu kepatuhan, menuntut suatu sikap perilaku yang sudah terbiasa, menuntut suatu mematuhi aturan dan peraturan yang telah ditetapkan, misalnya saja tentang lingkungan di sekitar kita, sampah, kebersihan sampah dan sebagainya, itu sangat mencerminkan budaya bersih pada masyarakat. Nah, suatu bangsa yang punya karakter yang kuat, karakter yang kuat adalah bangsa yang tertib dalam segala hal, termasuk dalam hal menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya. Begitu Kak Afi.
1: Oke, baik ya, menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Berarti memang kebersihan bukan cuma apa ya, soal nyaman dilihat ya, tapi juga menunjukkan cara masyarakat menghargai lingkungan dan sesama, begitu ya Ibu ya, Beta setuju.
2: Setuju sekali.
1: Baik. Nah, di tengah kehidupan modern nih Ibu Kristina ya, yang tentunya serba cepat sekarang ini ya, kira-kira seberapa penting nih budaya hidup bersih untuk masyarakat?
2: Baik, budaya hidup bersih untuk masyarakat ini sangat penting Kak Aveli. Mengapa Kak Aveli? Karena kalau di bidang kesehatan ya, budaya bersih, hidup bersih itu kita sudah membuat satu patron yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Bukan hanya budaya hidup bersih, tetapi ujung-ujungnya adalah hidup sehat. budaya hidup bersih, perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Yeah.
2: Nah, saat ini itu menjadi sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah perilaku di mana kita menjaga kesehatan itu, ya, mulai dari personal hygiene kita, kebersihan diri kita, sampai pada kebersihan pada tatanan lingkungan, sampai pada kebutuhan untuk, kalau bicara tentang sanitasi lingkungan atau kebersihan lingkungan itu, sebetulnya ada 4 aspek utama di dalamnya. Itu adalah kaitannya dengan sarana penyediaan air bersih yang bagus di dalam rumah tangga, pengelolaan limbah yang bagus, kemudian jamban yang bagus, jamban yang tersedia, ya, serta pembuangan sampah yang rutin dan bagus. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah menerapkan budaya hidup bersih dan sehat pada ujungnya, maka satu lingkungan itu akan nyaman dan akan akan menjadi masyarakat, ujung-ujungnya masyarakat itu akan merasakan dampaknya, ya. Karena banyak sekali faktor yang disebabkan akibat dari kita tidak menjaga lingkungan yang bersih. Menjaga lingkungan, tidak menjaga lingkungan, dampaknya itu besar sekali, Kak Feli.
1: Iya, baik. Ya, betul sekali. Karena memang pola hidup bersih sekarang tentunya ini bukan lagi jadi pilihan, begitu ya. Tapi
2: harus,
1: sudah jadi kebutuhan.
2: Wajib. Suatu kewajiban.
1: Jadi kebutuhan juga untuk menjaga apa ya? Lebih ke kualitas hidup, begitu ya, Ibu, ya?
2: Iya, lebih ke kualitas hidup. Memang tujuan akhirnya adalah kualitas hidup. Akhir dari kualitas hidup adalah kesehatan kita akan meningkat tentunya.
1: Oke. Nah, kalau dilihat dari budaya masyarakat Indonesia sendiri, mungkin ketong lebih ke Kota Kupang, begitu ya, Ibu, ya. Apakah sebenarnya kebiasaan menjaga kebersihan itu sudah ada sejak dulu atau memang mulai baru digaungkan atau seperti apa nih kalau dilihat?
2: Kalau dilihat secara keseluruhannya, Kak Feli, adalah data di Indonesia ini kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Saya membaca input yang masukan dari Kementerian Kesehatan bahwa belum semua masyarakat Indonesia ini menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Bahkan datanya, kalau saya tidak salah, ini kalau saya catat itu ya, data untuk perilaku hidup bersih dan sehat untuk tingkat provinsi NTT saja masih baru mencapai 39,1%. Ya, ini dari data kesehatan, ya, data yang memang resmi dikeluarkan di mass media. Artinya 40%, baru kita mencapai 40%.
1: Jauh dari target
2: karena banyak hal. Indikator-indikator untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu sebetulnya banyak sekali di dalamnya. Antara lainnya menjaga lingkungan tadi, ya, personal hygiene, cuci tangan pakai sabun, konsumsi makanan yang sehat, sanitasi yang layak. Nah, poin sanitasi layak ini itu menjadi berat pada masyarakat. Ada 4 faktor di dalamnya kalau sanitasi layak, Kak. Pertama itu adalah air bersih. Dia harus cukup baik secara kuantitas maupun kualitasnya dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah mereka harus punya jamban, Kak. Sampai saat ini masih ada masyarakat yang sharing jamban. Bayangkan ada sharing jamban, artinya pakai bersama jamban itu masih ada di tengah masyarakat kita, khususnya masyarakat NTT, ya, kita bicara tentang NTT. Kemudian kita masuk kepada pengelolaan sampah. Kita lihat sendiri bahwa ya, kita tidak menutupi bahwa Kota Kupang dengan keinginan pemerintah untuk menjadikan Kupang green and clean itu sebetulnya belum. Sebetulnya belum, Kak. Masih banyak tumpukan-tumpukan sampah akibat dibuang oleh masyarakat pada beberapa titik-titik yang tidak terpantau oleh pemerintah. Jadi itu baru, itu kaitan sanitasi. Belum lagi kaitan lain tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Aktivitas fisik kita, olahraga. Memang sekarang kita lihat, ya, luar biasa bagaimana masyarakat kita, anak-anak muda kita, anak-anak yang remaja dan anak kecil, itu mereka mulai sadar tentang kesehatan. Pagi-pagi sudah berlari sekian kilometer, pagi-pagi sudah penuh di Car Free Day. Saya sangat senang dengan kemajuan itu, karena itu bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat nantinya kita.
1: Oke, dari sini juga memang diharapkan nilai-nilai menjaga lingkungan harusnya diwariskan sejak lama, ya. Jangan harusnya, karena ada tren-tren begitu, ya kan?
2: Tapi Kak Afaili, Kak Feli bahwa untuk budaya menjaga lingkungan sebetulnya sudah diwariskan nenek moyang sejak zaman dulu kala, terutama untuk menjaga hutan agar supaya tetap memberikan air yang cukup pada masyarakat. Itu menjadi budaya. Namun pada saat-saat sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat, maka banyak hutan-hutan itu yang sudah tidak lagi banyak sekali kita lihat bagaimana hutan diambil, bagaimana kayunya diambil, kemudian hutan menjadi gundul dan terjadilah banjir besar-besaran seperti kejadian yang baru-baru terjadi. Itu bagian dari lingkungan hidup ya Kak Belia. Kita keluar sedikit dari lingkungan bersih tadi. Nah, hanya kita tergerus, jadi budaya yang telah diterapkan nenek moyang kita itu kemudian telah berubah dengan adanya kemajuan teknologi sekarang. Kebutuhan kita semakin meningkat untuk memanfaatkan kayu menjadi apa-apa apa dan sebagainya ya. Akibatnya kita akhirnya gagal di situ. Sekarang kita beranjak ke kebersihan lingkungan. Kita lihat sendiri bahwa masih banyak ya. Kalau bicara tentang kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan, berawal dari rumah tangga, Kak Feli.
1: Benar.
2: Kalau rumah tangga kita bersih, 10 rumah di sekitar kita bersih, kita pasti rasanya nyaman sekali kan? Tidak ada satu, pokoknya rasanya enak. Contohnya kita misalnya sampah saja. Ketika sampah tetangga atau sampah kita sendiri mengganggu tetangga, itu sudah rasanya tidak nyaman dalam lingkungan kita. Gitu
1: Oke, setuju ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Nah tadi sempat disinggung juga soal sanitasi lingkungan juga Ibu ya. Nah kalau ketong berbicara tentang sanitasi ini, sebenarnya seberapa besar nih pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat?
2: Masyarakat pemirsa yang kami yang berada di seluruh tanah air, seluruh pelosok di NTT ini, bahwa pengertian tentang sanitasi mungkin masih tidak semua orang memahami. Namun dengan kemajuan teknologi sekarang, orang sudah tahu Kak apa itu sanitasi. Sanitasi itu identik dengan kebersihan kesehatan. Tetapi sesungguhnya kalau dikatakan sanitasi dasar, itu ada 4 aspek pokok di dalamnya Kak. Yang pertama, rumah tangga itu harus punya air bersih. Yang kedua, rumah tangga

0: Sampah rumah tangga diharapkan ya, masyarakat sudah tahu tentang bagaimana memilah sampah dari rumahnya. Dia memisahkan sampah organiknya sendiri, sampah anorganiknya sendiri, sampah yang misalnya pupuk-pupuk dan sebagainya itu kita masukkan ke B3 ya, berbahaya itu kita kelompokkan sendiri. Tetapi ini kan kita masih segelintir orang yang memahami. Tapi saya senang sekali ibu-ibu sekarang, Kak. Mereka itu luar biasa. Mereka mengolah sisa-sisa makanannya menjadi pupuk organik cair, menjadi kompos. Itu sudah bagus.
1: Ada juga yang sampah plastik jadi eco bricks ya, kayak gitu ya, untuk apa, buat kerajinan tangan juga.
0: Sampah plastik.
1: Sampah plastik.
0: Banyak lagi, Kak. Sampah plastik itu seperti botol-botol sisa minuman, botol aqua dan sebagainya. Itu dibuat oleh masyarakat menjadi sofa, Kak. Sofa dengan berbagai warna, dengan berbagai model, luar biasa. Dan itu sudah dicoba. Kebetulan kami punya mahasiswa kesehatan lingkungan. Mereka telah menghasilkan beberapa unit sofa yang berasal dari sampah plastik botol-botol aqua ini. Tetapi botol dengan ukuran yang sama ya. Dengan kepadatan yang sama, dengan isi botolnya yang sama, dan mereka membentuk sofa dengan berbagai model.
1: Jadi bisa sudah terbuang percuma begitu ya, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan jadi memang kalau mau dilihat dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan, bahwa kesehatan lingkungan dan kesehatan tubuh itu saling berkaitan erat ya.
0: Sangat, Kak. Jadi mungkin saya jelaskan lagi sedikit bahwa mengapa lingkungan itu menjadi sangat penting bagi kesehatan seseorang. Kalau kita menghubung-hubungkan kok jauh ya, lingkungan ini bagaimana dia membuat orang mati atau meninggal atau sakit kan gitu. Kalau pikiran secara secara biasa oleh masyarakat itu kan seperti itu. Ternyata menurut Hendrik Bloom, itu ini teori lama ya, bahwa empat faktor utama yang membuat orang sakit dan sehat itu ada lingkungan urutan pertama, Kak. Kaget kan kita kan? Karena lingkungan itu luas, Kak Feli. Lingkungan itu ada lingkungan fisik, ada makanan, ada minuman, ada air, ada sampah, ada tanah dan seterusnya di situ. Ini sangat berpengaruh terhadap orang sakit dan sehat. Urutan yang kedua di situ oleh ini H.L. Bloom itu adalah perilaku, ketiga pelayanan kesehatan, dan keempat genetik. Nah itu yang mempengaruhi orang sakit dan sehat. Namun sekarang
1: malah
0: telah
1: genetik
0: bergeser,
1: urutan keempat ya.
0: Sekarang bergeser, Kak Feli. Sekarang bergeser karena pelayanan kesehatan rumah sakit sudah bagus, alat-alat sudah lengkap, kemudian puskesmas juga sudah bagus dalam tanda petik ya. Itu kemungkinan jadi bukan menjadi urutan ketiga lagi, dia bisa bergeser diganti genetik menjadi naik. Lihat saja sekarang, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik makin meningkat. Contohnya diabetes. Diabetes itu kan keturunan lah. Kemudian penyakit-penyakit kanker, kankeroid itu adalah keturunan, Kak. Jadi memang empat faktor ini ya sangat berperan terhadap kita sakit atau sehat.
1: Ini jadi pelajaran untuk ketong semua ya, Bapak, Mama, Saudara, dan mulai dari dalam rumah dulu ya,
0: dari dalam rumah.
1: Apalagi tadi disampaikan juga masalah persoalan sampah nih. Kalau bicara sampai sekarang nih kan persoalan sampah juga masih jadi tantangan di banyak daerah ya. Nah, kalau menurut Ibu apa nih penyebab utamanya?
0: Aduh, berbicara sampah nih, minta izin dan minta maaflah kepada seluruh masyarakat bahwa memang sampah ini sangat pelik sekali. Kalau kita berbicara tentang sampah itu, Kak, di dalamnya itu adalah pengelolaan sampah. Nah, sampah itu yang pertama mulai dari faktor penimbulan sampahnya. Sumber-sumber sampah. Contohnya di rumah tangga, kita menimbulkan sampah kan, Kak. Setiap hari ada sekian kilogram sampah yang kita hasilkan. Nah, itu karya tulis mahasiswa kami kesehatan lingkungan itu banyak mengambil tentang sampah. Mereka menghitung berapa beratnya setiap hari. Nah, rata-rata ton untuk kota Kupang saja itu setiap hari itu ada sekitar 160 ton sampah untuk diangkut ke TPA Alak. 160 ton sampah. Nah, itu dari sumber sampah. Nah, di sumber sampah ini rumah tangga, industri, pabrik, anak sekolah, sekolah dan sebagainya, ini sumber-sumber

0: sampah ini dia menghasilkan sampah dengan bervariasi sampah. Yeah. Nah, sampah ini diharapkan kita sudah mulai kelola dari rumah tangga, Kak. Kita kelola tadi, organik kita pisahkan, anorganik kita pisahkan, masukkan kantong sendiri-sendiri. Tetapi itu saja, kita masih menjadi belum banyak advokasi kepada masyarakat, Kak. Syukurlah hari ini RRI telah menggagas, ya kan, untuk bisa bicara tentang sampah. Yang paling pertama dari rumah tangga adalah pisahkan sampah-sampah itu, bungkus dengan baik, tertib, baru simpan di tempatnya sebelum dibuang ke TPS gitu. Nah, di sini kendala sekali di sumber ini. Gitu, gitu Kak Feli. Yang kedua itu adalah proses pengangkutannya, pembuangan ke TPS. Tidak semua tempat itu memiliki TPS, Kak. Kalau mau dihitung kan dengan jumlah sampah harus punya sekian TPS. Namun jujur saja bahwa TPS-TPS kita masih kurang. Sehingga masyarakat itu kadang-kadang, apalagi masyarakat yang memang insidentil saat tinggalnya tidak menetap, ya kan? Ya sudah, pagi-pagi pakai kantong atau malam-malam, tengah malam udah teng lempar lah. Kita lihat di jalan yang di jalan utama dari arah dekat ini Undana dan sebagainya, itu kan tumpukan sampah itu banyak. Nah, itu pengangkutan, TPS, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kan, TPS. Lalu kemudian yang ketiga, pengangkutan. Pada proses pengangkutan sekian ton tadi ke TPA Alak, diharapkan kita harus bisa mengangkutnya setiap hari, Kak. Ya, karena produksi sampah kita 158 sampai 234 ton per hari untuk Kota Kupang. Dan rata-rata kemampuan pemerintah mengangkut ke TPA Alak itu 160 ton per hari. Nah, itu harian. Tapi kalau sudah diangkut tiap 3 hari sekali, berarti kan ada penumpukan. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa. Dan saya yakin Kota Kupang sudah mulai pelan-pelan ya dengan wajahnya sekarang. Menurut Kak Feli bersih nggak? Sudah mulai kan ya?
1: Mulai ada peningkatan dan kesadaran juga.
0: Kesadaran masyarakat yang paling tinggi. Sadar. Masyarakat tidak bisa hanya pemerintah saja. Benar.
1: Oke, baik. Nah, ini juga memang sering jadi perhatian bersama ya, Ibu Christina ya, karena masalah sampah ini ternyata bukan hanya soal apa ya, fasilitas, tapi ini juga kebiasaan. Fasilitas, kebiasaan dan juga ya kesadaran masyarakat Nah, kalau menurut Ibu Christina sendiri bagaimana nih perilaku seseorang terhadap sampah bisa mencerminkan kepedulian sosialnya?
0: Sangat setuju, Kak. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita kebersihan lingkungan kita bagus, kesehatan lingkungan kita bagus, atau kebersihan lingkungan itu sangat mencerminkan karakter bangsa. Bangsa yang berkarakter, kualitas hidupnya akan baik, Kak Feli.
1: Benar sekali.
0: Kita contoh saja pada negara-negara yang memang sudah apa, karakternya kuat dalam hal budaya bangsanya, untuk kesehatan, ketertiban, kemudian tepat waktu membuang dan sebagainya tentang sampah. Itu mereka hampir penyakit-penyakit yang disebabkan berbasis lingkungan itu jarang. Sedangkan di Indonesia penyakit yang berbasis lingkungan masih menempati urutan-urutan tertinggi.
1: Benar sekali ya. Berarti memang dari hal kecil seperti buang sampah pada tempatnya saja, ini sudah harusnya sudah terlihat juga tanggung jawab terhadap orang lain ya dalam kehidupan sosialnya ya.
0: Iya, Kak. Dampaknya terhadap masyarakat itu banyak sekali, Kak. Walaupun kecil, tapi dampaknya banyak. Nanti mungkin ada pertanyaan yang kaitan dengan dampak sampah atau dampak kebersihan.
1: Baik, dari pengamatan Ibu Christina sendiri kira-kira apa nih? Apakah kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan sekarang juga sudah mulai meningkat?
0: Sudah mulai sebetulnya, sudah mulai ya. Walaupun masih kecil kesadaran masyarakat kita. Saya coba-coba mencari kemarin rata-rata kesadaran masyarakat secara nasional itu. Di sini dikatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam kaitan dengan kebersihan lingkungan secara nasional itu baru 20%, Kak Avela. 20% itu berarti rata-rata dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia kan. Berarti NTT kira-kira masuklah seperti persen itu. Nah, kita berharap angka ini hanya hanya sebatas angka, mungkin salah. Dan sekarang saya yakin sudah ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kesadaran. Dengan masuknya mass media, dengan masuknya apa dialog seperti ini, kakak akan terus dicanangkan ya. Dengan ini Facebook-Facebook yang ada, orang kan mulai soroti sampah, mulai soroti perilaku hidup yang kurang baik ya kan, mulai menyoroti mana yang bagus dan menghasilkan dan membuat penyakit ini kita akan berkurang dan sebagainya. Saya ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa dari hal-hal yang sampah saja itu bisa menghasilkan, mempunyai dampak terhadap beberapa jenis penyakit yang berbahaya, Kak. Contohnya demam berdarah dengue, Kak. Pernah. DHF ini, dengue ini, dengue hemorrhagic fever ini adalah penyakit yang sangat fatal. Anak umur 0 sampai 12 tahun, dia akan punya risiko besar untuk kena. Dari mana? Ketika sampah kita banyak mengandung ataupun tumpukan-tumpukan aqua gelas, aqua gelas, kemudian tempat yang bisa menampung air saja di situ, maka itu menjadi breeding tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti paling cocok dan paling favorit dia di tempat yang tidak diusik-usik misalnya, kita tumpuk sampahnya selama berhari-hari, dalam 3 hari saja sudah kepadatan vektornya sudah tinggi.
1: Ini memang harus dilihat dari apa ya, tingkat kesadaran juga orang tua ya, kalau gitu ya. Baik, wow, luar biasa ya, kita seperti kuliah ya
0: ini kuliah
1: bersama dengan ibu dosen kita pagi hari ini. Nah, kalau begitu ibu melihat tadi kondisi dan kasus yang tadi sudah disampaikan, seberapa penting nih pendidikan sejak usia dini untuk membentuk karakter peduli lingkungan?
0: Baik Kak, ini luar biasa pertanyaannya, dan di sini mungkin titik poin kita yang harus kita tahu. Ada dua institusi yang sangat bertanggung jawab terhadap karakter apa namanya, perilaku hidup bersih dan sehat anak-anak maupun orang tua maupun dewasa ya, maupun nenek-nenek. Itu ada dua. Yang pertama adalah rumah tangga. Rumah sebagai fondasi pembentukan karakter dari anak. Baik moral, kemudian apalagi di situ dibina itu dari rumah tangga. Dia lebih besar aspeknya dibandingkan dengan pendidikan. Rumah tangga itu yang paling besar untuk pembentukan moral, emosional, spiritual dari seorang anak. Termasuk budaya bersih, budaya mandi, kebersihan diri, semua diajarkan dari rumah tangga, Kak. Jadi kalau ditanya seberapa penting, itu sangat penting. Jadi pendidikan di dalam rumah tangga itu sangat penting. Jadi seharusnya orang tua kemudian itu memang harus mendidik dengan baik dari rumah tangga, Kak. Baru masuk ke institusi. Jadi dikatakan rumah tangga itu justru menjadi agent sosial primer, baru masuk ke institusi pendidikan atau institusi lain jadi agent sosial sekunder dia.
1: Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Jadi memang kebiasaan itu harus ditanamkan sejak kecil ya, ditanamkan sejak kecil supaya nantinya terbawa sampai dewasa begitu. Oke. Nah, dalam pelayanan publik nih, Ibu ya. Seberapa penting nih kebersihan fasilitas umum untuk kenyamanan masyarakat?
0: Iya, itu juga.
1: Ini kayaknya kurang menemu yang baik-baik.
0: Tapi sekarang saya lihat di Kota Kupang luar biasa ya. Kita support pada pemerintah, pada wali kota, karena pada untuk terutama juga dinas pariwisata, di mana mereka terus membenahi fasilitas-fasilitas umum yang digunakan oleh publik. Itu adalah fasilitas di ruang terbuka yang dipakai oleh umum. Itu kalau di pelajaran tuh namanya adalah kita harus ada sanitasi tempat-tempat umum. Nah, tempat umum itu misalnya terminal. Misalnya lagi apalagi kita di kita punya tempat rekreasi kita, anak-anak muda bisa di situ, bisa ini buka wifi-nya di situ ya, tempat terbuka untuk umum. Nah, di sini kuncinya adalah fasilitas sanitasinya, Kak. Apa yang paling penting, Kak? Itu adalah jamban.
1: lagi-lagi air. Ya air yang
0: biar bagaimana pasti dia habis makan, dia habis senang-senang mesti perlu kan ke sana ke WC kan. Nah kalau hanya WC toh airnya tidak disediakan, hancur sudah. Nah di situ selalu kelemahan kita kan. Kelemahan pada fasilitas umum itu juga kebersihan dari jambannya. Tapi itu tadi saya bersyukur bahwa seiring dengan kemajuan-kemajuan sampai dengan sekarang bahwa tempat-tempat umum, fasilitas-fasilitas kesehatan sudah menempatkan jamban sebagai urgen sekali. Jamban yang dilengkapi dengan modern, duduk nyaman ya kan. Itu sudah mulai masuk ke tempat-tempat umum. Harapan kita ya, mudah-mudahan aja pemerintah mendengar. Kita selalu berharap agar supaya di tempat-tempat umum seperti apa ya, yang di wali kota itu gitu, itu disediakan cukup air dan fasilitas sanitasinya.
1: Okay, ya karena memang juga ketika fasilitas umum bersih, masyarakat juga merasa lebih nyaman ya.
0: Nyaman
1: dan juga ya dihargai juga ya.
0: Itu tadi akan mencerminkan kualitas hidup kita, mencerminkan karakter kita juga kan.
1: Okay. Nah kita sudah bahas nih ya dari fasilitas umum, karakter anak dan lain sebagainya terkait dengan sanitasi, kesehatan lingkungan dan lain sebagainya. Nah kalau ketong bicara tentang budaya gotong royong lagi nih ya Ibu Kristina ya. Budaya gotong royong dulu kan sangat kuat ya di masyarakat. Apakah menurut Ibu ini masih relevan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekarang?
0: Kalau menurut saya pribadi itu masih relevan kan. Karena ada pekerjaan yang ketika kita melakukannya dengan gotong royong itu akan menjadi ringan, cepat selesai, tidak membutuhkan biaya banyak. Namun ada satu hal yang kurang saat ini adalah budaya untuk bergotong royong seperti dulu itu sudah mulai berkurang. Benar atau tidak? Benar. Kak Feli rasakan atau tidak? Saya rasa. Tapi kadang-kadang di situ kuncinya di mana untuk mengajar orang bergotong royong? Sebetulnya kuncinya pada pemerintah daerah setempat. RT, RW, lurah, jangan bicara tentang bupati, tapi yang paling dasar, yang paling di bawah dekat akar rumput, itulah mereka yang harusnya bergerak, menghimbau. Bila perlu kita harus ada boro-boro itu untuk halo-halo-halo. Saya tuh merindukan sekali suasana untuk kembali seperti dulu, untuk bergotong royong seperti itu. Setuju kak?
1: Wow, kita setuju sekali ya dengan Ibu Kristina. Ternyata memang itu apa ya namanya, semangat kebersamaan ya.
0: Semangat
1: kebersamaan seperti itu tentunya masih sangat dibutuhkan sampai sekarang malah ya. Lalu kira-kira bagaimana nih cara menghidupkan kembali nih semangat gotong royong di tengah kehidupan modern saat ini nih?
0: Iya, cara menghidupkan kembali saya kembalikan kepada masyarakat sendiri bersama lurah, bersama RT, bersama RW-nya. Kuncinya hanya di situ kan. Kalau sekarang ada yang namanya Taruna, apa namanya? Ada kalau kami kan ada memang orang-orang yang khusus untuk kader-kader kesehatan. Di lurah, kelurahan, kelurahan kan ada juga Karang Taruna dan sebagainya. Nah, kenapa kita tidak tidak menghidupi? Nah, yang menjadi kendala untuk menghidupi seperti itu adalah biaya, anggaran. Anggaran ini semakin ke depan kita serasa semakin sulit memang untuk anggaran kan. Oleh karena itu kesadaran masyarakat sendiri untuk bagaimana supaya bergotong royong. Saya tadi lupa untuk menyampaikan Kak Feli, ada satu yang menarik untuk kegiatan anak muda di Kota Kupang ini. Ada yang sudah mulai merintis untuk membuat bank sampah. Ada yang sudah mulai merintis untuk membentuk suatu alat angkut transportasi. Mereka mengumpulkan beberapa rumah dengan bayar yang tidak terlalu mahal. Kami sudah masuk grup itu, clean up namanya. Itu setiap hari satu kali dalam seminggu dia keliling mengangkut sampah.
1: Apa clean up gitu?
0: Iya, clean up, ada clean up, ada banyak,
1: Nah, komunitas-komunitas itu ya,
0: ada banyak lingkungan. Komunitas peduli itu, peduli sampah ya. Dan saya sangat setuju sekali, saya senang bahwa anak-anak muda bergabunglah ke situ. Lama-lama kan dia punya usaha, lama-lama dia bisa berwira swasta dengan berkarya dengan itu, menghasilkan uang kan. Itu yang saya mau ajak gitu kak.
1: Menarik sekali ya, bapak-bapak, saudara. Jadi memang ini kembali lagi ya, memang perlu dimulai mulai dari lingkungan kecil, ya, ya. Dan harusnya dibangun secara konsisten juga, ya, ya Ibu Christina, ya. Nah, kalau begitu kira-kira apa nih tantangan terbesar dalam mengubah perilaku masyarakat supaya lebih peduli lingkungan nih?
0: Iya, ya, tantangan terbesar ya bagi masyarakat itu adalah ada masyarakat yang sulit sekali untuk apa itu, mereka masih ada merubah mindset pikiran. Ada masyarakat yang memang resisten terhadap satu perubahan yang baru, Kak. Itu tantangan terbesar. Jadi dia mindset pikirannya seperti itu, tidak bisa dirubah lagi. Saya pernah satu waktu pada tahun, ini kasus sudah lama sekali kejadian, kami ingin gebrak DBD di Kota Kupang. Pada saat itu banyak anak-anak yang meninggal karena demam berdarah dengue. Jadi AKL, Akademi Kesehatan Lingkungan, turut berpartisipasi. Kami melakukan gebrak DBD, Kak. Antara lainnya membagi abate dan fogging, fokus untuk yang punya kasus DBD. Di situ kami menghadapi kendala bagaimana kelompok ibu-ibu yang dengan gigih tidak mau pakai abate, tidak mau di fogging. Sekarang baru tahu setelah tahu banyak manfaatnya kan, supaya DBD itu dan DBD bisa menimbulkan mati banyak orang, maka sekarang cari DBD, cari abate. Mereka mulai cari abate, Kak. Cari kemana-mana, kemudian fogging. Mau, bahkan minta untuk fogging. Nah, disitulah yang saya bilang, bagaimana orang resisten terhadap suatu kebiasaan yang lama, yang tidak bisa dia untuk rubah dengan masuknya satu pola baru itu. Disitu yang paling sulit, tantangan terbesar.
1: Nah, memang mengubah kebiasaan itu tidak mudah, ya. Ya, itu akhirnya juga butuh proses dan kerjasama banyak pihak, ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu kan sekarang nih apa ya, media sosial juga punya pengaruh besar, ya. Kalau mau dilihat ya, banyak orang juga sekarang sudah melihat gaya hidup sehat dan lain sebagainya. Dan itu tidak terlepas dari media sosial yang punya pengaruh besar. Apakah menurut Ibu Christina media sosial bisa dimanfaatkan untuk kampanye kebersihan lingkungan?
0: Sangat, saya sangat setuju sekali. Dan kita jangan apa ya, terlalu anu dengan media sosial, karena karena dengan media sosial justru itu lebih cepat, Kak, perubahan terjadi. Bayangkan saja kalau sekian orang foto itu berbagai sampah di ini kemudian dinaikkan di itu kan malu ya. Berapa orang yang malu dengan kondisi ini kan. Jadi media sosial itu sangat penting bagi ini perubahan suatu untuk suatu kebaikan sebetulnya. Asal jangan berlebihan yang membuat luka hati orang terlalu
1: menggiring opini dan lain sebagainya.
0: Menggiring opini yang berbuntut pada hal-hal yang tidak menyukai program itu juga kurang baik.
1: Iya, benar sekali. Apalagi sekarang peran generasi muda seperti tadi Ibu sudah sampaikan ya, sekarang juga ya sangat dekat dengan media sosial juga. Terus apa ya, ada pesan positif lah ya yang bisa lebih cepat tersebar begitu ya. Oke, nah peran generasi muda lagi nih, ini kan kalau bilang pelopor nih ya, sudah disampaikan ada komunitas-komunitas juga yang peduli lingkungan. Menurut Ibu bagaimana nih peran generasi muda dalam menjadi pelopor gerakan lingkungan bersih nih?
0: Ya, baik. Kita berharap bahwa generasi muda ini menjadi agent of change ya. Maksudnya mereka menjadi agen perubah. Nah, saya selalu pada mahasiswa-mahasiswa itu, kamu itu agen perubah. Mahasiswa ini agen yang akan merubah satu keadaan, akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka harapan kami tadi banyak hal yang bisa dilakukan, dari bagaimana caranya mengolah sampah menjadi barang yang berguna, yang seperti tadi kita ada reuse, kemudian ada recycling sampah, ada reduksi sampah, memotong-motong. Ada sekarang mahasiswa kami meneliti penggunaan plastik masuk ke dalam paving block. Ternyata dengan komposisi yang pas, jangan terlalu banyak, dia bisa masuk dan melekat menjadi kompak, menjadi suatu paving block yang bermanfaat untuk. Dan sedang diuji coba dan hasilnya itu adalah tidak retak, tapi dengan komposisi sekian persen. Nah, maksud saya bahwa banyak hal yang dilakukan. Dan masa depan suatu daerah, masa depan itu memang berada di tangan anak-anak muda ini, Kak. Kenapa kita harus kalah dengan orang-orang di luar provinsi kita? Mereka itu banyak sekali yang kreatif banget. Masih kuliah saja, Kak, mereka bisa menjual berbagai hal untuk menopang kehidupan kampusnya. Dan mereka tidak punya budaya untuk malu. Nah, bagi anak muda kita di provinsi NTT, hilangkan budaya malu, Kak. Ya kan?
1: Benar.
0: Anak muda yang punya satu usaha, jangan dulu malu. Walaupun dia ngangkut sampah, tapi kan menghasilkan uang misalnya.
1: Benar. Ya, kita setuju. Ternyata memang anak muda tentunya punya potensi besar untuk membawa perubahan ya,
0: perubahan,
1: membawa perubahan lewat aksi dan juga kreativitas ya. Kreativitas mereka. Nah, sebenarnya langkah sederhana apa saja nih Ibu yang bisa disampaikan dan bisa di-sharing untuk ketong semua juga, langkah sederhana apa saja yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga sanitasi lingkungan sehari-hari dan lingkungan ya.
0: Kita mulai dari rumah tangga ya, Kak. Selalu untuk menjaga lingkungan ini kita mulai dari rumah tangga. Kalau kita setiap rumah tangga saja mulai dari yang hal-hal kecil, satu, menyediakan tempat sampah untuk sampah. Jadi tadi saya bilang ada 4 aspek dalam rumah tangga yang harus kita perhatikan. Kaitan dengan sanitasi adalah air bersih, sampah, air limbah, serta jamban ya. Nah, sekarang sampah, Kak. Kita di rumah tangga harus menyediakan tempat sampah. Memang teori gampang ya, Kak Feli, tapi aplikasinya kadang kalau udah robek ini tempat sampah, kardus kita jadikan tempat sampah. Ya, sebaiknya kita pakailah tempat sampah yang ada tutupnya, ya kan? Setelah itu pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah dari anorganik itu yang makanan, sayur, itu dibuatlah untuk menjadi kompos, pupuk organik cair, kemudian menjadi apa lagi, didaur ulang. Sedangkan yang anorganik ini yang tidak bisa diuraikan itu banyak sekali, kertas dan lain-lain, botol dan sebagainya, itu dipisahkan sendiri. Lalu kemudian bungkuslah rapi di dalam kantong plastik, diikat rapi, baru ditempatkan pada posisinya. Nah, kemudian mengangkutnya ke sesuai time yang telah ditetapkan oleh lurah. Lurah bilang jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jangan lagi ngangkut pada jam 12 siang, katakanlah seperti itu ya. Nah, budaya itu yang harus kita mulai. Itu yang pertama. Kedua, kebersihan. Personal hygiene. Ternyata personal hygiene sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita. Kalau ya mulai dari kebersihan dari ujung rambut sampai pada ujung kaki ya, personal hygiene. Kadang-kadang, tapi sekarang orang sih kalau tidak mandi saja sudah risih ya. Sudah mulai, apalagi Kota Kupang. Anak-anak semua bergaya, berlomba-lomba untuk bersihkan. Kecuali yang memang jauh dari air dan sebagainya. Kemudian lagi adalah kebersihan toilet dan jamban. Ini hal ini yang sangat sulit, Kak. Kalau kita masuk, jangankan rumah orang, rumah kita sendiri, ketika kita tidak bersihkan dalam seminggu saja toiletnya, akan menjadi sangat kotor. Nah, yang menjadi satu kelemahan di provinsi NTT, minta maaf, bahwa masih banyak sarana-sarana kloset kita yang kurang bersih,
1: kurang
0: sanitar, kurang bersih, kurang layak, dan kurang air tadi, Kak. Itu kebiasaan itu yang harus kita budayakan dari rumah. Dalam seminggu WC harus kilat.
1: Betul.
0: Tapi ya harus air kan.
1: Airnya
0: dari mana? Jadi kita tetap berharap. Saya dulu pernah menulis, Kak, air di Kota Kupang mengalir seminggu berapa kali ya. Harapan kita ya, mengalir air itu, karena air adalah sumber segala-galanya. Untuk kesehatan, kebersihan, penyakit diare, penyakit-penyakit perut ya. Kalau air tidak banyak, masa muncullah penyakit yang disebabkan akibat air yang kurang. Akibat air yang kurang jumlahnya. Termasuk demam berdarah dengue. Saya pernah menulis, selama air kita dipasoknya itu terbatas setiap bulannya dari PDAM atau dari mana, maka selama itu pula DBD tidak akan berhenti dari Kota Kupang. Karena air kita simpan. Ketika air kita simpan tanpa tutup, nyamuk demam berdarah akan meletakkan telur-telurnya pada tempat, apalagi drum-drum tuh kan, paling suka dia kan. Nah begitu filosofinya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan itulah yang harus kita mulai ya. Harus bersih, kemudian air juga harus cukup. Dengan cara apa saja, Bu Christine, kalau air saya tidak ada, usahakan bagaimana caranya kita harus memiliki. PDAM sekarang kan ada dua, lancar juga ya kan, Bu. Terus menjaga lingkungan luar, indoor dalam rumah dan outdoor.
1: Nah,
0: kita tidak bisa hanya dalam saja kan, luar rumah. Nah, luar rumah sambil kalau sudah bersih semua limbah kak itu juga. Dipikirnya bahwa buang saja ke halaman sudah selesai, nanti dia meresap dengan panas. Ternyata sarang bagi lalat, kecoa, sarang untuk tempat berkembang biaknya, untuk bertelurnya.
1: Ada penyakit baru lagi dari tikus tuh, hantavirus tuh ya.
0: Nah, hati-hati lagi hantavirus kan, yang akan, yang sudah masuk di Indonesia juga ya kan.
1: Nah, ini penting sekali ya, sangat mengedukasi sekali ya.
0: Masih kurang satu tadi, cuci tangan pakai sabun.
1: Cuci tangan.
0: Ingat pada tahun 2019 waktu COVID, itu yang diangkat pertama. Kecil tetapi sangat berarti. Kuman-kuman akan melekatnya di sini kak, di tangan kita. Cuci tangan tapi pakai sabun, namanya CTPS. Jangan cuci saja tanpa menggunakan sabun.
1: Wow, ini penting sekali ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, karena menjaga lingkungan ternyata ini bisa dimulai dari kebiasaan kecil dari rumah masing-masing. Sangat mengedukasi ketong semua pada kesempatan kali ini, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Dan terakhir nih Ibu Christina, untuk menutup ketong punya obrolan dalam Kita Indonesia pada kesempatan kali ini, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat agar lingkungan bersih benar-benar menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia? Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Kak Feli, kita sudah berbicara cukup panjang lebar. Saya mempunyai harapan-harapan ke depannya. Yang pertama untuk pemerintah sebetulnya, Kota Kupang. Saya melihat bahwa Kota Kupang pada suatu saat bisa menjadi kota yang bersih ya, kota yang bersih di Indonesia dengan kulinernya yang luar biasa. Jadi harapan saya adalah pemerintah meningkatkan beberapa komponen khususnya di dalam manajemen pengelolaan sampah. Kalau itu sudah bisa ditangani dengan baik, tentunya bahwa kita akan bisa meraih Adipura lah, akan menjadi green and clean lah Kota Kupang. Itu harapan ya. Jadi kalau berbicara tentang manajemen pengelolaan tadi, sampah, jumlahnya, alat-alat pengangkutannya dan sebagainya harus memadai. Kemudian harapan yang kedua adalah pada masyarakat sendiri. Mari kita menjadi agen berubah, menjadi orang-orang yang bisa merubah, mulai dari rumah tangga. Tadi dikatakan tadi Bu, yang kita sudah diskusikan bahwa yang membuat kita bersih dan clean kita adalah rumah-rumah masing-masing, rumah tangga kita. Air limbah kita tidak melayang, apa, tidak mengalir sampai ke tangga. Jadi adalah perilaku masyarakat harus ada, harus meningkat sudah. Jangan di stuck di 20% PHBS-nya itu, tapi kita sudah naik lagi. Kemudian harapan yang ketiga itu pada untuk membentuk karakter tadi, rumah tangga dan institusi pendidikan, institusi lain yang bersifat, institusi apa saja yang mengajarkan tentang perilaku hidup untuk anak-anak, itu kita lebih fokus lagi kepada didik anak-anak kita untuk budaya dari sekarang, dari kecil, dari pautnya, dari paut, gitu. Itu harapan-harapan saya kak untuk ini.
1: Lalu pesan yang ingin disampaikan supaya masyarakat menjaga lingkungan ini benar-benar bersih dan menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia, adakah pesan untuk disampaikan?
0: Pesan tadi itu untuk sanitasi itu, empat faktor itu harus ada. Jangan lagi kita sharing jamban, pinjam di jamban tetangga. Usahakan apapun yang terjadi, empat aspek ini harus ada di dalam rumah tangga kak.
1: Baik ya, dan semoga harapan baik ini ya Ibu Christina ya, bisa menjadi semangat bersama juga untuk ketong semua bapak mama bapak saudara dalam menjaga lingkungan kita bersama. Dan terima kasih banyak Ibu ya atas pesan dan juga inspirasi hari ini buat pendengar setia Pro 4 RRI Kupang. Dan semoga ketempung obrolan hari ini di Kita Indonesia bisa mengingatkan ketong semua ya, bapak-bapak, saudara, bahwa menjaga kebersihan ini tanggung jawab bersama.
0: Tanggung jawab bersama.
1: Benar ya, tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih sehat dan juga nyaman ya. Yeah. Baik. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, Sonde Terasa ketong sudah berada di penghujung obrolan pagi hari ini dalam Kita Indonesia. Dan juga ketong belajar ya hari ini seperti lagi kuliah bersama Ibu Christina ya. Bapak, menjaga lingkungan bersih ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga tentang kepedulian, tentang juga tanggung jawab dan juga karakter kita tentunya sebagai masyarakat Indonesia ya. Semoga obrolan pagi ini di Kita Indonesia juga menjadi ingat untuk ketong semua apa ya, supaya menjaga kebersihan itu adalah bagian dari budaya dan juga jati diri yang harus terus dijaga. Sekali lagi terima kasih sama-sama, Ibu Christina, buat inspirasinya bersama dengan Pro 4 pagi hari ini. Dan demikian Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, ketumpung obrolan Kita Indonesia pada kesempatan hari ini bersama juga dengan ketumpungnya narasumber Dr. Christina Harming Ragu SKMMK selaku dosen jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kupang. Dan setelah ini ya, masih lanjut Sasando pagi hingga siang yang tentunya akan terus menemani aktivitas Bapak, Mama, Mbak, Saudara. Tetap di FM 104,3 MHz dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Nyanyian oke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Salah satu tokoh masyarakat Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Johannes Bere, berharap pemerintah Kabupaten Belu memastikan Festival Fulan Fehan 2026 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di kawasan sekitar lokasi wisata. Ia menegaskan perhatian terhadap infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih masih menjadi kebutuhan mendesak warga. Selain jalan, persoalan air bersih juga dinilai masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat setempat. Ia berharap warga tidak hanya menjadi penonton tetapi ikut merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Beralih ke informasi berikut, liburan ke Pulau Sumba. Sempatkan diri untuk menikmati keindahan alam di Bukit Tenau. Destinasi ini berlokasi di Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, dan pemandangan yang ditawarkan Bukit Tenau Sumba adalah hamparan rumput hijau yang menyejukkan mata. Pemandangan yang disajikan lengkap selain hamparan perbukitan ala Bukit Teletabis, juga sawah, sungai, dan laut yang nampak dari atas. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: panas, panas, panas, panas. Aduh, memang betul eh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya le. Ayo, ikut beta tanam pohon toh.
0: Is, lu nih ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari juto kopi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Bejo mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

0: Panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus ding dia ju.
1: Dia siapa? Perempuan siapa yang mau berdiri di panas besar dengan lu? Pohon sone ada lema. Itu nah, ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua toh.
0: Coba kok jangan cerewet sa. Kasih beta solusi bae ya.
1: Solusi tuh jangan potong pohon sembarang lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu mau berdiri jadi satu dengan tuh pohon justru ada yang larang
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.

terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pelabuhan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

0: Aceh. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po oma pu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, mah jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

0: Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia. Sesuai namanya, provinsi ini tersusun atas beberapa pulau. Karena terbagi menjadi beberapa pulau, budaya masyarakat NTT sangat heterogen. Masing-masing suku memiliki peradaban dan ciri khasnya, termasuk dalam hal budaya berupa rumah adat. Suku Ndeleo di Pulau Ende NTT mempunyai sebuah rumah adat yang bernama Rumah Adat Mosalaki. Nama Mosalaki sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Ndeleo, yaitu Mosa dan Laki. Mosa berarti ketua atau kepala, sementara Laki berarti adat atau suku. Oleh karenanya, sesuai nama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah adat ini memang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal kepala suku atau ketua adat Ende. Berdasarkan penelusuran data, rumah adat ini juga kerap digunakan sebagai tempat digelarnya upacara ritual adat, sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan adat atau keagamaan. Untuk menunjang fungsi tersebut, Rumah Adat Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan ukuran besar dan dengan struktur yang kokoh. Materialnya sendiri hampir secara keseluruhan berasal dari alam, mulai dari batu-batuan, kayu, hingga daun-daunan. Material tersebut digunakan untuk semua bagian dari struktur rumah adat Mosalaki tersebut. Struktur rumah adat Mosalaki terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu kuwu lewa atau fondasi, maga atau lantai, dan atap. Yang pertama, kuwu lewa atau fondasi rumah adat Mosalaki terbuat dari batu lonjong yang dipasang vertikal atau berdiri. Fondasi batu ini sebenarnya bukanlah fondasi utama. Rumah adat Mosalaki tetap harus ditopang oleh fondasi kayu yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya lantai dan penyokong rangka atap rumah. Yang kedua, maga atau lantai. Karena merupakan rumah dengan struktur panggung, rumah adat Mosalaki memiliki lantai gantung yang terbuat dari susunan papan-papan panjang. Papan pada lantai rumah disusun agak jarang untuk menjaga kelembapan dalam rumah. Susunan papan sendiri dibuat satu arah sehingga tidak menimbulkan bunyi saat dipijak. Tingginya lantai berkisar antara 6 sampai 10 meter dari permukaan tanah. Lantai rumah Mosalaki dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingginya. Ada lantai teras atau tenda teo yang berada di bagian luar, dan lantai kojandawa atau ruang dalam. Lantai tenda teo umumnya lebih tinggi dibandingkan lantai kojandawa. Yang ketiga, atap, yang merupakan salah satu bagian unik dari rumah adat Nusa Tenggara Timur yang terletak pada struktur atapnya. Atap rumah yang dibuat dari susunan jerami ini bertumpu pada rangka atap yang terdiri dari saka ubu atau bumbungan, kayu palang, jara atau kuda-kuda, dan leka reja. Rangka tersebut membentuk struktur atap yang kemudian terlihat cukup unik dengan bentuk menjulang tinggi ke atas.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita per 4 dari Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Budayawan Sabu Pendeta Pauina Ngefak Barapa menilai tanaman herbal dapat dikembangkan menjadi produk unggulan Nusa Tenggara Timur. Tanaman herbal dikatakan telah dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun sebagai obat tradisional dan bagian dari budaya lokal yang ada. Menurut Ina Barapa, pemanfaatan tanaman herbal telah diatur dalam undang-undang dan menjadi bagian dari upaya pelestarian pengobatan tradisional. Dikatakan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengobatan tradisional memiliki peran penting dalam mendukung pemeliharaan kesehatan masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Politeknik El Bajo Komodus meresmikan Chinese Language Training Center sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam penguasaan bahasa Mandarin. Direktur Politeknik El Bajo Komodus I. Nengah Dasi Astawa menyampaikan apresiasi atas dukungan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar terhadap pengembangan pendidikan vokasi dan kerjasama internasional di Labuan Bajo. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait pembukaan program Magister Terapan Marketing, Inovasi, dan Teknologi yang saat ini masih menunggu penerbitan surat keputusan izin operasional. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Meta Feli, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo, dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan baca cerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Hari ini sehat, baik.
1: Kabar baik ya, wah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya Bapak Mama Bayar Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau molo itu apa sih?
2: Kalau molo orang Timur bilang kuning ya. Saya memang orang Timur, jadi molo, terus molo itu juga nama anak saya biasa panggil molo. Jadi begitu mau buka usaha kayaknya kebab molo bagus juga
1: Nih. Ini anak nama anak.
2: Iya, nama anak.
1: Oke, baik ya, jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
2: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya sekitar tanggal 4 September 2025.
1: Iya.
2: Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu, Kak. Jadi
1: ada ceritanya
2: iya,
1: juga.
2: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
1: September 2025.
2: Oke,
1: baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya.
2: 4 bulan
1: ya.
2: Sedikit.
1: Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya, dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
2: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu. Karena kalau orang lain mungkin punya buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini. Pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dan sapa teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu, dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dalam pusing-pusing saya menyeletuk sebegitu Kakak, saya bilang, ya sudah kalau begitu biar buat beta sah begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, lu mau, kalau mau nak ambil su, ambil su, nanti mau bayar kapan, segala macam kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami, suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma-percuma kita untuk usaha. Sudah kalau memang mau kita buka begitu. Jadi hanya proses 3 hari begitu Kakak, langsung Ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah Ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya Kak, setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu. Nama kira-kira yang cocok apa? Sudah kasih Kebab Molo sah. Begitu Kakak, depo singkat cerita.
1: Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
2: Kebab.
1: Oh, sama-sama kebab.
2: Sama-sama kebab. Jadi kami ini mengambil semua dari dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong, sampai dia bareng-bareng semua ketong angkut.
1: Oke, jadi melanjutkan sampai gitu, tapi sebenernya dengan versinya ya. Kakak Hajar juga ya. Ibu Hajar juga ya. Oke. Sederhana, sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri ya, beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
2: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
1: daging sapi
2: yang kayak kornet begitu Kak, kayak yang pabrikan, terus ada ayam black pepper, itu yang memang kami kembangkan sendiri. Kemudian ada sosis telur. Kemudian ya itu sih, ada sosis telur dan kebab ikan. Sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk dijual, karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu. Terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi saya masih cari formula yang tepat untuk bagaimana biar dia bisa bertahan begitu.
1: Jadi ya, masih depending dulu
2: masih
1: nih.
2: Pending, ya.
1: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
2: kebab sapi, kemudian ayam black pepper, ayam patty, sama sosis telur.
1: Lumayan banyak ya?
2: Iya.
1: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
2: Iya. Yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya Kak, karena kotong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain, yes, sosis telur juga sosisnya kotong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar kotong pure resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
1: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha Kebab Molo ini?
2: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah sih. Ada beberapa adik-adik.
1: Ini ada pembagian tugas ke Sonda nih?
2: Ya tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
1: Tim apa ya namanya? Untuk ACC rasa begitu ya? Apakah ada? Itu dari suami tuh.
2: Pokoknya kami berani, kalau sudah bikin resep baru kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang ini, itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
1: Terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar nih, menu unggulan yang mana nih dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
2: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper. Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini. Jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah para ini pembeli begitu kan.
1: Pantas ya. Jadi favorit pelanggan ya. Biasanya kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
2: Pasti karena teman-teman yang coba katanya jepung bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru ini.
1: Berarti dari yang tadi hanya menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
2: Saya ini masak bisa Kak, hanya mungkin
1: suaminya tidak sering. Betul kok.
2: Masak bisa sebenarnya karena di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah.

0: Tapi karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kak, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok. Jadi
1: Dari
0: kita
1: pelanggan juga,
0: iya
1: pembeli
0: kayak
1: juga
0: kasih
1: ya.
0: masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi santai saya biar so nanti-nanti begitu. Nah per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini. Kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi sepasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong kakak. Jadi saya oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu. Jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus meni apa bikin variasi menu juga.
1: Baik ya, berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya kayak
0: harus adaptif
1: adaptif dan mengikuti selera pasar ya
0: yeah.
1: kan, tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri ya. Si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya,
0: ada
1: varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala ke sana nih dalam proses produksi nih Bu Hajar?
0: Kendala pasti ada kak, terutama untuk stok bahan-bahannya ya kak. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak, untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kitanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, depo harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri, karena kita harus banyak berelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakaka, pokoknya yang ada di pasar kotong beli kotong jual loh. Setelah berjalan beberapa itu baru kotong mulai mencari relasi begitu, bagaimana cara kotong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena kotong masih belum pekerjakan orang begitu, kotong masih kerja
1: handle sendiri,
0: handle sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah berarti saya yang turun, kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu, tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
1: Nah, memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar?
0: Sangat berasa.
1: Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, ternyata ada orang jual yang lebih murah bahan-bahannya. Belajar juga akhirnya.
0: Belajar karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan berdebelah, kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil. Aduh, karmana su ini susun ada ini, akhirnya ketong harus cari lagi petani. Dari situ ketong jadi belajar begitu kakak. Oh ternyata jadi pedagang nih ketong, terutama yang punya harus berelasi dengan banyak banyak ini petani, banyak ini karena stok itu kalau di sini sana ada berarti kutong harus cari di sebelah dan seterusnya.
1: Baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya rasa ya, mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
0: Cita rasa setiap

0: Menu tentunya kita harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan kita hanya asal cemplung pas dicoba, oh ini enak, tapi pas ditanya ini coba masak ulang nanti dia merasa berbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan, jadi depurasa pasti akan konsisten. Nah, kalau untuk yang lain yang memang ketong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis di pul resep, terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri, jadi beta perlu dipung tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
1: Baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya. Dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama. Wow, luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, obrolan dengan Bu Hajar, owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya, seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya. Kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya, ketempung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz. Gembira sekali.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Ikupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Dia mau suka duka, mungkin lelah ya. Capek yeah. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka konsisten jam buka dan lain sebagainya. Mm-hmm. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Itu, terus yang kedua yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Mm-hmm. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Mm-hmm. Jadi mungkin dia tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Okay. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Yeah. Karena merasa oh ternyata enak mungkin, makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, okay, ini dia ya perjuangan UMKM. Yeah. Memang penuh dinamika ya bapak-bapak, bapak, saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa, walaupun tadi tidur siangnya terpotong ya,
2: pulang dari kerja jam 3 buka jam 4, jadi berarti ya tidur berapa menit, asal yang penting tidur kasih apa mata, kalau bisa jutaan tidur
1: karena harus prepare juga.
2: Iya
1: ya,
2: harus prepare, harus lihat adik-adik prepare, kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak oh ini belum masak, ini bagaimana ya, sudah berarti harus masak segala macam, jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, okay. Nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya, karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus katanya oh ini enak begitu. Yeah. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Belum, karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu bakar dia punya kebab itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu. Jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu ini kita harus ini apa evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia punya bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ke tempat kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: Respon positif dari pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi,
2: koreksi.
1: Ya, dan bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya.
2: Bulan
1: sekarang,
2: keempat
1: ya.
2: Sekarang.
1: Wah, luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosannya.
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih kak, tapi kalau untuk yang lain sebenarnya ketong ada burger juga.
1: Ada komplit ya.
2: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga, karena sampai capek.
2: Gitu. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya, karena dia pabrikan begitu kak, kotong sen terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu. Iya, tapi iya, untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kakak, jadi kotong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang, walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu kakak, bumbu sampai meresap-meresap, tapi kotong harus duduk apa namanya, karena kotong suwir pakai apa alat, kan kemarin ada nonton di TikTok begitu, oh itu suwir bisa pakai blender, mixer, bisa mixer begini, tapi di hasil tuh kayak halus sekali begitu, jadi kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga, ini ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana, bayangkan setelah ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ke ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang
1: ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya, cerita dan juga proses yang cukup panjang ya, dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya, kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya, nah kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini, karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk terus saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Tapi kalau lagi rame ya, karena kan benar-benar apa namanya, ini kan bukan jualan yang ketong bisa sediakan lebih awal, terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Karena enaknya makan
2: panas-panas. Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Baik, oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya, kalau mau dibilang kontainer ya kayak itu ya?
2: Iya.
1: Itu langsung buka langsung ini atau pakai ada promosi-promosi dulu?
2: Waktu itu kita langsung buka sih kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA, kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini kotong ada buka, terus yang kedua terus di TikTok sih, karena di TikTok walaupun belum konsisten, tapi saya kalau antara Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang kotong selalu update-nya tuh di TikTok, dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang. Jadi dong bilang ini kak kotong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi oh betul kok, berarti ini TikTok ini luar biasa juga untuk promosi, karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos,
2: iya mereka di
1: digital,
2: medsosnya jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya sondain ya, mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Baik, ya berarti strategi promosinya belum ada ya, pokoknya jalan dulu
2: belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya, kalau menggunakan medsos ya, dan memang kondisi sekarang kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya, diharuskan begitu dengan cara-cara yang melalui media sosial.
2: Sebenarnya sempat terpikir kayak kotong undang apa sih namanya
1: influencer,
2: tapi kayak itu kayaknya kotong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudahlah, sekarang kotong coba the power of TikTok lah, kotong jalan sedulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti kotong bisa undang.
1: Baik. Nah, ada rencana kosong dari sejauh ini untuk buka cabang? Kita memperluas bisnisnya, usahanya ya. Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Mbak Molo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti. Terutama kayak, oh kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati yaitu di Nun Bondela di NBD ini. Nah, sebenarnya pengennya ya mudah-mudahan dia ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang ke Sondek kepanasan, sondek kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha, tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya, wajar ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya, banyak nih, ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin adalah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya gitu, dan itu sangat membantu sekali. Karena yang di situ tuh benar-benar, oh kalau sudah ada kebab beliau nggak akan terima kebab lagi. Kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Nun Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul, kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Ini pendekatan yang sehat ya. Pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga, fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya, timnya juga masih orang rumah nih.
2: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah. Motivasinya gimana nih? Sampai ada sembut lagi.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami. Karena kalau kita membayar orang, mungkin kita kayak punya tuntutan. Oh, karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara ketong saling bayar atau sonde misalnya, tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah mereka sambil kuliah sambil sekolah, jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya, karena memang ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya,
1: pengertian ya.
2: Mungkin itu.
1: Oke, baik ya, luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Dona, karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya, semangat tim. Kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya? Yang pasti Kotong mau mudah-mudahan Kotong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin kita sesinggung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu. Itu sih mimpi terbesar yang saat ini masih ada di usaha, mudah-mudahan.
1: Oke. Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa begitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sonda nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, depo tantangan, depo suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, ketong tetap jalan begitu, ketong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau ketong tidak kuat mental, mungkin ketong akan berkungkung dengan ketong punya, ini kayaknya son laku ya, ketong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi beta adalah kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu.
1: Benar,
2: sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana, ketempung obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro 4 RRI Kupang hari ini. Ketong harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama.
2: Amin.
1: Ya, menu-menunya nambah. Amin. Ya, semakin enak dan semakin menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nana ya, ketempunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayedati Hajar, sangat menginspirasi ketong semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani bapak mama bapak saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kapolres Sika AKBP Bambang Supeno hadir langsung membawa bantuan sosial sekaligus semangat baru bagi dunia pendidikan di wilayah Sekolah Dasar Katolik Wukur, Desa Sika, Kecamatan Lelah, Kabupaten Sika. Dalam siaran pers diterima RRI pada Kamis 28 Mei 2026, kehadiran rombongan Polres Sika disambut hangat oleh para guru, siswa-siswi, serta masyarakat setempat yang antusias menyaksikan langsung kepedulian aparat kepolisian terhadap pendidikan anak-anak di kampung mereka. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sika bersama rombongan menyerahkan bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah yang sangat dibutuhkan para siswa dan tenaga pengajar. Beralih ke informasi berikut. Polres Sumba Barat terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di dua wilayah hukumnya. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah yang memiliki dinamika sosial cukup tinggi. Kapolres Sumba Barat menekankan pentingnya sinergi agar kenyamanan hidup bersama dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pihak kepolisian mengedepankan peran para Babin Kantipmas sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan warga. Mereka diwajibkan rutin menyambang desa-desa untuk mendengar keluhan sekaligus memberikan edukasi hukum. Pendekatan humanis ini dinilai efektif dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Angpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homus nasem ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah

walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Rito yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, sejarah seringkali dianggap sebagai deretan peristiwa yang disusun secara sistematis dan tercatat dalam buku. Namun di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekelompok anak muda yang tergabung dalam kolektif arsip orang Soe mencoba merajut kembali memori kolektif warga melalui media yang lebih dekat, seperti foto keluarga, surat-surat tua, hingga ingatan yang tersimpan di balik dinding rumah-rumah regel yang mulai renta. Gerakan ini lahir dari kerinduan untuk mengenal jati diri kota dingin tersebut lebih dari sekedar data birokrasi. Amel, salah satu tim penggerak, menjelaskan awal mula inisiatif ini.
1: Pertama-tama kami semua ini adalah relawan yang bergabung di kolektif kira-kira sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari tahun 2022 itu teman-teman yang co-founder, ada beberapa orang itu sudah mulai iseng-iseng untuk kumpul-kumpul arsip sendiri dari rumah. Jadi mereka mulai lihat album-album foto di rumah masing-masing, kemudian lihat misalnya buku harian atau lihat dokumen-dokumen lain yang peninggalan dari misalnya ketongpo opa-oma masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah dari awal itu kira-kira tahun 2022, teman-teman sudah mulai kumpul-kumpul itu, terus di tahun 2024 sudah dapat cukup banyak arsip. Jadi kira-kira sudah sekitar 1000 atau 2000 arsip, akhirnya ketong berani untuk coba bikin pameran yang pertama. Jadi pameran pertama kita itu di Oktober 2024, namanya Jejak Temu 1. Itu pameran tentang wajah Soe di tahun 1900-an. Jadi di tahun 1900 awal sampai tahun 1999. Jadi kita kasih lihat istilahnya kayak selayang pandang wajahnya kota Soe di tahun itu tuh kayak kemana. Orang-orang yang tinggal di tahun itu tuh siapa-siapa, dompung aktivitas seperti apa, terus misalnya tempat yang sekarang misalnya adalah dinas tertentu, dulunya apa sebelum menjadi dinas, kayak begitu.
0: Upaya ini bukan sekedar nostalgia, bagi para penggeraknya yang didominasi generasi muda, arsip adalah kunci untuk memahami identitas diri. Kesadaran akan pentingnya ingatan ini dirasakan mendalam oleh Yalse, salah satu anggota kolektif arsip orang Soe.
2: Kenapa arsip itu penting? Karena sejarah itu wajib diingat kembali, Kak. Kayak contohnya beta sendiri, saya beta tuh baru pas gabung di kolektif arsip orang Soe ini baru tau kalau ternyata Soe dulunya ada sejarah yang begini-begini. Jadi mulai dari ikut-ikut telusur arsip, ikut pameran itu, kayak semakin dapat pengalaman, semakin dapat informasi begitu bahwa Soe itu dulunya begini. Jadi kalau berbeta nih sampai kayak beta pun angkatan sendiri, saya mungkin banyak yang sontoh tentang sejarah kota Soe, yang dia tinggal di Soe tapi dia sontoh Soe itu dulunya kemana. Itu betul. Sangat bangga.
0: Namun mengumpulkan kepingan memori di tengah budaya tutur masyarakat Timor bukanlah perkara mudah. Jose, anggota kolektif lainnya, menyoroti tantangan dokumentasi di wilayah yang terbiasa dengan tradisi lisan, di mana catatan tertulis seringkali luput dari perhatian.
3: Arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu catatan sejarah. Kita tahu bersama bahwa budayanya orang Timur itu adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur itu membuat kita tidak punya sebuah catatan sejarah. Jadi dengan arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu bahan catatan sejarah untuk generasi yang akan datang.
0: Sementara itu, menurut Amel, berangkat dari kesadaran ini, muncul semangat untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah tidak hanya milik birokrasi atau para penguasa, tetapi juga milik masyarakat biasa dengan segala aktivitasnya.
1: Kalau kita belajar misalnya di SD, SMP, atau SMA, itu kita selalu dicekoki dengan misalnya bupati pertama di Soe atau raja-raja pertama di Soe itu siapa-siapa. Tapi ketong sendiri sentau masyarakat biasa atau warga biasa yang tinggal di Soe itu siapa-siapa. Kayak misalnya dulu waktu belum ada mobil, orang di mana-mana pakai apa. Kalau ada mobil, siapa sopir pertama yang kemudian katakanlah banyak berkontribusi terhadap itu misalnya. Atau sesederhana kayak
2: kalau dulu belum ada Pertamina tuh ketemu orang-orang siapa sih yang jual bensin. Jadi kayak kita juga punya semangat untuk mengatakan bahwa yang disebut sebagai sejarah itu tidak melulu soal hal-hal yang misalnya berasal dari birokrasi atau berasal dari para raja, tapi juga aktivitas ketong sehari-hari begini tuh juga adalah bisa dibilang sebagai sejarah. Dan itu yang harapannya justru lebih dekat ke ketong sendiri, yang juga bikin kita merasa, oh ya, ketong terhubung dengan arsip-arsip ini gitu. Jadi kurang lebih itu semangat yang juga digalakkan oleh kolektif.
0: Amel menjelaskan, kurangnya dokumentasi sejarah lokal di Soe mengakibatkan banyak peristiwa penting, mulai dari hiburan rakyat, hingga dampak Perang Dunia II, hilang dari ingatan generasi muda, dan mengaburkan identitas daerah.
2: Jadi foto-foto sederhana atau dokumen-dokumen sederhana yang menggambarkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan sejarah makro itu. Nah, kalau yang terlupakan tuh berasa banyak, Kak. Karena misalnya begini, misalnya tentang satu peristiwa besar. Di Soe itu di tahun sekitar 1980-an atau 90-an kalau besok salah ingat, itu tuh pernah ada hiburan rakyat yang namanya sirkus. Dan itu tidak tercatat di buku pelajaran sejarah manapun setahu beta. Jadi orang kenalnya ya cuma lewat cerita, lewat foto, lewat catatan harian gitu. Jadi, atau sesederhana misalnya Soe di masa Perang Dunia Kedua, itu juga peristiwa besar. Tapi seingat beta selama sekolah di Soe sudah pernah diajarkan di ruang-ruang kelas. Dan ini bikin ketong jadi kehilangan identitas gitu, karena ketong sendiri son tahu kalau ternyata dulu sebenarnya Soe itu pernah dibom di masa Perang Dunia Kedua. Gereja Katolik, Gereja Maranatha pernah dibom kayak gitu. Tapi ketong son tahu gitu ya, ketong hanya anggap Soe itu tempat lewat sa gitu. Tapi ternyata banyak juga cerita yang disimpan. Atau misalnya tahun 65 gitu, ketong son tahu ini yang kita belajar di buku-buku sejarah, son pernah omong soal Soe di masa 65 gitu. Padahal ternyata juga ada, bahkan Perang Dunia pun Soe kena dampaknya gitu. Tapi ketong son tahu.
0: Sejarah sebuah daerah seringkali hanya tersisa sebagai ingatan yang perlahan memudar jika tidak didokumentasikan dengan baik. Salah satu bukti fisik yang paling nyata dari amnesia sejarah ini adalah Pesanggrahan. Bangunan yang berdiri sejak awal 1900-an ini bukan sekedar wisma biasa, melainkan saksi bisu tempat peristirahatan para pejabat dan perjalanan para pastor di masa lalu.
2: Jadi Pesanggrahan itu kalau bahasanya sekarang adalah wisma. Jadi dulu di masa-masa awal tahun 1900-an, Pesanggrahan itu jadi semacam rest house, jadi tempat istirahat untuk para pejabat-pejabat penting yang datang dari Kupang atau bagi para pastor yang kebetulan lewat dari, dulu kan di Soe belum ada gereja, jadi pastor itu cuma patroli dari Kupang Atambua, Atambua Kupang. Nah, ketika dong sampai di Soe itu, dong nginapnya di Pesanggrahan gitu. Nah, Pesanggrahan sendiri sebenarnya juga jadi ikon. Kalau kita mau omong Soe mula-mula sebagai sebuah kota, maka bangunan Pesanggrahan bisa menjadi ikon. Tapi seperti yang terlihat di foto, tahun ini yang kami pergi untuk ambil video itu, kondisinya sudah seperti itu. Jadi sudah rusak dan tidak terawat.
0: Selain Pesanggrahan, rumah-rumah tua seperti rumah Regel memperlihatkan kekayaan arsitektur dan cara bangunan di masa lampau yang sangat berbeda dengan rumah-rumah modern saat ini. Dari material, teknik konstruksi, hingga fungsi ruang, setiap bangunan memiliki ciri khas dan cerita yang diwariskan melalui ingatan serta pengalaman masyarakat yang perlu didokumentasikan dan diarsipkan.
2: Kalau beta ke rumah tua, karena rumah tua kayak kan rumah Regel, kalau dulunya itu rumah Regel. Jadi itu tuh dari dong pu cara buat kemana, terus tipu bangunan, dan sekarang tuh sangat-sangat beda. Kalau kita mau lihat tuh bangunan-bangunan Belanda tuh akan sangat beda dengan arsitek-arsitek yang kayak rumah-rumah sekarang. Apalagi tembok-tembok dulu tuh lebih tebal dari tembok Batako yang sekarang. Terus dia pu cara bikin kemana, pakai kayu-kayu apa, sah begitu. dan dapat depu batu tuh ke mana, sampai depu cat tembok, depu apa segala macam tuh. Dong bikin kerma dan dong dapat kerma itu sampai bisa jadi sebuah rumah. Itu tuh yang bikin beta sangat-sangat berkesan. Baru dari dia bukan hanya dari bangunan saja, tapi dari cerita orang tua-orang tua tuh kalau setiap bangunan tuh punya ciri khas tersendiri. Kayak ruang keluarga jadi apa, tempat kumpul atau apa, jadi kayak rumah regel dulu tuh punya ceritanya tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di situ.
0: Lebih jauh Amel menjelaskan, dengan pendekatan kolaboratif, arsip dan dokumentasi tidak hanya menjadi catatan pasif, tetapi juga sarana untuk menghidupkan kembali memori kolektif Kota Soe, memperkuat identitas lokal, dan menghubungkan generasi sekarang dengan warisan budaya yang tak ternilai.
1: Jadi ketong tetap harus kolab dengan istilahnya orang-orang lain yang juga punya semangat yang sama untuk bisa sounding tentang arsip-arsip ini. Jadi kalau dari pameran Jejak Temu Satu itu, ketong collab-nya dengan komedian misalnya. Jadi ada kawan-kawan komedian yang datang terus dong omong saya soal arsip-arsip ini. Terus juga misalnya ketong collab dengan sejarawan, terus ketong collab dengan misalnya orang tua dulu yang dia punya band di Soe tahun 80-an. Terus beliau datang, personil band-nya masih ada, beliau datang untuk bikin diskusi, lingkar cerita gitu. Terus misalnya juga ketong mengundang sekolah-sekolah yang ada di Soe dari SD sampai SMA di tahun 2024 pameran pertama itu untuk tur terpandu gitu. Jadi anak-anak sekolah datang terus ketong pandu dong secara khusus untuk bikin, untuk lihat pameran ini gitu. Terus kalau misalnya di Jejak Temu 2 yang tahun lalu itu, kita kolaborasi dengan salah satu rumah produksi yang ada di Soe untuk bikin panggung warga. Jadi pas malam penutupan pameran itu ada istilahnya ruang kreativitas atau ruang ekspresi dari teman-teman. Jadi ada yang memang musisi, ada yang baca puisi, ada yang menari, tapi topik besarnya tentang Kota Soe.
0: Di akhir obrolan, teman-teman dari kolektif Orang Soe menitipkan harapan besar. Sejarah lokal, bahasa ibu, dan arsip keluarga tidak boleh berakhir di tempat sampah. Mereka bermimpi akan hadirnya galeri atau museum warga di Soe sebagai tempat anak muda berkumpul dan belajar tentang akarnya.
1: Jadi sebenarnya ketong sendiri baru menyadari tentang pentingnya arsip ketika bergabung di kolektif arsip Orang Soe gitu. Jadi arsip yang dianggap sebagai benda yang tidak penting, yang sudah lewat, yang orang buang-buang kadang-kadang. Tapi menurut beta secara pribadi, arsip itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengingat ketika khususnya negara sedang tidak baik-baik saja.
2: Harapannya kedepannya tuh masyarakat-masyarakat lebih aware dengan pentingnya mendokumentasi hal-hal yang terjadi, terus pentingnya menyimpan arsip. Selain sebagai kenang-kenangan, bisa juga sebagai bekal untuk generasi mendatang.
4: Jangan lupakan sejarah kota kita sendiri. Jadi sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dan untuk dipelajari. Dia bukan hanya jadi kenangan, tapi jadi batu loncatan untuk masa yang mendatang.
5: Mari kita tetap jaga dan merawat, baik itu arsip foto, arsip cerita, arsip mungkin artefak, dan mungkin arsip-arsip soal rumah, rumah tua, pasanggrahan, arsip kota.
6: Harapan kedepannya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membentuk kita hari ini. Jadi kita tidak boleh merasa malu, tidak boleh menghindar dengan apa yang sudah terjadi, karena bekal dari masa lalu itu juga penting untuk menghadapi masa depan.

Pendengar, mengenal sejarah adalah cara kita menemukan jalan pulang. Apa yang dilakukan oleh kolektif Arsip Orang Sohe mengingatkan kita bahwa setiap warga adalah pemilik sejarah dan setiap foto tua adalah saksi bisu perjalanan sebuah peradaban. Melalui visual dan arsip, kolektif Arsip Orang Sohe telah membuktikan bahwa mencintai daerah bukan sekedar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata untuk merawat ingatan. Budaya adalah nyawa, dan dokumentasi adalah raga yang menjaga

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Staf ahli Bupati Sumba Barat Daya Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bonifacius Wunggo Esos mengajak para pelajar dan generasi muda untuk menjauhi narkoba demi menjaga masa depan mereka. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang digelar Pokja 1 TP PKK Kabupaten SBD di Tambolaka pada Selasa 26 Mei 2026. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Bonifacius menegaskan bahwa persoalan narkoba dan HIV/AIDS merupakan tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Pemerintah daerah menurutnya terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Beralih ke informasi berikut. Pulau Sumba, sebuah permata yang terletak di Nusa Tenggara Timur, menyimpan banyak keindahan alam yang memikat. Salah satu destinasi wisata yang menawarkan pengalaman libur yang luar biasa adalah Pantai Pero. Pantai yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumba ini mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang, namun keindahannya tak kalah dengan pantai-pantai populer lainnya yang ada di Indonesia. Pantai Pero menyajikan pemandangan alam yang memukau dengan pasir putihnya yang halus dan laut biru yang jernih. Saat pertama kali menginjakan kaki di pantai ini, para pengunjung akan disambut oleh deburan ombak yang tenang, menciptakan suasana damai yang jarang ditemukan di tempat-tempat wisata lainnya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Selamat siang untuk mama, kakak, adik, dan saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang, tentunya selamat berhari Jumat saja untuk bapak, mama, kakak, adik, dan saudara semua di siang hari dengan berbagai aktivitasnya. Semoga di siang hari ini ya masih dalam keadaan semangat, apalagi baru saja ya jam makan siang. Untuk itu bapak saudara semua, di siang hari ini masih dengan Beta Rogan yang temani bapak, mama, kakak, adik, dan saudara semua dengan informasi-informasi ya mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Pak Saudara semua yang hari esok ya, tentunya akhir pekan masih bingung mau berjalan di mana nih yang enak. Tentunya, Pak Saudara semua yang berada di daerah Sumba pasti sudah asing lagi dengan tempat wisata atau pantai Pero yang ada di Pulau Sumba. Yang mana pantai ini sendiri ya Pak Saudara dong semua merupakan salah satu pantai yang memang belum banyak ya dikunjungi oleh para wisatawan, karena pantai ini sendiri merupakan salah satu pantai yang sebenarnya sangat populer atau sangat indah yang berada di Sumba. Untuk itu Pantai Pero ini menyajikan pemandangan alam yang memukau dengan pasir putihnya yang halus dan laut yang biru yang begitu jernih. Untuk itu Pak Saudara semua, yang mana pantai ini ya, ini merupakan salah satu pantai yang memang wajib untuk dikunjungi ketika Pak Saudara semua datang untuk berkunjung ke Sumba ya. Untuk itu Pak Saudara semua, nah pantai ini mungkin bisa masuk dalam Pak Saudara Dompung list ya untuk bisa dikunjungi, karena tempat wisata yang satu ini merupakan salah satu pantai yang memang memiliki keindahan pantainya yang sangat indah. Nah ini apalagi untuk Pak Saudara semua yang hobi berfoto, nah ini tempatnya paling cocok sudah untuk mengabadikan momen-momen indah bersama keluarga, teman, atau mungkin bersama someone.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI.

adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat Rote.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena took adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau di akhir panen biasanya yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan, hus kedua apa yang dilakukan. Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya, hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan, kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau rurus-rurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona. Turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi. Kona musik nitasa boboa konan. Turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya, faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk fotihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya klan Buralae saja, farm tertentu saja misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusak. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur juga, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Dia sebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafit, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua kesembilan hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis keturunan Dekondao. Apa yang disebut saya guru? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Yeah. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Yeah. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan. Misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya. Orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja. Dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk. Ya, itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

0: budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan, jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya sekira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
0: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
1: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian siapkan orang untuk...
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po. Nggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmati dah liburnya Abang Po, pemirsa internet dan juga bang, pendengar Perempat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal ya nih pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dari Perempat Network tentunya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perempat Jakarta dan dengan Perempat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya ikat ini kayak pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perempat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat? Man?
2: Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu?
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, Bang. Kita budaya Sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya ya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih dikuat ya di tempat ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya?
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jangpet Petulai ya, benar gak nih Petulai? Benar ya, soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau Sukerjang ini.
1: Iya, agak beda gitu ya penyebutannya ya.
2: Jadi ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu Bang Jo.
1: Oh gitu, tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten, assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu, mirip-mirip gitu. Tapi nantinya bakal dibahas dengan Kari dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh, Kari ini nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu istirahat kali ya. Ini kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRI. Untuk gimana sih ya di Sukerjang Bengkulu ya, nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel ke sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Terima kasih Bang Jo dan pendengar Buru Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mbak Riri sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang ya. Abang asli orang Rejang tapi namanya Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya?
3: Asli Rejang.
2: Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perempat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengerin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya Sukurejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang Sukurejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku ya. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar Provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli ya, apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, ada di Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang ya.
3: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira.
2: Aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang ya? Ya,
3: aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya, gitu.
3: Kaganga, Cadana, Babama, Cadana, Sarala, Yawa, gitu kan? Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28.
2: 28.
3: Huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang pelajarannya di muatan lokal.
2: Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Di era modern hari ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau gini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, Timur Batak, Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul apa asli Rejang. Asli Rejang ya. Kalau saya, Rejang ini Rejang Bengkulu Utara.
2: Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus adat istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu di mana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, itu digunakan.
2: Ya, itu. Jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
3: Betul, itu ada betul, kayak ya? Ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti Pancasila juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang ya.
2: Rejang,
3: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang Pancasila, sudah ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kehormatan, acara-acara adat kayak gitu ya. Betul, oke deh. Jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku, suku pula bahasa tadi kan. Tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih, Bang, digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua. Bapak saya dan ibu saya orang Rejang, di mana setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Jawa.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Tapi itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih, saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan, gitu.
2: Ya. Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah ya, masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo.
1: Iya.
2: Jelas sih Bang ya suaranya.
1: Udah jelas.
2: Oke. Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi iya mirip-mirip
2: masuk
1: dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh? Apa namanya Bang? Cara ngomongnya, kita, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: kayak gimana. Bang. Contohnya Bang, kasih Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo,
2: kira itu. Gitu. Gen kabar,
4: apa kabar kan? Itu apa gen kabar? Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum bang Jo? Sudah mukmungi jalan nanti bang Jo.
2: Kira itu kan?
4: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan wah ini kenapa kayak bahasa China gitu.
2: Betul.
4: Kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Oh gitu. Gampang nanti ya.
2: Dengernya pening ya Bang.
1: Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kak Riri.
2: Iya, yang penting udah tahu
1: yang
2: belajar bahasa Rejang. Kan. Menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang.
1: Iya.
2: Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini, sebenarnya ini bisa dikatakan satu, itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita

0: ini mereka itu malas. Mereka itu lebih apa, lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa rejang, kadang-kadang bahasa gaul gitu, gitu ya. Nah itu pikiran Mbak Rini.
1: Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya. Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya, dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang konten yang pakai bahasa rejang atau suku rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa rejang tuh seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
0: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
1: Lemah.
0: Yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
1: sama kayak rebung
0: enggak? Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu difermentasikan ada sekitar 4 hari gitu, sehingga dia menjadi, bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
1: Terus ada lagi kayak pendap itu dari?
0: Nah sebenarnya kalau pendap ini, kalau kita Rejang itu, kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui, kalau di, misalnya gini, Bengkulu aja, orang ke Bengkulu, ada nih makanan khas Bengkulu kata orang, ini pendap, kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga, apa, setahu saya ya, itu termasuk juga makanan khas kita Rejang, ya itu.
1: Masih masuklah kira-kira masuklah, ya Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi, selain tari kejai, tarian apa lagi nih Bang?
0: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu.
1: Iya, ya, yang paling terkenal.
0: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
1: Oke lah. Tapi kalau
0: termasuk ini Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
1: Ada silatnya ya.
0: Di mana ada mempunyai langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya
1: gitu. Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik enggak sih Bang sama suku Rejang ini?
0: Nah, memang kalau saya lihat hari ini nih itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa, tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Petulai?
1: Iya
0: kan, ini mulai kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ sudah ada perguruan kan. Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga mengikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
1: Mungkin dengan adanya festival.
0: Iya, kayak festival ya, didukung. Gitu, didukung. Nah, dimana misalkan festival, ayo ya, kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong gitu kan.
1: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya Bang ya?
0: Iya, kayak pernikahan ya. Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
1: Tari kejai, aduh ya. Nah menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah Bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai
0: itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan. Nah, itu yang sering digunakan.
1: Nah kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
0: Ya saya kira supaya masih relevan, saya menyapa kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita

0: apa, pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah, ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara tentang dengan bahasa Rejang.
1: Bertemu jadi bahasa Rejang.
0: Gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita, gitu kan.
1: Betul.
0: Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
1: Betul. Nah,
0: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
1: Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya.
0: Iya, lengkap.
1: Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
0: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya ya.
1: Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh gimana bacanya nih? Soalnya susah bang
0: susah
1: ya, memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
0: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasa-asa, sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kaganga masih hafal lah, kalau untuk menyebutkannya itu.
1: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya?
0: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah, ini kalau nggak salah.
1: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
0: Kaganga, tadana gitu kan.
1: Oke deh, telepon sudah berdering-dering bang Jo.
2: Nanti ya sabar ya Bang Pop, penelap rompat ya. Pemirsa Arena, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya, nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Arena dan juga pendengar perompat. Jadi buat pendengar perompat, pemirsa Arena, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Sudah bisa ya, sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya, Kariri, nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih, 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan sana. Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perempat Bengkulu teleponnya, Kak Riri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya Bang, lanjut Bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, siapa-siapa Bang Lukis.
2: Boleh.
3: Ya?
2: Boleh.
3: Assalamualaikum, Bang.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya Bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari Dinas Kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke, saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa. Apakah emang jauh dari Dinas Kebudayaan dan Bang? Nah, yang kedua, tadi kan ada aksara ya. Aksara itu apa dimasukin di kurikulum Bang di pelajaran? Itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Rubi ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Rudi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman, silakan.
5: Saya di Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang. Lebih Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi, Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, siap. Kan,
5: ini Bang Jojo, Bang Lubis. Saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu kan ada semua di situ lengkap. Saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajar di sekolahan gitu? Itu saya Bang Lubis,
1: Bang Jojo.
5: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke deh, halo, selamat siang.
6: Oke, satu lagi ini Bang.
7: Oh iya dah, boleh silakan.
6: Halo.
2: Iya, yeah.
6: Siapa selamat dimana? Siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa
6: ayo,
2: nih?
6: Ayo.
1: Silakan Cik Guria.
6: Iya, di Jakarta Selatan. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa ini namanya? Bang Rudi kan?
4: Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang Marga bakinya, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini Bang, Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Nah, pertanyaannya ini memang memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbu, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nga, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubisnya. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan tanggapan seperti apa dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kakak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, hati-hati. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang sana bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja,
1: langsung, Bang Jo? Langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
8: Bang Edo sama Bang Leman kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Dari Lampung, mereka katanya kabit pun katanya kan. Kita nih di Rejang ada juga dulu
1: itu.
8: Iya Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu. Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu, itu ibarat menyapa. Nah, maka kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana nih?
8: Jawabannya baik.
2: Baik,
8: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah terkait
2: sama,
8: dengan
2: iya,
8: dinas
1: tarian.
8: Apa
2: tarian apa nih,
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarian di sana berkurang tuh gimana dari dinas
2: gimana?
1: Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
8: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu istilah ini misalnya di dusu di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian. Ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Bukan itu kayak tarian-tarian belajar kayak pencaksilat mencak itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang.
8: Ya.
2: Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
8: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, motor lokal seperti itu. Kayak gitu.
8: Nah, ini untuk Bang Leman. Dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
8: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya,
2: ada kamusnya
8: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak, nanti diperbanyak lalu di baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
8: Iya, diperbanyak komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan-pengembangan tadi itu tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan. itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Lengman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Lengman ya. Di awal ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
8: Iya betul, betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Ceguriah tadi. Boleh silakan.
8: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria masih dengar, ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Sudah ya.
2: Soalnya dia monitor nih.
8: Iya.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan, Kak Riri.
2: Udah ada yang ya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
8: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya? Ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sama kita pakai bahasa Rejang itu.
2: Itu kan?
8: Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa ketahuan nih.
8: Tadi si siapa Mbak bertanya yang pertanyaan bahasa apa tadi?
2: Yang mana, Cikgu ya?
8: Ah, bukan, yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
8: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada, Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Tariko Meidilsyah di Bengkulu, katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mamalinda Idris di Ternate yang mau nanya ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh Sukorejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya Sukorejang? Silakan, Bang Lubis.
8: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa Sukorejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu di mana itu pakai bahasa Rejang, kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
2: kuno.
8: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
8: kan? Ya kalau strategi khusus itu ya, jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, nah kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah itu kira-kira kan? Tapi kalau secara apa? Strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan Sukorejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap ya. Sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya ada yang mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
8: Ya.
1: Beda sama aksara, saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada hana, rata, bawa, manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi gak jadi kayak cuma miss call nih kayaknya nih di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih, karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Poin telepon ya.
2: Halo, selamat siang.
9: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
9: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Hmm. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ya tuh. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
8: Ya karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para apa penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
8: Mungkin okay. Kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kariri dan juga Bang Lubis closing statement-nya nih.
2: Oke, kita akhiri nih Bang di siang hari ini. Mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
8: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Tony, ya kan? Dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bandara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan, siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini, ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita itu ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku. Nah, salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kariri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Abang Po dari suku Rejang Bengkulu, yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Abang Po ya, dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi hari ini juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan juga Bang Bisa Renet dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual Renet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual Renet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Barito berombak pukul 15 waktu Indonesia Tengah, terletak sekitar 46 km dari pusat kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wilayah Camplong seringkali hanya dianggap sebagai titik perhentian bagi para pelintas Jalan Raya Timur Raya. Namun di balik statusnya sebagai lokasi transit, Taman Wisata Alam Camplong sebenarnya menyimpan keindahan tersembunyi yang luar biasa. Destinasi ini menawarkan suasana hutan tropis yang rimbun dan asri, menjadi oase hijau yang menyegarkan di tengah cuaca panas yang identik dengan wilayah sekitarnya. Taman Wisata Alam Camplong memiliki daya tarik utama berupa ekosistem hutan yang masih terjaga dengan keanekaragaman hayati yang kaya. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati udara segar sambil menyusuri jalan setapak di bawah naungan pohon-pohon besar yang ikonik. Beralih ke informasi berikut. Bagi Anda pecinta wisata bahari, Flores Timur memiliki satu lagi destinasi yang wajib dikunjungi. Terletak di Desa Watobang, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdapat sebuah pantai indah bernama Pantai Asam Satu. Pantai yang juga akrab disapa oleh warga lokal sebagai Watan Tobito, ini menawarkan pesona alam yang begitu memukau. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 6 km dari pusat kota Larantuka. Rasa lelah akan hilang seketika begitu menginjakan kaki di pantai ini. Sejauh mata memandang, hamparan pasir putih yang lembut berpadu sempurna dengan air laut yang jernih. Pantai ini juga diapit oleh pemandangan Gunung Ilemandiri yang menjulang gagah di satu sisi, serta siluet Pulau Adonara yang terlihat jelas di seberang lautan. Suasana di tepi pantai juga terasa teduh dan asri berkat deretan pepohonan rindang yang tumbuh subur di sepanjang pantai. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Good morning.
5: Good morning.
6: Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck.

0: Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Selamat sore untuk Mas Saudara semua di sore hari ini, tentunya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kota ya, selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore. Beta tunggu partisipasi dari Mas Saudara semua yang ingin bergabung di sore hari ini ya, di kota punya line telepon di 0380833499, dan juga bisa bergabung bersama kota di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043 untuk menemani kebersamaan di hari Jumat ya. Untuk itu Pak Saudara dong semua, kita tunggu partisipasinya di sore hari ini, yang lagi sibuk-sibuk ya di tempat kerja, ataupun juga yang lagi duduk-duduk santai di rumah ya, menikmati cuaca yang memang cerah ceria ya untuk seputaran kota Kupang. Nah, kemana untuk cuaca Pak Saudara dong semua yang ada di daerah-daerah lain seperti di Kabupaten Kupang, ataupun juga yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, ataupun juga di luar Pulau Timor ya, kira-kira cuacanya sama kok dengan kotong di kota Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, beta tunggu partisipasinya di sore hari ini ya, yang ingin salam-salam, berbagi pantun, dan juga mungkin berbagi informasi mengenai informasi-informasi terupdate terkini ya seputaran wilayah Bas Saudara semua. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di ini sore. Kira-kira siapa nih yang sudah bergabung bersama Kotong? Rodangdut, selamat sore.
1: Dandus adalah kita, Kakak Rogan.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Kakak Rogan Pak Adi di Mantasi.
0: Di Mantasi ada Sisilia ko.
1: Halo Kak Rogan.
0: Iya, dengan Sisilia ko.
1: Kak Rogan, yang suara keja dari
0: Halo. Aki. Halo Sisilia.
1: Halo, jelas.
0: Sudah ko?
1: Sudah aman.
0: Baik, Sisilia ada bikin apa nih?
1: Ada monitor radio saja.
0: Baik, Sisilia, ada pantun di sore hari ini?
1: Ada.
0: Ada kok?
1: Ya, ada.
0: Oke, silakan pantunnya.
1: Bentar ya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Waduh, ini sudah pakai semut saya ini. Baik, silakan. Mau salam-salamnya untuk siapa? Bagaimana?
1: Ada lagu apa yang disiapkan?
0: Lagu di sore hari ini ada colak-colek ya, ada juga klepek-klepek hatiku, cinta atau uang, ada juga bungkus saja, dan juga kangen dangdutan.
1: Yang terakhir kalau kan.
0: Yang terakhir, baik silakan.
1: Dalamnya buat Kana di Topa, selamat sore. Terus buat enjoy di Mall Tengah bersama Nona Alina, gabung sudah. Lalu salam juga buat Dani di Karadi di Batu Luli, Ade Melani di Endet bersama Matomi, Kamel kiri sampo kalau lagi pantau ya pun sudah. Pak Sila yang sudah lama tidak bersuara di radio, selamat sore Pak Sila, apa kabar? Lalu salam juga pemilih Repuram, Dani di Harnona. Terus Mama Didi Mara, Kanana di Aipano, Wasini Smoro Aipano. Terus ada Kaponi di Muti bersama suami dan adik anak buah. Dan juga buat semua-semua saja. Oh ya, Bang, Om Dan di mana nih? Bapak Dan di Wan Lasti. Dan semua yang lagi monitor aja Karogan. Buat Karogan, taruh pulang hati-hati di jalan. Semangat tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Karogan.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore untuk Sisilia yang ada di Mantasi. Terima kasih Sisilia sudah bergabung ya bersama Kotong di sore hari ini dengan semangat yang luar biasa. Ya, untuk itu kita masih tunggu di 0380833499 untuk Bapak-Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di sore hari ini yang ingin berbagi pantun, berbagi informasi, dan juga bisa salam-salam, dan juga bisa minta lagu-lagu dangdut yang sudah kita siapkan untuk temani kebersamaan di sore hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin gabung ya, beta langsung saja terima lagi dulu yang sudah bergabung. Sayang sekali harus terputus ya, beta terima dulu. Basenggo, selamat. Basenggo lagi Pro Dangdut, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Lelita di Batu Pulat.
0: Dengan Lelita, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, Lalita, ada sementara sibuk-sibuk apa ini sore?
2: Baru pulang istirahat.
0: Baru pulang istirahat?
2: Iya.
0: Dari tempat kerja aku atau mungkin kampus?
2: Iya, tempat kerja.
0: Dari tempat kerja. Oke, baik Lalita, mau salam-salam untuk siapa? Atau ada pantun di ini sore?
2: Pantun sore ada.
0: Oh, pantun sore ada. Oke, baik, silakan salam-salam untuk siapa Lalita?
2: Minta lagu duluan.
0: Oh, minta lagu dulu. Baik, mau lagu apa di sore hari ini? Ada colak colek, ada juga kelopak-kelopak hatiku, ada cinta atau uang, dan juga bungkus saja.
2: Kelopak-kelopak.
0: Ya, yang mana?
2: Kelopak-kelopak hatiku.
0: Oke, baik, silakan. Salamnya untuk siapa?
2: Salam buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Kakak Miller di Wepura, Kakak Ferdi di Merdeka, Dani di Fatululi, Mama Aileen, Bu Iga di Wonosobo, Kakak Putra di Molo Barat, Bapak aku di Manubelo, Kakak Revlan dari Desa Pantula, Bapak Maie, Mama Betsy di Manutapen, Kakak Ferry di Soe, Mama Anita di Oteta, Kakak Melki di Camplong, Bapak Is di Oebobo, Kakak Joy di Molo Tengah, Kakak Saka di Pariti, Kakak John di Takari, Kakak Odi di Kofeu, Bapak Nehemia di Semau. Itu sah.
0: Iya. Baik, itu sah kok?
2: Iya. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Baik, terima kasih untuk Lalita sudah bergabung ya bersama Kotong di sore hari ini. Terima kasih untuk Lalita, selamat sore saja dan selamat beristirahat ya untuk Lalita yang baru pulang dari tempat kerja yang lagi beristirahat ya. Untuk itu masih di 0380833499 untuk buat saudara dong semua yang ingin salam-salam, berbagi informasi ataupun juga ingin minta lagu, beta tunggu partisipasinya di sore hari ini ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Untuk itu sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung di sore hari ini, langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh Cecilia yang ada di Mantasi dan juga Lalita di Batu Plat.

0: coba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masyarakat.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk
1: saya, Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama Kakari Wasudiar semua masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara semua yang ingin bergabung, ingin salam-salam, berbagi informasi ataupun juga minta lagu dan berbagi pantun di sore hari ini ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore. Selamat sore saja untuk Pak Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di sore hari ini, masih dengan lagu-lagu dangdut yang masih kita hadirkan untuk temani kebersamaannya di sore hari ini.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pantai Mandorak, permata tersembunyi di desa Kalenarango, Kodi Utara, Sumba Barat Daya, menawarkan pesona yang luar biasa. Dikenal dengan hamparan pasir putih bersih dan air laut sejernih kristal, surga tropis ini dikelilingi oleh formasi tebing batu karang yang sangat eksotis. Garis pantainya yang unik menyerupai teluk kecil yang diapit oleh sepasang tebing batu karang besar yang saling berhadapan. Tebing-tebing itu seolah menjadi gerbang alami melindungi bibir pantai dari ganasnya deburan ombak samudra Indonesia. Daya tarik utama kawasan ini adalah gradasi air laut yang memukau, memadukan warna biru jernih dengan hijau toska. Karena ombaknya yang cukup menantang, tempat ini sangat cocok untuk bersantai sambil menikmati panorama alam yang masih sangat asri dan tenang. Terletak sekitar 42 km dari kota Tambolaka, lokasi tersembunyinya membuat pantai ini terjaga dari keramaian. Keindahan landscape-nya kerap diabadikan oleh wisatawan sebagai salah satu sudut paling memikat di Pulau Sumba. Beralih ke informasi berikut. Cara generasi muda dalam mengadopsi nilai-nilai kebudayaan lokal kini semakin inovatif. Clarita Moren, milenial pecinta budaya, memberi pandangan yang menarik bagaimana adaptasi nilai budaya di zaman sekarang. Menangani pandangan miring terkait produk lokal yang kurang diminati, kini sudah mulai berubah signifikan. Menurutnya, pemasaran kain tenun kini juga mulai bisa bersaing di skala nasional bahkan internasional. Motif tenunan bila dipadukan dengan pakaian modern akan terlihat mewah dengan identitas budayanya. Ia menjelaskan platform digital dinilai memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menyebarkan keindahan budaya ke luar daerah. Langkah sederhana tersebut dipercaya dapat membantu proses promosi pariwisata dan budaya lokal daerah secara lebih luas. Clarita menegaskan bahwa masa depan kelestarian budaya daerah sepenuhnya berada di tangan generasi milenial saat ini. Pemuda harus berani mengambil peran sebagai garda terdepan dalam menjaga serta melestarikan seluruh tradisi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari Kabupaten Tompolo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, bagaimana semua pun kabar ro di hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026 di malam hari ini di Sesandau Malam ya. Ada Datan yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 12 malam nanti ya. Ada satu lagu dari Kakak Silet Open Up yang berkolaborasi dengan Kakak Jackson Seran ya. Kemudian Kakak Juan Reza ya, Ekoso ya, DJ Desa, judulnya itu Cinta Realistis ya. Itu lagu menjadi awal dari Ketum Kebersamaan di malam hari ini ya, bersama dengan Daten yang akan putar lagu-lagu terbaik dari Ketum Daerah NTT untuk menemani semua pun suasana malam yang lagi batas sibuk juga. Semangat saja buat ya semuanya yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dengan keadaan yang sehat walafiat ya, dan bisa berkumpul bersama dengan orang-orang rumah yang setunggu bab mama dompung kepulangan ya. Dan jangan lupa juga kalau nanti Datang akan kasih tahu informasi mengenai kota destinasi wisata. Jadi selama satu jam di depan ini Datin mau ajak Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua pasiar-pasiar ya di kota destinasi wisata yang terlalu indah, terlalu bagus, terlalu memikat ya. Pokoknya semua ya, karena NTT itu lengkap ya. Kalau soal untuk paket wisatanya terlalu lengkap ya. Jadi soalnya akan rugi ketika Bapak Mama Don datang di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur. Jadi penasaran toh tentang ketemu destinasi wisata yang ada di NTT, maka dari itu jampi mana-mana, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru bertanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk bertanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong ju sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.
2: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, kakaknya angkakan warna semua. Kabupaten Belukan selain memiliki tempat wisata alam seperti Pulan Vehan, Arterjun Mohalek, ya, Benteng Lapis Tujuh Makes, juga ada potensi wisata yang sondekala indah untuk menjadi salah satu tujuan wisatawan saat datang berkunjung PD Atambua Kabupaten Belok, ya. Walaupun sempat ditutup akibat pandemi COVID-19, ya, di beberapa tahun yang lalu, wahana wisata Danau Tobir kembali dibuka untuk umum. Danau Tobir salah satu potensi yang tersembunyi dikelilingi pepohonan rindang. Lokasi wahana wisata Danau Tobir ini terdapat di Markas Komando Batalion Infanteri atau Yonif Rider Khusus 744 SYB di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dengan jarak tempuh kurang lebih 10 km dari pusat kota Tambua. Wahana wisata Danau Tobir ini ternyata menjadi salah satu pilihan wisatawan, ya, untuk berekreasi, menikmati keindahan alam, dan dijamin alam telaga yang asri dilengkapi berbagai fasilitas membawa kenyamanan untuk bersantai bersama dengan orang-orang terkasih.

Nusa Tenggara Timur, NTT, menyimpan potensi wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya yaitu Teluk Gurita yang terletak tak jauh dari kota Atambua. Teluk Gurita terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dahulu, teluk ini bernama Kuitnamon. Teluk ini sudah dijadikan pelabuhan alam sejak dahulu. Selain lautnya yang dalam, airnya juga tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Mengapa dinamakan Teluk Gurita? Dulu, para pedagang dari berbagai negara melabuhkan kapalnya di teluk itu untuk mendapatkan cendana dan damar. Konon dahulu ketika ada sebuah kapal pedagang Spanyol berlabuh di teluk, sebuah kuit atau gurita raksasa melilit dan menenggelamkan kapal dan awaknya. Hingga sekarang, reruntuhan kapal dan isinya telah menjadi fosil dan masih dapat ditemukan di bagian bawah Teluk Gurita.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tempat wisata yang menarik dan bisa dijadikan destinasi utama Kotong ketika Kotong pi di Ngada ya, adalah Danau Wawa Muda. Itu danau terletak di Dusun Ngora Nale, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Dan pada tahun 2001, ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Kawah Wawa Muda ini terbentuk setelah Gunung Wawa Muda meletus. Dari Depo Letusan itu yang sangat dahsyat, terbentuklah tiga kawah kecil yang cantik dan memiliki warna yang unik, perpaduan antara warna hijau dan biru, bahkan banyak yang menyebutnya sebagai Kelimutu Mini. Ya, danau tersebut punya tiga kawah dengan warna berbeda, tapi kawah yang kecil ya berwarna kuning, coklat dan merah kecoklatan ya. Menurut para ahli, perubahan warna air kawah tersebut adalah akibat perubahan kandungan mineral ya, kandungan mineral dalam air kawah dan bebatuan di sekitarnya.

0: Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndao yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti di jam 7 malam ya, setelah berita perompet dari Kupan, jangan sampai kasih lewat, ada obrolan budaya tentang ritual bula podo ya. Jadi kotong akan tahu ya seperti apa makna dan simbolisme adat ritual bula podo lewat obrolan budaya setelah berita perompet dari Kupang di jam 7 malam. Untuk itu pantau terus Perompet FM, suara budaya NTT.

Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda menegaskan Kabupaten Ende memiliki hubungan historis yang kuat dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka pekan Ende Street Festival atau pesta dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila pada Kamis 28 Mei 2026. Peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Ende tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Yosef menilai nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui kegiatan kreatif dan kebudayaan seperti pesta. Festival tersebut menjadi ruang bersama bagi masyarakat untuk memperkuat interaksi sosial yang harmonis sekaligus menjaga kebinekaan di Kabupaten Ende. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga semangat persaudaraan dan terus berkolaborasi membangun daerah secara bersama-sama. Beralih ke informasi berikut. Generasi milenial saat ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga serta melestarikan kebudayaan daerah. Hal itu diungkapkan mahasiswa Undana Clarita Moren pada Sabtu 23 Mei 2026. Ia mengemukakan bagaimana milenial mampu menjaga budaya asalnya sendiri. Berdasarkan pengalamannya, ditemukan banyak hal berkesan yang membuat dirinya ingin terus menjaga tradisi budayanya. Menurutnya, kebiasaan masyarakat di Kampung Todo menjadi contoh bagaimana menjaga nilai-nilai sejarah dengan baik. Sikap yang ramah dalam berinteraksi dan penyambutan mereka menjadi daya tarik utama yang membuat para pengunjung merasa sangat nyaman. Clarita yang melihat langsung bagaimana nilai-nilai budaya diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Todo, gotong royong masih menjadi pilar utama yang menjaga keberlanjutan tradisi di kampung adat Todo saat ini. Hubungan antar warga terjalin dengan erat demi mempertahankan identitas asli dari leluhur mereka. Ia berharap kebiasaan positif masyarakat adat mampu menginspirasi generasi muda untuk mencintai kebudayaannya sendiri. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Masih dari kawasan Tombolo 8, Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta so kasih tahu ya, kalau ini malam ada obrolan budaya dengan topiknya itu tentang makna dan simbolisme adat ritual Wula Podu. Nah untuk itu saat ini di Pro 4 RRI Kupang Cu, Kotong Su terhubung dengan Kotong Punara Sumber, ada Bapak Cornelis Billy Rato Ratewana ya. Beliau adalah Ketua Organisasi Kepercayaan Sumba Barat dan biasa disapa juga Bapak Rato ya. Selamat malam Bapak Rato, apa kabar?
3: Malam, kabar baik-baik saja.
2: Iya, Bapak Rato, Wula Podo itu kan adalah ritual adat masyarakat asli Sumba ya, yang merupakan warisan budaya yang berkaitan erat dengan kepercayaan Marapujo. Nah, sebelum Kotomba omong lebih jauh lagi tentang makna dan juga simbolisme adat ritual Wula Podo ini, Beta dan juga Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua yang ada dengar Ju ya, Bapak Rato, ini mau tahu ya, mau tahu apa arti dari kata Wula dan juga kata Podo sendiri Bapak Rato, serta apa yang dimaksud dengan Wula Podu dalam konteks adat dan juga budaya Sumba ini, Bapak Rato.
3: Oke, makasih. Mungkin arti dari kata Wula, Wula itu adalah bulan. Mm-hmm. Podu itu adalah suci.
2: Iya.
3: Bulan suci. Beda dalam artian konteksnya dia katakan bulan suci.
2: Bulan
3: Wula
2: suci.
3: Adalah Wula. Wula adalah bulan. Podu itu adalah suci.
2: Oke, jadi bulan suci ya.
3: Iya.
2: Nah, apa yang dimaksud dengan Wula Podu itu sendiri dalam konteks adat dan juga budaya Sumba ini, Bapak Rato?
3: Iya, konteks dalam ritual Wula Podu itu adalah konteks antara kepercayaan Marapu pada umumnya di Kabupaten Sumba Barat. Hmm? Bagaimana kita menghubungkan dalam pelaksanaan ritual Wula Podu itu, konteksnya adalah hari menyambut hari kelahiran manusia. Jadi menjalin hubungan antara manusia dengan alam semesta, menjalin hubungan antara manusia dengan para leluhur, serta menjalin hubungan manusia dengan Maha Pencipta.
2: Baik-baik. Mungkin bisa digambarkan sedikit juga, bisa dijelaskan secara garis umum begitu sejarah dari lahirnya ritual Wula Podu ini bagi masyarakat Sumba, khususnya Sumba Barat ini, Bapak Rato.
3: Iya, betul. Lahirnya sejarah Wula Podu itu berawal dari sebelum Indonesia merdeka. Ritual Wula Podu ini sudah ada dianut oleh kami punya leluhur. Jadi untuk mengingat kembali sejarah-sejarah kelahiran manusia, sejarah perjalanan manusia sampai tiba di Pulau Sumba.
2: Okay.
3: Itu gambarannya.
2: Iya. Nah, kapan dan di mana ritual Wula Podu ini biasa dilaksanakan ini? Karena dalam masing-masing daerah itu kan memiliki tata caranya berbeda-beda begitu.
3: Iya.
2: Nah,
3: iya.
2: Khusus di Sumba ini, Sumba Barat ini, kapan dan di mana ritual Wula Podu ini biasa dilaksanakan ini, Bapak Rato?
3: Iya. Mungkin kami mulai ini di pelaksanaan ritual Wula Podu pada saat awal November, tanggal 4 itu mulai pembukaan, tanggal 4 November, berakhir sampai dengan tanggal 2 Desember. Dilaksanakan di setiap perkampungan adat yang ada di wilayah Kecamatan Luli dan Kota. Salah satunya Kampung Tambera, Kampung Ratewana, di Kampung Gelakoko, di Kampung Tanah Rara, itu yang berada di area jalur Webangga Kecamatan Loli.
2: Iya.
3: Sama Kampung Tarung dengan Bodomeroto dan Gulu.
2: Nah, siapa sah yang terlibat dalam pelaksanaan ritual Wula Podo itu, Bapak Rato?
3: Ya, yang terlibat bukan hanya kami saja penganut kepercayaan Marapu yang terlibat di dalamnya. Bakalan dari segala semua ini, dari kepercayaan Kristen, Katolik, mereka melibatkan diri untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan ritual Wula Podo.
2: Baik. Nah, yang paling dianggap sebagai pemimpin, begitu, yang paling penting itu, siapa yang dianggap sebagai pemimpin ataupun tokoh penting dalam ritual Wula Podo itu, Bapak?
3: Yang dianggap sebagai pemimpin adalah para rato imam kepercayaan Marapu di masing-masing kampung, itu disebut Rato Rumata.
2: Oke. Itu dari masing-masing kampung ya, Bapak? Memiliki ratonya sendiri?
3: Iya, betul. Di kampung masing-masing memiliki ratonya tersendiri.
2: Oke. Mungkin bisa disebutkan juga dari masing-masing kampung, oh, ratonya ini.
3: Ah, iya. Kalau di Kampung Tambera, nah, ratonya Rato Rumat atas nama Ye Wale De Kodi. Di Kampung Ratewana, ya saya sendiri sebagai Rato Ratewana.
2: Iya.
3: Di Kampung Gelakoko, dia punya nama Wuda Lede. Tanah Rara, nama Wawolugu. Di Kampung Tarung, bernama Lado Regitera. Di Kampung Bodomeroto, Rowobiri.
2: Baik. Nah, rato-rato itu ya memang menjadi pemimpin yang paling penting, begitu ya Bapak, dalam ritual Wula Podo. Mungkin ada jabatan-jabatan tertentu lain begitu yang mendukung para rato itu, Bapak?
3: Iya, betul, ada.
2: Ada ya Bapak?
3: Ada.
2: Oke. Nah, bagaimana proses persiapan sebelum pelaksanaan ritual ini?
3: Ya, di dalam proses sebelum pelaksanaan ritual Wula Podo, kami seluruh para rato yang turut mengambil bagian di dalam pelaksanaan ritual Wula Podo itu, dia harus menyucikan diri, dalam artian bahasa adatnya dia bilang mumula peramu yato kuku warelame, dalam artiannya mengkumur air suci, menggaruk lidah, memotong kuku, bahwa selama ini perbuatan yang tidak baik yang dirasakan oleh lidah pada saat itu sebelum masuk menjenjang ritual Wula Podo, kita harus menyucikan diri dulu dengan sembeli seekor ayam.
2: Oke, itu proses persiapan sebelum pelaksanaan ritual Wula Podo.
3: Betul.
2: Oke, nah kalau untuk tahapan-tahapannya ini seperti apa dalam ritual Wula Podo ini, Bapak Rato?
3: Tahapan pertama itu dikatakan Wola Kebuku itu malam pertama. Di jatuhnya di tanggal 19 November. Di tanggal 23 November itu malam kedua. Tanggal 26 November malam ketiga. Di tanggal 27 November itu seluruh rumah dia ada istilah ritual pengampunan dosa di masing-masing rumah. Itu bakalan dari warga turunan suku yang berada di wilayah manapun, di tanggal 27 malam itu berbondong-bondong datang di kampung untuk meminta kepada leluhur agar dilindungi dari mara bahaya, angin-angin tidak baik, angin-angin jahat bersama segala macam penyakit. Itu di malam tanggal 27 November. Di tanggal 28 itu puncak acara, itu kita melaksanakan ritual Kelang Lado, berarti penutupan acara. Malam, sambung sampai malam, masuk di Kampung Tambera. Seluruh para rato yang dari masing-masing kampung tadi yang saya bilang berkumpul di Tambera untuk menutupi acara di sana. Di kampung pusat. Di situ kita menonton, kita menyaksikan di situ ada peragakan kelahiran manusia pertama.
2: Okay.
3: Bagaimana dipraktek, diperagakan di situ. Dihadiri oleh kedua belah suku. Suku penting yang ada di lingkaran wilayah Loli Kota.
2: Oke. Nah, kalau tadi kan tahap pertama itu disebut dake anak kaleku ya, Bapak?
3: Iya, dake anak kaleku betul.
2: Iya. Walata buku. Iya, kalau untuk tahapan kedua itu disebut apa? Tahapan ketiga itu, tahapan keempat itu disebut apa? Bapak mungkin bisa dijelaskan juga.
3: Tahap kedua. Tahap kedua itu dikatakan wala wesakarua. Itu malam kedua. Yang di tahapan malam ketiganya puncak acara itu wala koba istilahnya. Wala koba. Seperti itu.
2: Kalau untuk tahapan keempatnya, tahapan ketiga wala koba.
3: Iya. Tahapan keempatnya itu acara pengakuan dosa penyucian diri. Yang malam keempatnya, malam kelima ini siapnya itu acara puncak sudah kelanglang.
2: Iya. Nah, ini kan menyangkut dengan ritual adat yang memang harus dijalankan dan memang harus ditaati oleh masyarakat adat ini. Mungkin ada larangan ataupun pantangan-pantangan yang memang harus diindahkan begitu.
3: Iya, larangan sangat banyak. Larangan-larangan itu banyak sekali. Tidak boleh potong kayu, pesta pora, sama kan tidak boleh ditangisi, segala jenis-jenis kegiatan yang memang yang boleh bilang dalam keadaan kumpul-kumpul massa, potong hewan, apa segala macam itu dihentikan dalam pelaksanaan ritual wapun, termasuk orang mati tidak boleh. Orang meninggal tidak boleh kita menangis, tidak boleh kita potong babi untuk memasuki bulan acara bulan adat. Dengan dihentikan untuk minuman-minuman keras.
2: Oke. Dan larangan-larangan itu masih diindahkan oleh masyarakat adat di Sumba ini?
3: Iya, masih. Masih berjalan.
2: Seandainya ini Bapak Rato, seandainya ketika pelaksanaan ritual Wula Podu, dan ini juga bukan rencana manusia. Bukan rencana manusia, tapi ya, ketika diperhadapkan dengan suatu keadaan ya memang ada orang yang meninggal begitu. Di saat ada ritual Wula Podu. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang memang tidak bisa dipungkiri juga oleh masyarakat yang ataupun keluarga yang berduka begitu, dan otomatis pasti ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan begitu. Apakah itu juga dikasih larangannya begitu yang memang harus ditaati, dituruti begitu?
3: Ditaati, betul-betul. Itu larangan-larangan itu tidak boleh dilanggar dan tidak harus ditaati. Bakalan sebagai ratu pelaksana inti ritual Wula Podu itu, selama memasuki acara ritual Wula Podu mulai dari tanggal 4, istri pun tidak boleh sekamar. Itu kita masuki di dalam bulan suci, berarti kita menyucikan diri ketika kita berhadapan dengan para leluhur, dengan maha kuasa, berarti kita harus menyucikan diri duluan. Seperti itu.
2: Oke. Seandainya larangan itu sonde diindahkan, apa yang menjadi konsekuensinya, Bapak Rato, ataupun adakah sanksi yang diberikan begitu, Bapak Rato?
3: Oke. Jadi kalau menurut kami, jika ada yang melanggar, ya kami juga tidak akan mungkin memberi sanksi sama dia, memberi kurba, memberi apa. Tapi efek jeratnya, si pelanggar tersebut yang menanggung sendiri, dia punya akibat.
2: Oke.
3: Ya, berarti di dalam, misalnya itu contoh, sebagai imbalan bahwa dia melanggar dalam pelaksanaan ritual Wula Podu, berarti turunan regenerasi berikut akan ketemu dengan bulan yang begitu. Itu satu. Kedua, dia akan dijawab oleh alam. Berarti dia bisa kena fetir, rumahnya kena fetir, atau tidak dengan angin-angin puting beliung, rumahnya akan roboh, itu ada-ada saja dia punya kendala yang dirasakan oleh pelanggar-pelanggar yang dibilang tadi itu.
2: Berarti musibah begitu, bencana yang akan menimpa dirinya sendiri begitu. Ataupun keluarga yang sonde mengindahkan aturan-aturan yang ada dalam ritual Wula Podu itu, Bapak?
3: Benar sekali.
2: Nah, ini menyangkut dengan masyarakat adatnya juga yang masih menjunjung tinggi adat istiadat di Sumba. Apakah para peserta itu diwajibkan menggunakan pakaian adat atau karena sudah ada di zaman modern itu bebas begitu, Bapak?
3: Iya. Itu kalau di dalam pelaksanaan ritual Wolopudu bakalan saya sebagai ketua organisasi Marapu. Sekarang ada keluar surat edaran untuk bagi seluruh warga yang datang menyaksikan pelaksanaan ritual Wolopudu harus berbusana adat.

0: itu yang istilah pakai hitam-hitam, kayak kayak pakai daster, itu adalah bentuk ciri khasnya leluhur kita dulu, dia keluar dari seberangan laut sana.
1: Oke.
0: Bagaimana sejarahnya, yang di, kalau di dalam pelaksanaan ritual Wulapodo itu disebut dia Koda Layabili Luatalarsing. Bahwa dialah yang perintis, perintis pelaksana ritual Wulapodo yang ada di, menyebar di seluruh wilayah Sumba Barat pada umumnya. Bahwa dia disebut, kalau di dalam gereja itu dia katakan Nabi, sama dengan Nabi Musa.
1: Iya.
0: Kalau di dalam gereja, dia disebut Nabi Musa. Tapi kalau di dalam kepercayaan Merapu, disebut dia itu Koda Layabili Luatalarsing.
1: Oke.
0: Jadi dia berpakaian bercompang-camping, dia pakai topeng, kehitam-hitaman. Kenapa dia pakai begitu? Bahwa dia keluar dari seberangan sana, agar semua keluarga, semua saudaranya tidak mengenal dia. Karena di sana adalah peperangan yang melumurkan darah.
1: Iya.
0: Jadi leluhur kami ini tidak suka berperang, tidak suka untuk basalin baku bunuh. Itulah yang diajarkan di dalam ritual Wulapodo itu, di wajib hukumnya kita kasih tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling apa baku potong, jika ada kendala apa-apa tidak boleh kita melanggar.
1: Iya, karena yang beta lihat di sini juga memang dua orang ini yang dikasih warna dom kulit ini, warna hitam, kemudian ditata sedemikian rupa begitulah bagi ya Bapak Rato. Dan ini mereka menjadi pusat perhatian begitu oleh masyarakat adat ini. Baik, Bapak Rato, mengapa Wulapodo ini dianggap sebagai salah satu ritual terpenting di Sumba?
0: Mengingat sejarah adalah, itu adalah bulan suci, bahwa mengingat sejarah perjalanan leluhur tiba di Pulau Sumba. Jadi sejarah itulah yang dikenang kembali. Di dalam pelaksanaan acara inti itu, ada istilah seorang ratu, dia mulai menyebut penyebarannya dia, mulai dari seberangan laut sampai dia tiba di Pulau Sumba. Itulah yang ratu fungsi seperti saya, seperti itu nama-nama ratu tadi yang kita ngomong, itu dorong mulai. Kalau ketika melaksanakan ritual itu menyebut itu nama-nama tempat dari seberangan laut sana. Sampai tiba di Pulau Sumba.
1: Baik Bapak Rato, sebelum kita lanjutkan lagi ke tempung obrolan, kembali beta sapa dolo Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua yang mungkin baru bergabung di obrolan budaya malam ini mengenai makna dan juga simbolisme adat ritual Wulapodo. Katong masih akan lanjutkan lagi ke tempung obrolan, dan selepas lagu berikut ini, Bapak Rato, katong lanjut lagi ke tempung obrolan budaya ya Bapak Rato.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Baik, Bapak Mama, Kakek Nyong, dan Kakek Nona semua masih dengan Kotong pengobrolan mengenai makna dan simbolisme adat ritual Wulapodo. Dan Kotong cuma masih terhubung dengan Kotong narasumber Bapak Cornelis Billy Rato Ratewana. Beliau adalah Ketua Organisasi Kepercayaan Sumba Barat dan biasa disapa Bapak Rato. Halo, malam Bapak Rato.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, Bapak Rato, mungkin Bapak Rato juga bisa kasih tahu apa tujuan utama dari pelaksanaan ritual Wulapodo ini.
2: Mungkin tujuan utama pelaksanaan ritual Wulapodo itu menceritakan kembali sejarah kelahiran manusia. Bagaimana di masa purba kelahiran manusia itu diingat kembali. Iya. Manusia bersepi nyambung sampai regenerasi penerus sekarang.
1: Baik. Nah, hal apa yang paling menarik yang ditunjukkan dalam ritual ini, Bapak Rato, sehingga menjadi pembeda dari ritual yang ada di daerah lain, Bapak Rato?
2: Yang menarik adalah salah satu di mana dalam pelaksanaan ritual Wulapodo ini, menariknya tidak pernah kurban babi, kerbau, apa segala macam, hanya menariknya dia hanya mengkurbankan ayam saja. Itu ayam saja yang dikurbankan. Hanya dengan makan minum.
1: Oke, hanya seekor ayam. Nah, itu mungkin ada ayam yang memang dikhususkan begitu. Mungkin ayam jantan ataupun ayam betina. Atau memang boleh dipakai dua-duanya itu?
2: Dua-duanya dipakai.
1: Dua-duanya boleh dipakai. Apakah bisa dilihat juga dari umur dari ayam itu?
2: Iya.
1: Masih kecil itu boleh atau ayam yang memang sudah besar begitu?
2: Mana saja, yang penting tergantung mana yang didapat oleh semua keluarga yang bawa. Itu dia punya pengorbanannya, dia itu hanya cuma ayam saja. Di mana setiap di dalam acara puncak itu mungkin pelaksanaan ritual Wulapodo itu bisa sampai ribuan atau bakalan lebih dari itu untuk kurban itu, ayam.
1: Ayam bisa mencapai ribuan, Bapak Rato?
2: Bisa, iya. Wow. Mencapai ribuan.
1: Berarti bisa dibilang setiap peserta itu membawa satu ekor ayam, bisa pun lebih ya, Bapak?
2: Iya, satu ekor ayam. Betul, iya. Contoh di dalam, di rumah saya, itu setiap tahun itu sampai 100 ekor.
1: 100 ekor.
2: Belum di rumah-rumah lain, semua. Kita di setiap perkampungan adat itu, suku besar masing-masing itu dikumpul dia punya warga. Dan semua warga itu bawa satu ekor ayam, satu orang.
1: Oke. Itu tidak dikhususkan itu, begitu? Mungkin ada yang sonde pelihara ayam begitu? Atau walaupun sonde pelihara ayam, dia harus berusaha, harus membawa ayam begitu?
2: Iya, harus usaha dia beli. Entah dia minta di orang, dia harus usaha. Bahwa maksud dan tujuan kenapa dalam satu marga itu dia bawa ayam satu-satu ekor satu orang, disitulah kita tahu apakah keluarga itu akan sejahtera ke depannya atau punya halang dalam semasa hidupnya. Di situ kita akan baca lewat itu. Karena itu adalah malam pengakuan. Di situ dia istilah mengaku, meminta berkat kepada leluhur bahwa selama ini, selama hidupnya, atau sebelum memasuki pelaksanaan ritual Wulapodo, bahwa dia telah berbuat dosa, dia telah bermaki, telah meminum minuman alkohol. Di sinilah hari terakhir itu datang mengaku bahwa dia sudah pernah berbuat yang tidak baik, pencuri, perampok, pemaki, bunuh orang. Di situ dia mulai nyatakan lewat ayam itu.
1: Oke. Okay. Nah, bagaimana
2: jadi,
1: caranya?
2: Ada berbahaya ke depan.
1: Bagaimana caranya?
2: Ketika ada.
1: Oke. Iya, silakan Bapak Rato. Iya. Ketika?
2: Ketika ada contoh dalam itu usus ayam kita lihat. Kalau dia ada bahaya ke depannya, di situ kita tahu berarti hati-hati. Ke depannya akan ada bahaya dan itu terjawab. Begitu.
1: Oke, berarti untuk mengetahui apakah keluarga yang dilihat begitu, apakah dia sejahtera ataupun bagaimana begitu, ternyata dilihat dari hati ayam yang mereka bawa itu ya, Bapak?
2: Ah iya betul betul.
1: Baik baik. Ini memang sangat luar biasa ini adat istiadat yang memang masih tetap terjaga oleh masyarakat adat di Sumba khususnya Sumba Barat ini.
2: Iya iya betul betul.
1: Nah mungkin ada perubahan begitu. Apakah ada perubahan dalam cara pelaksanaan Wula Pokdu yang terjadi seiring berjalannya waktu begitu Bapak?
2: Iya, kalau khususnya kami di Kecamatan Lulikota, bakalan di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat yang pelaksana ritual Wula Pokdu, tidak ada perubahan apa-apa. Tetap ritual itu harus berjalan bagaimanapun, entah itu ada halangan apa segala macam, ritual itu tetap berjalan bagus. Tidak ada perubahan apa-apa.
1: Berarti murni ya, dari tahap pertama persiapan ya, sampai di acara puncak itu masih menjalankan semua tahapan-tahapannya itu.
2: Iya, iya, betul.
1: Nah, mungkin Bapak juga bisa berbagi dengan Katong bagaimana masyarakat Sumba menjaga nilai-nilai ritual ini supaya tetap relevan begitu.
2: Iya, mungkin seluruh masyarakat Sumba Barat tetap menjaga dan melindungi dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu ini supaya bisa berjalan dengan aman, baik, dan tentram.
1: Iya, mungkin ada simbol-simbol lagi yang digunakan dalam ritual Wula Pokdu dan apa artinya begitu dari simbol-simbol itu?
2: Simbol-simbol lain yang digunakan dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu itu seperti berburu babi hutan.
1: Oke.
2: Nah, itu wajib dijalankan dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu.
1: Oke, berburu babi hutan. Nah, yang ya, pergi berburu itu apakah ditentukan begitu? Atau semua begitu harus berburu? Atau ada perwakilan dari setiap rumah?
2: Iya, ada suku-suku tertentu. Hanya khususnya dia pergi berburu babi hutan.
1: Untuk di bawah begitu?
2: Iya, untuk di bawah di dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu.
1: Oke. Nah, apa makna spiritual dari Wula Pokdu ini bagi masyarakat yang melaksanakannya, Bapak Rato?
2: Makna spiritual Wula Pokdu ini bagaimana kita menjaga agar Maha Pencipta selalu melindungi, menaungi kita, arwah-arwah leluhur selalu menjaga kita, bagaimana alam ini tetap bersahabat dengan kita.
1: Oke.
2: Apa yang kita tanam bisa menghasilkan panen melimpah, panen bagus, begitu.
1: Oke. Nah, kalau soal mencerminkan hubungan manusia dengan alam, dengan leluhur, ya, dengan sesama, begitu, ya, bagaimana Wula Pokdu mencerminkannya itu hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan juga sesama ini?
2: Itu mencerminkan itu kan kita ada ritual. Di dalam pelaksanaan ritual itu, bagaimana kita beradabkan dengan alam, di situ ada maknanya kita bawa kasih tahu ke seluruh warga tidak boleh lagi memotong hewan, memotong kayu-kayu hidup atau masuk di hutan potong kayu itu dihentikan. Karena bumi alam ini selagi sudah tidak bersahabat lagi dengan kita, berarti kita hentikan semua itu untuk potong-potong kayu apa segala macam. Okay. Tentang merusak alam.
1: Itu dengan alam. Kalau dengan sesama dan juga dengan leluhur, Bapak Rato?
2: Dengan sesama, berarti di dalam kita masuk dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu, bahwa kita hubungan antar sesama itu, sesama manusia, kita menjalin hubungan dengan sesama manusia, bahwa ketika kemarin kita berselisih, kita bertengkar, atau kita segala macam hal lah sebagai manusia biasa, itu kita melakukan yang tidak baik. Di dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu, berarti kita harus mendamai. Kita harus bersahabat, bersaudara, bahwa masuk di dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu ini, bahwa inilah tempat perdamaiannya kita.
1: Okay.
2: Jika ada selisih batin, kita jangan bawa di dalam pelaksanaan ritual Wula Pokdu, bahwa saatnya kita damai kembali, kita adalah sahabat. Seperti itu, Pak.
1: Baik, baik. Oke, baik. Pendengar kata masih Mbak Oma mengenai makna dan simbolisme adat ritual Wula Pokdu. Masih bersama dengan Bapak Rato Ratewana selaku Ketua Organisasi Kepercayaan Sumba Barat ya. Ini kata Mas Mbak Oma mengenai makna dan simbolisme adat ritual Wula Pokdu. Nah, seperti apa upaya ataupun usaha tokoh budaya ya ataupun masyarakat Sumba ya untuk bisa mengenalkan Wula Pokdu itu kepada generasi penerus ini, Bapak Rato?
2: Oke, okay. Mungkin upaya kami sebagai rato-rato untuk mengenalkan budaya pelaksanaan ritual Wolopudu kepada regenerasi berikutnya. Di situ kami sekarang karena sudah diakui bahwa kepercayaan Marapu masuk di dalam kolom KTP, kolom agama, kolom KTP, kolom KK, bahkan akte nikah, terhayat kepercayaan Marapu di Sumba Barat, bahwa kami sekarang upayakan untuk sebagai dasar bagi regenerasi berikut, sebagai rato-rato akan menulis apa membuat buku sejarah untuk regenerasi berikutnya nanti.
1: Berarti ada rencana untuk dibukukan begitu ya Bapak Rato?
2: Iya, betul, betul sekali.
1: Itu yang memang dibutuhkan oleh generasi penerus, generasi masa sekarang. Iya. Supaya mereka juga sudah lupa, supaya mereka juga tahu oh ternyata ritual Wolopudu itu berasal dari Betapun daerah begitu.
2: Benar, benar.
1: Iya, Bapak Rato, apa tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan makna dan juga simbolisme Wolopudu di era modern ini, Bapak?
2: Saya rasa tantangan ini sangat banyak, sangat berat. Karena di mana pelaksanaan ritual Wolopudu ini sangat banyak tantangan, tantangan karena minimnya pengetahuan regenerasi berikut itu apa makna dan apa arti dari ritual Wolopudu. Itu tantangan. Di mana regenerasi sekarang mereka sudah tidak paham apa arti ritual itu, apa arti Wolopudu. Begitu.
1: Nah, seperti apa Bapak melihat peran dari pemerintah juga dalam mendukung, menjaga dan juga melestarikan tradisi Wolopudu ini, Bapak Rato?
2: Oke, terima kasih. Mungkin peran pemerintah khususnya kami di Sumba Barat sangat antusias dalam pelaksanaan ritual Wolopudu. Di mana pelaksanaan ritual Wolopudu, pemerintah turut mengambil bagian di dalam pelaksanaan ritual Wolopudu pada khususnya. Di mana pelaksanaan ritual Wolopudu itu di masing-masing kampung telah mendapat bantuan dari para wisata untuk menjenjang pelaksanaan ritual Wolopudu, baik ritual pasola, lampoy, kaka, di situ ada pemerintah turut mengambil bagian untuk pelaksanaan ritual-ritual tertentu. Saya rasa itu kesan dari pemerintah. Pemerintah sangat mendukung, sangat antusias. Selama pelaksanaan ritual Wolopudu berjalan, kita selalu koordinasi dengan kami rata-rata.
1: Iya. Baik, berarti memang ada keterlibatan dari pemerintah juga yang turut menjaga, melestarikan ini tradisi Wolopudu di Sumba ini ya Bapak?
2: Betul-betul sekali.
1: Oke, baik Bapak Rato, mungkin beberapa hal juga yang menjadi pertanyaan ya, mungkin bisa menjawab juga apa yang ditanyakan oleh masyarakat begitu dan juga generasi penerus, apa yang dapat dipelajari dari Wolopudu dalam konteks keberagaman budaya ini?
2: Iya, yang dipelajari dalam konteks ritual Wolopudu bahwa kita harus tahu maknanya, makna dari yang harus dibelajar apa itu wula, apa itu putu. Wula adalah apa arti dari apa makna dari seluruh pelaksanaan inti ritual. Disitulah kita mulai mengkiasi kembali sejarah kelahiran manusia, bagaimana manusia dilahirkan, sampai kepada dia menjenjang dewasa, sampai ketika dia berumah tangga, sampai dia harus berkebun, dia harus bertani, dia harus berternak. Kalau itulah melahirkan sebuah anggota keluarga yang hidup. Jadi di situ kita menceritakan kembali bagaimana dia harus ambil istri, dia bagaimana dia harus membayar belis sampai dia punya anak, sampai pada saat dia mengurus rumah tangganya dengan yang baik.
1: Iya. Berarti itu juga merupakan sebuah pesan ya dari ritual Wolopudu bagi masyarakat dan juga bagi generasi penerus begitu ya Bapak?
2: Iya, betul.
1: Iya. Iya, Bapak Rato, yang terakhir sebagai closing statement juga di Ketempung Obrolan Budaya ini, apa harapan dari Bapak Rato sendiri untuk keberlanjutan tradisi Wolopudu di masa depan?
2: Iya, harapan saya untuk di masa depan, bagaimana tradisi Wolopudu ini tetap terjaga, tetap lestari, sampai kepada regenerasi berikutnya nanti. Supaya ritual Wulopodu ini tetap eksis, tetap berjalan dengan baik. Karena ritual ini sangat-sangat antusias sekali bagaimana kita berhadapan dengan Maha Pencipta, berhadapan dengan alam, para leluhur, bagaimana menjalin hubungan antar sesama manusia. Di situ harapan saya bahwa ritual Wulopodu ini bukan ritual yang istilahnya kita hanya buat-buat, karena ini memang warisan dari leluhur sejak nenek moyang, diwariskan kepada kami rato-rato berikutnya, baik pada saat nanti regenerasi berikut. Harapan saya, bagaimana regenerasi berikut nanti, karena kepercayaan Marapu sudah diakui, berarti Marapu harus melahirkan, masyarakat Marapu harus melahirkan anak-anak yang memang cerdas, di mana ketika mereka sudah jadi guru, jadi pegawai nanti ke depannya, mereka tetap jaga dan tetap lestarikan budaya adat leluhur. Saya rasa itu.
1: Baik, apa menjadi harapan dari Bapak Rato, menjadi harapan Ketom Bersama ya Bapak? Dan yang paling terakhir ini, tadi juga datang sempat lupa, ini sangat penting juga, apakah penting keberadaan dari pendidikan budaya ataupun sekolah adat? Apakah penting begitu Bapak?
2: Iya, sangat penting sekali kalau tentang pendidikan sekolah adat. Terlebih di sekolah adat, di mana saya sebagai selaku ketua organisasi kepercayaan Marapu, sangat penting sekali bahwa ini sebenarnya harus diajarkan. Karena sesuai pengakuan Mahkamah Konstitusi bahwa penghayat kepercayaan masuk di dalam pendidikan, di seluruh pendidikan, baik itu dari tingkat TK sampai jenjang yang lebih tinggi, bahwa di mana nanti Marapu ini harus bisa diajarkan di sekolah-sekolah formal. Pelaksanaan ritual Wulopodu, apa makna dari tiang-tiang rumah yang ada di rumah-rumah adat, apa makna dari segala macam pelaksanaan ritual itu.
1: Berarti ketika ditanya seberapa penting, sangat penting ya Bapak?
2: Sangat penting ya.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Rato sudah berbagi dengan Keton tentang makna dan juga simbolisme adat ritual Wulopodu ini.
2: Oke, siap.
1: Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, demikian tadi ketempung obrolan budaya dengan Bapak Cornelis Billy Rato Ratewana. Beliau adalah Ketua Organisasi Kepercayaan Sumba Barat, ya, mengenai makna dan simbolisme adat ritual Wulopodu. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bergabung bersama kami dalam obrolan budaya, Bapak Rato. Selamat malam, sukses selalu, dan salam sehat serta salam budaya, Bapak.
2: Salam budaya, ya. Makasih.
1: Baik, ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo, karena Sesando Malam masih terus menemani basodara semua. Untuk itu, pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi.

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, nanti jangan sampai kesel lewat ya, karena di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ya lebih 5 menit begitu, kotong akan bergabung bersama teman-teman dari RRI Purwampu Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Gondang Dia Goyang Dangdut Indonesia Amerika. Ya, untuk itu pantau terus Purwampu FM, suara budaya NTT.

Wih, jam segini emang paling enak denger lagu kayak begini nih ya Bang Po. Lagu-lagu kayak gini bikin makin semangat, apalagi besok udah hari Sabtu. Itu artinya beberapa dari kita sudah mulai bisa menikmati hari libur. Ingat, beberapa dari kita, tidak semuanya. Buat Abang Po yang malam hari ini lagi dengan RRI Promat FM, Suara Budaya Jakarta, kita bakal masih update informasi santai ya, yang bakal nemenin Abang Po beraktivitas dari Jumat 29 Mei 2026. Informasi apa ya kira-kira yang mau Ayah share? Ini aja deh kayaknya. Ini salah satu hal yang membuat Ayah bangga sama film Indonesia, Abang Po. Film yang judulnya Pangku, iya kan? Ini bakal mewakili Indonesia di ajang Bishkek International Film Festival 2026. Jadi film Pangku dalam bahasa Inggrisnya menjadi On Your Lap. Ini adalah karya sutradara Reza Rahardian, resmi terpilih sebagai kategori International Competition di Bishkek International Film Festival 2026 yang bakal dilaksanakan di Bishkek, Kirgistan pada tanggal 7 hingga 12 Juni mendatang, Abang Po. Film ini juga bakal bersaing dengan 9 film dari berbagai negara, kayak dari Iran, Italia, Turki, India, hingga Cina, yang akan memperebutkan hadiah utama senilai 1.500.000 KGS. Apa tuh? S-nya apa? Atau kalau dirupiahin sekitar 350 juta rupiah. Nah, film ini menjadi kabar membanggakan bagi dunia perfilman di Indonesia karena kembali membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Dan juga film ini atau festival ini pun, Bishkek International Film Festival ini pun dikenal sebagai salah satu ajang perfilman bergengsi yang menghadirkan banyak banget karya-karya terbaik dari berbagai negara di seluruh dunia, Bang Po.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pade mau kemana?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelulusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pakde mau kemana?

0: FM. Suara Budaya Jakarta.
1: Bapak, Kementerian Kebudayaan udah netepin 430 cagar budaya peringkat nasional baru sepanjang Maret dan juga April 2026. Nah, jumlah ini itu ngelampauin total penetapan cagar budaya nasional selama 80 tahun sebelumnya. Nah, totalnya sudah mencapai 743 objek nih, Bapak. Nah, memang langkah ini menjadi upaya untuk mempercepat perlindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah, karena berbagai objek itu pun juga akhirnya sudah ditetapkan, mulai dari fosil Homo erectus hasil repatriasi, situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, hingga situs Percandian Muara Takus. Nah, pemerintah juga nih ya, Bang Pon negesin kalau misalnya cagar budaya itu gak cuma sebagai peninggalan sejarah, tapi juga sebagai bisa dikembangkan sebagai living heritage yang ngedukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan juga pelestarian identitas bangsa untuk generasi mendatang. Jadi, tetap bisa tinggal di kawasan cagar budaya tersebut seperti layaknya tinggal di rumah biasa atau tinggal di lingkungan biasa begitu ya Bampok, tapi hidupnya berdampingan seiring melestarikan dan juga memperkaya budaya dan juga hasanah khas Indonesia yang ada di daerahnya kita masing-masing. Kebayang ya kalau misalnya kita punya rumah terus depannya buka pintu langsung lihat candi, aduh kayaknya adem gitu tiap hari.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ane mau kenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Allahah, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Pro 4 FM. Suara budaya Jakarta.

Promot FM, suara budaya Jakarta. Abang Pok mau jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Arti ayo kudu pamitan dari rangkaian belantek obrolan tawa teks buat edisi kali ini. Abis ini bakalan ada ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak orang enak ser bersama Balaguplak malam hari ini di jam 8 waktu Indonesia Barat hingga jelang jam 12 malam nih Abang Pok. Kita coba cek dulu bentar temanya. Nih. Temanya adalah ngeluri bahasa atau merawat identitas dan warisan bahasa ngapak bersama Ibu Marsinah. Beliau adalah guru SDN Sasak Panjang 01 dan sudah pasti bersama teman-teman dari Balaguplak yang bakal temenin Abang Pok live dari gedung Ruang Seni Jawa di lantai 2 gedung RRI Jakarta. Tapi nanti ya, tapi ayo kudu pamitan dulu dari rangkaian belantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Moga-moga dihibur terhibur dan juga bisa menambah nambah hiburan dah buat Abang Pok. Yaudah ya, ayo pamit, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Pok.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa Tinca? Kita liburan aja deh Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita Taman Katlea Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea Tinca. Et dah tuh kuping.
0: Ya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: keripik banyak yang sudah laku nih hari Edo nih. Harga sudah naik, pembeli turun nih. Kok makin susah nih?
1: Apa gunanya kerja keras ya Ibu Amina? Beta juga sulamar di mana-mana, tetap ditolak terus. Mungkin memang kau tempuh nasib miskin terus.
2: Ele, jangan menyerah dulu ah.
0: Nak Sari, baru pulang kampus.
2: Iya nih Ibu Amina, singgah sebentar ke sini buat beli sayur dan ikan. Gua stok besok. Tadi beta dengar katanya keripik Ibu Amina kurang laku ya hari ini.
1: Iya nih Sar, beta dan Ibu Amina sudah jual dari pagi hari, tapi baru laku sedikit.
0: Nasib kami ya, memang begini anak Sari. Mungkin sudah takdir kami miskin terus.
2: Jangan menyerah dulu Ibu Amina sama Doni. Beta punya kabar gembira. Dari kampus ada buat program untuk data pelaku UMKM untuk bisa dibantu. Karmana, tertarik ke Sonde?
1: Betul kok Sari.
0: Apa iya bisa bantu ketemu orang kecil nih?
2: Pasti bisa Ibu Amina. Beta data dulu Nanti kalau penuh syarat pasti Ibu Amina dapat bantuan dari beta ke kampus.

0: Selamat pagi warga-wargaku tercinta.
1: Selamat pagi Madura.
0: Saya bawa kabar baik ini. Besok ada kunjungan dari Dinas Sosial. Mereka cari kampung yang siap untuk program pemberdayaan ekonomi.
2: Hei program le, ujung-ujung justru udah jelas.
3: Wah, bagus itu Pak Lurah. Ketong harus siap. Ini kesempatan. Beta bisa bantu data warga dan bikin presentasi kecil tentang potensi Katong pung kampung.
4: Beta juga bisa undang mama-mama yang jual gorengan, keripik dan jamu herbal juga.
0: Ide bagus itu Ibu Aminah. Silakan, silakan.
3: Mantap abis nih Pak Lurah. Ini bisa jadi jalan untuk kasih maju Katong pung kampung nih.

0: Selamat datang di kampung kami, Ibu Erna dari Dinas Sosial Sukacita. Inilah keadaan kami di sini. Kampung kami punya hasil bumi seperti pisang dan ubi yang kemudian diolah mama-mama di sini jadi keripik yang enak. Boleh dicicip dulu, Ibu.
1: Wah, ternyata kalian sudah sangat siap. Saya jarang lihat warga yang inisiatifnya seperti ini.
0: Kami hanya butuh sedikit bantuan, Bu. Modal awal dan pelatihan manajemen kecil. Selebihnya, kami mau kerja keras.
1: Kalau dilihat-lihat, kalian memenuhi syarat. Saya akan usulkan kampung ini ikut program Gerakan Mandiri Warga. Ada pelatihan digital marketing, koperasi simpan pinjam, dan modal usaha mikro.
2: Bu, kalau saya belum punya keahlian, bisa ikut pelatihan juga kah?
1: Tentu, semua warga bisa ikut. Kita percaya pemberdayaan itu kunci keluar dari kemiskinan.

0: Wah, terima kasih ya Nak Sari. Kalau bukan karena semangatnya, mungkin Katong masih pasrah dengan keadaan.
1: Ah, sama-sama Ibu. Kita kan harus saling mendukung sebagai warga yang baik.
2: Sari, Mama.
1: Hey Don, kenapa lari-lari?
2: Beta cuma mau bilang terima kasih. Akhirnya setelah ikut pelatihan dari Dinas Sosial kemarin tuh, Beta su kerja di bengkel Ko Ahong.
1: Wah, selamat ya Don.
0: Nah, harus semangat begitu, Nak. Jangan mau kalah sama keadaan. Laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba kerja.
1: Ih, Ibu Aminah bisa aja.
3: Wah, rupanya semua berkumpul di sini.
1: Iya nih Pak Lurah, Doni baru saja dapat kerja di bengkel Ko Ahong. Jadi, Katong kasih semangat dia deh.
3: Wah, selamat ya Doni. Ilmu yang kemarin didapat dari pelatihan bisa langsung dipraktekkan, yo.
2: Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak Lurah, sudah izinkan Beta bergabung di pelatihan kemarin.
3: Sama-sama, Don. Setiap warga di kampung ini berhak untuk maju. Ingat, kemiskinan itu bukan kutukan, tapi diam itu adalah masalah. Selama Katong mau bergerak, Katong pasti bisa keluar dari gelap.

4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Toplo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua masih bersama Daten yang menemani semuanya ya. Dan kali ini Kotong Suara di Basenggol Salam yang suadir kembali untuk menemani bahasa saudara semua dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Yang mau bergabung sudah lalu bisa seperti biasa masih di nomor yang sama untuk line SMS WA 0811-3820-1043 dan bisa telepon juga di nomor yang ini, kemudian di Facebook Perempat RRI Kupang ya, serta di Kotomong Lain Telepon 0380-833-499. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Ini dengan Adik Melani dari NBS.
0: Adik Melani dari NBS. Kabar ya. Baik, Adik Melani?
1: Baik.
0: Adik Melani, malam ini mau salamnya buat siapa?
1: Ada lagu kok, Kak.
0: Lagunya ada, mau yang mana? Di sini ada yang judulnya Berbutan, ada juga Satu Otak Denglu, Kutenep Ruan Riumat, Ngada Walelewa, Nusarote, Kalau Suka Bilang Suka, Jodoh di Tangan Tuhan, Aduhai, dan juga Manu Ain Modok.
1: Nusarote saja.
0: Ya?
1: Nusarote.
0: Nusarote, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Kedaten, bersemangat di video. Bentar selesai bertugas pulang sehat di jalan. Terus buat Mbak Ima di Fatululi. Buat Madi, buat Tentu Marsya. Kakak Yusen, Kakak Joy, Kakak Menti, Kakak Dani, Kakak Ferry, buat Mama Aileen, Mama Jessie, Mama Glenn, Opa Miller, Opa Sila, Ibu Mira, Om Tommy, buat Kakak Dewi, Kakak Cecilia, Kakak Joy, buat Om Endang, Bapak Dion. Kakak Edo, buat Tony, Ibigati,
0: Ibu,
1: dan buat semua saja yang sedang pantau malam ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih ya, Adik Melani dari NBS dan Koton, terima dulu di 833-499 yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Selamat malam, Senggol dong.
0: Senggol Suko. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Orang Kok VO.
0: Orang Kok VO, Kakak Odi.
2: Benar, Kak, 100%.
0: Kabar baik kok, Kakak Odi?
2: Sangat baik, Kakak.
0: Sangat baik. Ini pasti ada alasan kenapa sampai baik begini. Dia apa alasan apa? Ini dia ada balasa. Ini ada minum yang picu.
2: Kadang ada minum laru enak, Kakak.
0: Oh begitu ya. Tapi harus rem-rem. Oh, nanti lupa jalan pulang lah.
2: Soalnya Kak, ini baru kesurung pertama, dia pun enak kayak pakai gula kok.
0: Oh begitu. Najam bilang laru toh. Nira.
2: Nira.
0: Kalau laru tuh itu yang bisa bikin Kotong, wih, daple bintang banyak tuh.
2: Kotong pun jalan miri-miri sudah.
0: Makanya. Tapi memang, apalagi kalau pagi-pagi itu minum nira, aduh itu dipemanis.
2: Betul, Kak. Ini baru-baru Kotong di Sabu Mesara, Kotong minum dan sama Mapada dong.
0: Oh begitu eh?
2: Iya, Kak.
0: Kalau orang Sabu minum tuak, itu minum tuak tuh paling enak kalau dengan ikan bakar.
2: Iya betul kak. Pagi-pagi ini sama Mapada keturun dan ceret dua ceret datang antar di Kotong pun. lokasi kota Minsur nama dan hamba pada itu.
0: Itu kalau pagi itu memang manisnya lebih dapat. Kalau sore soneta memang manis tapi soneta lalu. Kalau pagi itu memang manisnya minta ampun dan itu paling enak dengan ikan goreng, ikan bakar, apalagi kalau ikan kering yang digoreng atau dibakar. Woi.
2: Betul kak.
0: Lupa buang nasi, lupa buang daging dong.
2: Sudah siang kau main hofosa.
0: Oke, okay, kakak Udi mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan? Di sini yang masih tersisa satu ada TB Berbutan, Satu Otak Denglu, Kutenep Ruat Riumat, Ngada Walelewa, Jodoh di Tangan Tuhan, Aduhai, Manu Ain Modok.
2: Yang pertama, kakak.
0: Yang pertama, oke. Okay, salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat kakak Lilit dari Batu Kelat, kakak Dewi, dan sama Tommy di NBS, adik Melani barusan lewat, sama Bu Mira, dan kakak Firi Paijo di Merdeka, kakak Dani dan Maim di Batu Luli, Mama Ca, Mama Glenn di Bangkotel Cendana, Mama Tis di Rogama, Mama Aileen di Niki Niki, selamat malam Mama Aileen. Dan Bapak Dion, Bapak Dan, Pak Sila, Bapak Kavaro, dan Bapak Miller Kause, pasti ada sibuk terlalu itu. Selamat malam Bapak. Terus Kakak Foni bersama pendampingnya di Evopo, selamat malam. Mama Beci di Marketen, Ma Erkova, Mama Susan, Mama Marsha, dan kakak Jo di Molteng, kakak Piri di Soe Kampung Haman, kakak John Takpati, kakak Saka di Periti, dan Putra di Molo Barat, dan John Takari, kakak Mirki di Jamplong.
0: Okay, baik, terima kasih kakak Odi.
2: Kakak buat semuanya, selamat malam,
0: salam. Oke, salam, selamat malam kakak Odi dari Kok VO ya, bergabung dan di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
3: Malam kak.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
3: Dari Pantai.

0: Siapa tuh, Kak?
1: Yang baru lewat, Kakak Odi dari Kok VO.
0: Oh iya, salam buat Kak Odi. Nah, mas salam bersama buat, salam lanjut buat ini, Mama Jessy Rirogama. Salam buat Ibu Fia juga di Rirogama juga.
1: Iya.
0: Ada salam, titip salam dari tetangganya Revan, dari Ibu Pak Minggu sama Om Sus, terus Ibu Fia. Buat kakak Ibu Natalia di Tritoli. Mama Nita, Mama Katati, Kak Fendi sama Kak Louis. Ada Umir Kiri Campong.
1: Okay.
0: Ada Mama Tari. Ada Natalia di Campong juga. Ada yang di hotel itu siapa tuh, Kak?
1: Di belakang Hotel Cendana, Mama Glenn.
0: Ada Mama Glenn sama Ima. Sama Kak Endang. Buat istri Salelo. Buat semua saja.
1: Okay, terima kasih.
0: Lagunya?
1: Lagunya ikutan.
0: Okay, siap.
1: Okay, terima kasih Kak Revlan.
0: Okay, malam.
1: Okay, selamat malam juga Kak Revlan dari Desa Pantulan ya, Sulamusu, bergabung di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
2: Senggol dong, kakak datang Raja Haba yang paling ganteng di mata ni.
1: Senggol suko.
2: Senggol su.
1: Deng siapa, dari mana ini?
2: Dari orang Osao, kak datang.
1: Orang Osao? Orang Osao siapa ya, beta lupa nama.
2: Pemenangkus di Pro 4.
1: Ke mana penguasa?
2: Pemenangkus di Pro 4.
1: Oh, pemenangkus di Pro 4 banyak itu. Jadi beta lupa.
2: Huruf pertama deh.
1: Aduh, ini kotong harus saling bertebak, su. Saling tebak-tebakan.
2: Mungkin orang asal siapa nih juga rata.
1: Adik Mentari.
2: Mentari Pemama.
1: Oh, Mentari Pemama, Kakak Dewi. Mam Dewi, kabar baik kok?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik-baik seperti kadatan yang paling ganteng di studio.
1: Amin. Ini malam mau jalan-jalan bisa bapak rumah duluan.
2: Kita jalan pertama buat Kak Udi di konsi, selamat malam.
1: Jangan buka pintu, Kak Udi.
2: Biar Kak Udi buka pintu. Buat ini Mbak Sila di Kiumate. Ada Kak Ala di Mola Barat. Ada Mak Ima di Fatululi. Ada Opa Miller yang pura juga gabung kok.
1: Belum.
2: Buat Opa Miller gabung tuh, Opa Cici Susenggol nih Opa. Buat siapa le? Buat Bu Iga di Monosobo. Buat kadang-kadang Mak Iya di Panmuti juga, selamat malam. Bapak dia di Hane. Buat semua-semua, spesial buat orang rumah semua-semua, terapanto 104,3 MHz.
1: Bye.
2: Buat Kak Daten, selamat bertugas, selamat terpulang, hati-hati di dalam. Salam ke Karuga, nih Kak Daten.
1: Oke, terima kasih.
2: Buat Kak Daten, ada yang sementara terapanto juga, selamat malam.
1: Bye.
2: Udah Kak Daten.
1: Dadah, terima kasih. Ya, Mam Dewi dari Oisao. So, bergabung di Kota Melayan Telepon. Kota dengar dulu dua lagu yang ada temputar. Ada salah satu lagu dari Kota Kakek In Lifu ini ya. Judulnya Nusa Rote.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur, dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan batar babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu karau sarin untuk beternak sapi, fahik ahuk untuk beternak babi, dan fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan batar fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu welulik atau air pemali dan raibot atau tanah besar.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Perompatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Dan di line telepon 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
1: Shalom.
0: Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam Kak Gaten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini dengan kakak pun saudara tiri ini.
0: Oh, dari saudara jalan tiri. Salak ini. Saudara tiri dari Jalan Salak.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Namanya Miller Kause.
0: Miller Kause atau Opa ini?
1: Ya, namanya Miller tapi Opa nanti cucu dong yang panggil Opa. Sekarang mau rubah nama nah.
0: Oh begitu, jadi panggil kakak
1: Ropaga.
0: Saja.
1: Ropaga.
0: Oh, Ropaga.
1: Ropaga. Rombongan Opa Gaul.
0: Iya, kabar baik kok.
1: Terima kasih Kak Daten. Dan terima kasih Tuhan Yesus, saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga Kak Daten tetap diberkati Tuhan di dalam segala hal dan kesehatan yang baik.
0: Amin.
1: Ada iya. Lagu apa kakak sayang?
0: Di sini masih tersisa tuh satu otak deng lu, kutenep ruan riumat, ngada walelewa, jodoh di tangan Tuhan, aduhai, dan juga manu ain modok.
1: Manu ain modok saja kakak.
0: Oke, okay. Baik. Salamnya buat siapa?
1: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa beta pun kakak daten sehat ya. Jaga kesehatan, jaga imun, hati-hati di jalan, salam untuk Natana di rumah ya kakak sayang ya.
0: Oke.
1: Okay. Beta lanjut salam, salam yang pertama, ini cucu ada baterai. Ini salam yang pertama untuk Bu Melki di Camplong, Abang John. Ada kakak ada Om Herman di Ankai. Yang berikut untuk Mama Jessie di Lelogama. Ada Abang John sudah. Fendi Iu di Eteta. Yang berikut lagi untuk kakak Melani di NBS. Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Selamat malam. Salam untuk semua keluarga. Yang berikut lagi untuk Mama Glenn, Mama Marlin di Kota Bes.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Odi di Kuafeu. Kuafeu ke mana nih kakak?
0: Kuafeu
1: kok? Kakak Ako di Manubelon kalau
0: iya,
1: tidak salah ini.
0: Betul.
1: Semoga sehat selalu. Dan untuk Bu Menkiuk di Manusak. Ini bapak yang dari... Ini Pulau Semau ini nama siapa leh?
0: Bapak Nehemia kalau tidak salah.
1: Nehemia, Bapak Nehemia di Hansisi.
0: Iya.
1: Aduh, selamat malam Bapak Nehemia. Dan yang terakhir untuk Ibu Wiga kok di mana
0: iya.
1: Tuh?
0: Ibu Wonosobo, Wigati, oh. Wigati di Wonosobo.
1: Oh, Wigati di Wonosobo, semoga sehat selalu. Plus minus ini untuk saudara saya semoga lagi pantau ini ada Mbak Isila di Siumate.
0: Baik.
1: Yang lain kalau saya besok bisa sempat nah baru gabung lagi kakak.
0: Terima kasih.
1: Untuk Kak Daten tetap sehat selalu ya Kak Daten ya.
0: Oke. Okay.
1: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 tahun petik sekali.
0: Cakep.
1: Siapa yang ganggu kadaten kotong turun 7 kampung nah.
0: Baik,
1: terima
0: baik.
1: Kasih kadaten, salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga, salam.
0: Salam, terima kasih ya. Opa Miller dari Jalan Salakoyepura ini. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Selamat malam, Pak Lura.
0: Iya, selamat malam, Ibu RT.
2: Niki-Niki.
0: Ini Ibu RT dari Niki-Niki ini.
2: Lura ini semangat habis.
0: Aduh, kabar baik kok.
2: Terima kasih, leko-leko kadang-kadang.
0: Amin. Saya
2: terlalu manikin.
0: Oh, terlalu manikin.
2: Manikin, keterlalu kadang-kadang.
0: Nah, kalau terlalu manikin begitu biar harus putar lagu yang mana? Biar kosan manikin lah.
2: Foto kok.
0: Yang mana?
2: Oh, satu kali dong, Kak.
0: Tadi sini yang siap tuh, soalnya ada kotom kaki susu tuh. Di sini ada satu otak dengluk, kemudian ada juga kuteneperuan riumat, ngadawolelewa, jodoh di tangan Tuhan, dan juga aduhai.
2: Jodoh di tangan Tuhan, Pak.
0: Jodoh di tangan Tuhan. Oke, salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat my husband yang lagi pantau, selamat malam. Yang kedua buat roh pagar yang baru lewat.
0: Iya.
2: Selamat malam, bos. Terus buat Bapak Dion Hane, Mama Dion Camplong. Kau di Kokteu, terima kasih kau di tenggolannya, Kaji Molteng, Mepulina Tis. Terus Kakak John Tekari, Kak Firiso E, Kak John Camplong, Kak Mirki Camplong, Papa Herman, terus Mama Erla Tova, Adi Melani, terus buat ini, apa lagi ya? Mama Jisri Lelogama,
0: iya. Jadi
2: salam buat Andi Big Mela, Mama Jisri. Terus buat ini, Kak Pariti. Buat ini cari yang di mana leh itu Kareslan kok selamat malam
0: dari Pantulan itu
2: terus buat ibu Winagati Wanesobo yang di Fatululi terus buat mama di Besmarak mama Nita ini pokoknya buat semua sah yang lain besok terus menunggu setengah mati
0: baik terima kasih Bo. Mama Ilin
2: Kadate yang bertugas, terima kasih banyak Kadate Tuhan Yesus memberkati Kadate dan keluarga.
0: Terima kasih Salom, Mama Aileen dari Niki Niki ya sudah bergabung dan satu lagi di line telepon. Halo selamat malam, Mbak Tenggol salam.
3: Halo selamat malam Kadate.
0: Iya selamat malam.
3: Ini dengan orang satu Veno.
0: Orang satu Veno, Kakak Yuven.
3: Iya.
0: Kabar baik Kakak Yuven.
3: Puji Tuhan, kabar baik-baik sekarang.
0: Amin. Hari ini foto Venus cerah eh?
3: Ini su satu minggu kakak.
0: Oh satu minggu.
3: Iya.
0: Satu minggu karena hujan terus.
3: Satu minggu cerah ceria.
0: Oh cerah ceria, berpikir karena hujan.
3: Sonde lagi kakak.
0: Berarti sama ini, Kupeng pun begitu.
3: Iya.
0: Iya. Iya. Ini malam mau salamnya buat siapa?
3: Iya, salam pertama. Buat Mama Aileen yang barusan lewat, makasih atas singgolannya, selamat malam. Mama Marsadi Fatuleo, terus ini Mama Ima Fatululi, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Natalia di Tule-Tule, terus Ibu Wigati di alamatnya, terus ini Mama Susana, Mama Rian, ini Mama Dion di Camplong, Kakak Ana di Tova, Mars di Kalbar, Kak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Terus ini Bapak Dion di Hane, singkat warung buat semua-semua. Dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kakak datang yang bertugas, tetap semangat, sehat selalu, pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih Kakak Yuven dari Foto Venus bergabung dan kau dengar rola dua lagu lah yang mau datang putar ya. Ada salah satu dari Kakak Hiro Halo ya, Kakak Hiro Hale ini ya, satu lagu dengan irama TB dengan judulnya Manu Ain Modok. Setelah itu nanti datang kembali lagi di sesi kedua ya. Datang kembali di sesi kedua untuk temani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

Tosembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Inggris Salam. Satu lagu tadi dari Kakak Beto Habibu. Dia pun judul Tolong Pakai Hati. 833-499 yang sudah bergabung di ketumpung line telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo.
1: Senggol Sukaka.
0: Senggol Suko.
1: Senggol Sukaka.
0: Iya, dengan siapa, dari mana ini?
1: Kakak Poa dari Fatululi.
0: Dari mana?
1: Fatululi, kakak.
0: Fatululi, kakak Dani.
1: Iya, kakak.
0: Inari, kakak.
1: Selamat Dani. Malam, Anait.
0: Selamat malam juga, Anait. On me.
1: Kabar leok, Pak Tuan.
0: Amin.
1: Anait, ke mana?
0: Leko, Pak Tua.
1: Ahoit.
0: Ini malam ki kurang semangat deh, kakak Dani ini.
1: Badan kurang enak, kakak.
0: Oh, badan kurang enak. Makan yang asam. Makan yang asam-asam supaya badan enak.
1: Awe, itu anggap saya bukan usir penyakit di panen, bukan balik dat.
0: Bukannya penyakit itu harus dilawan?
1: Mau lawan dengan yang asam-asam lah biar.
0: Iya, ini kurang enak badan, lekas sembuh ya kakak Dani. Dan supaya kakak Dani pun itu badan rasa soalnya enak tuh, beta harus putar lagu yang mana supaya enak kembali.
1: Di listnya kakak
0: ada yang judulnya Ate Deso, Meski Harus Deng Dia, lalu ke Jiro Ina, Tak Selamanya Indah, Tainus Oifai, Kau Su Berubah, Rindu, Morate Ine, Jujur, Doben.
1: Oh, Doben, kakak.
0: Doben saja. Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat kedatangan di studio, tetap semangat. Sebentar pulang hati. Salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Salam yang berikutnya. Adi Melani di NBE. Mama Anita di Teta bersama Bung Fili, Opa Miller di Opura, Mama Franca di Nevokoko, Bung Joy di Molo Tengah, Jumen Satu Sino, Ana di Tova, Abang John Sakari,
0: okay.
1: Bapak Dion Hane, Nana di Ayofan bersama Mama Andro, Bung Milky juga di Camplong.
0: Iya.
1: Ailin di Niki-Niki, Mama Susan Sikumana, Tarinom Leni Obobo, Posika Jumate, Saka Pariti, Mama Jesse, Mama Ima, Mama Glenn, Uni Mutis, Udi di Kursi U, Mama Betsy Manutapen, Mama Marsa Fatule, Bung Ferry, Bung Ferry, Bapak Yehuda di Waniko, Bapak Aku Manuvelon, buat semua susur kakak.
0: Okay. Terima kasih kakak
1: Dani. Dengan ucapan selamat malam, salam kompak selalu, selamat malam Usnina Nokom gitu. Okay.
0: Amin. Salam, terima kasih kakak Dani dari Fatululi ya, bergabung di 833-499. Kalau di WhatsAppnya Perompat itu ada Ibu Wigati ini ya. Ibu Wigati di Wonosobo, selamat malam kakak Daten. Selamat bertugas ya, sehat-sehat, bahagia selalu. Kirim salam buat Mama di Niki-Niki. Salam buat Mama di Niki-Niki. Oh, ternyata Mama di Niki-Niki ini Ibu Wigati soalnya tahu nama ya. Jadi Ibu Wigati, Mama yang ada di Niki-Niki ini namanya Mama Ailin. Mama Ailin di Niki-Niki. Kemudian Abang Miller, Kakak Melki, Kakak Foni, Kakak John, Mama Marcia dan semua-semua di NTT, salam sehat bahagia, selamat istirahat, terima kasih. Kembali terima kasih ya Ibu Wigati dari Wonosobo, sudah bergabung di WhatsAppnya Perompat. Ada di Facebook Perompat dari Kupang juga ya, kakak Narsi yang mau bilang malam baik semua. Kemudian ada juga kakak Nino ini. Selamat malam kakak. Malam baik buat semua pendengar yang lagi pantau. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Tetap kompak bersama Pro4. Pro4 tetap di hati ya. Dari Nino di Nifukani Tetes. Terima kasih kakak Nino. Kemudian ada juga Mama Pau Ina Barapa. Tapi biasa kotong kenal ini ya, Mama Ina ini salah satu pemerhati budaya Sabu ya. Mama Ina di Lasiana. Malam baik kakak, senggol semua kru dan pendengar Pro4 di mana saja. Terima kasih Mama Ina dari Lasiana sudah bergabung di Facebook Pro4 dari Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Mama Anita.
0: Mama Anita dari Oeteta. Kabar baik kok Mama?
2: Begitu, seperti Kak Daten di studio.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Ate Deso. Meski harus deng dia, lalu kejiro ina, tak selamanya indah. Tainus oefai, kau su berubah, rindu, morate ine, jujur.
2: Meski harus deng dia.
0: Meski harus deng dia. Salamnya buat siapa?
2: Siapa menyanyi, Kak Daten?
0: Yang menyanyi kakak Jackson Seran, kemudian kakak Glenn dan juga kakak Crimson.
2: Ini kakak Daten, ini mama matanya, ini yang Beta Rote itu siapa menyanyi, Kak
0: Daten? Beta Rote itu kakak John Seme.
2: Oh iya kakak,
0: almarhum. Iya, almarhum ketemu kakak John Seme.
2: Iya kakak. Mama Anita jalan-jalan
0: loh. Oke, silakan.
2: Yang pertama buat kakak Dani di Fatelo, lima kakak atas singkulannya kakak dan selalu memberkati bersama keluarga. Nah, Bung Risan di Sulamu, kakak Lenita, Bapak Maye, Bung Melki Camplong, Bung Ferry Soe, Bung Jemolo Tengah, Ma Jesse Lelogama, kakak Saka Pariti, Bapak Alo, Pemen, Mama C, Bapak Ben, kakak Cecilia, Bung Margo, Bapak Isa Pendang, Ibu Iga, Saudi, Mama Dion Camplong, Bojong Camplong Tekari, Ibu Rita, Ma Aileen, selamat malam, Mama Madi, Mama Susan, Mama Glenn, Mama Cantika, Mama Nevi, Mama Mary Laki, Kakak Nana, Kakak Foni, Bapak Dion Hane, Bapak Nehemia Risa Mau, Bapak Ermindo, Bapak Is, Bapak Fale.

0: Bergabung. Halo, selamat malam, Pak Senggol. Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam, Kak Date.
0: Selamat malam juga. Ini kakak sapa dari mana ini?
1: Ini Joy dari Moloteng, Kak Date.
0: Kakak Joy dari Moloteng. Kabar baik, Leko?
1: Kabar meleo, Kak Date.
0: Amin. Ini malam sayang ya, son dapat lagu ya.
1: Aduh, son apa kakak datang.
0: Kakak bergerak lama, nah makanya son dapat lagu. Kalau cepat dari Mama Anita.
1: Ini baru buka radio ini kak datang.
0: Oh begitu?
1: Dari kebun, radio. Iya.
0: Oke, baru pulang dari kebun dan jam begini.
1: Tadi ada tanam kak datang, baru tanam habis baru siram lagi kak datang. Jadi agak lambat sedikit
0: kak datang. Baik, baik, baik. Oke, berarti sebelumnya sudah dipanen hasilnya?
1: Hasil yang saya tanam ke 5 kali rusak semua Kak Daten, soalnya baru-baru hujan ini. Ya saya tanam ulang lagi Kak Daten.
0: Oh iya betul, karena hujannya ini hujan yang datang tak terduga begitu.
1: Iya Kak Daten.
0: Iya, baik-baik, semangat Kakak Joy. Salamnya buat siapa ini?
1: Ya awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten. Dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Dan sampai di rumah titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Dan yang pertama buat Ketmes di Fatili Utenga bersama Mama. Selamat malam, apa kabar? Terus yang berikut buat Kakak Lili di Batu Pelat. Terus buat Kak Dani di Fatululi, Mama Ima Fatululi, Mama Glenn. Terus buat Mama Anita yang tadi baru lewat, makasih atas senggolannya. Terus buat Mama Siti bersama Bapak di Lelogama.
0: Oke.
1: Terus buat Abang John di Takari, karena Talia Takari juga. Bapak Milky di Camplong, Bapak John di Camplong juga. Bapak Dion, Kak Firi Soe. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, makasih atas senggolannya juga. Terus buat Kak Udi di Kokteo. Bapak Herman di Angkai dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Bye.
1: Dan buat Kak Daten juga, Tuhan Yesus memberkati Kak Daten di studio. Makasih.
0: Amin.
1: Salam
0: Kak Daten. Terima kasih, salam Kakak Joy ya dari Moloteng. So bergabung ya, dan satu lagi di 8334399. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari mana ini?
2: Dari Fatulu Tengah, Bapak Aloseran.
0: Bapak Aloseran. Akhirnya Bapak Alo sampai juga di Perompat, ya?
2: Iya, saya sering gabung, tapi tidak masuk.
0: Berarti Bapak selalu dapat undian, silakan coba lagi.
2: Bisa terus, tapi ini tadi itu peta dengan Joy serentak.
0: Oke. Tapi kabar baik ya Bapak Alo?
2: Ya selalu baik.
0: Amin. Lagi pantaunya sendiri atau rame-rame dengan keluarga?
2: Oh beta sendiri.
0: Oh sendiri saja, baik. Ah. Ya. Soalnya Papa Perompat temani Bapak Alo ini.
2: Iya.
0: Soalnya Papa, walaupun pantau sendiri, tapi Perompat selalu temani Bapak Alo.
2: Oh iya, terima kasih.
0: Tapi jam marah sampai jam 12, oh Bapak?
2: Oh beta dulu sampai tutup.
0: Iya, karena jam 12 itu harus tidur nah.
2: Iya,
0: soalnya
2: iya.
0: Boleh begadang, soalnya boleh mete-mete.
2: Pokoknya di pondok ini kalau jalan ke singar, ayam hilang.
0: Oh begitu eh?
2: Iya.
0: Oke, baik-baik. Ini ayam potong, ayam kampung?
2: Oh ayam biasa.
0: Oh ayam kampung?
2: Iya, pondoknya tidak jauh dari rumah juga.
0: Ayamnya itu dijual kok? Atau dipelihara? Dipelihara
2: ya, dijual jantan besar, kasih ama orang beli pagi.
0: Oke, baik. Penggemar ayam juga ini. Salamnya buat siapa Bapak Alo?
2: Ya, pertama untuk Dateng dulu, Pak Dateng dulu. Ya, mana-mana kami pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan selalu menjaga dan melindungi selalu.
0: Amin.
2: Juga untuk Joy yang dari baru lewat, selamat malam. Juga Mama Nita bersama keluarga, selamat malam. Juga Hendi bersama keluarga, mereka ada bertugas tadi, ada yang di Berber. Juga Mama Bapak Louis, Mama Tati, juga

0: Sony Melo L.E. Kapan juga Bapak Alel juga Bapak Miki Camplong, Bapak Endang Cabang Reknamo juga Bapak Saka di Bebau juga untuk Mama Glenn, Mama Rian juga untuk semuanya saja nanti. Oh ini Papa siapa itu di
1: mana? Di Oyepura, Bapak Miller.
0: Di Sumate ini Papa
1: Bay Sila.
0: Sila itu lupa di itu dengan Bapak Ako di Mangbela. Selamat malam. Dan untuk semuanya saja.
1: Iya, Pada terima kasih. Amin.
0: Ya, salam.
1: Salam. Terima kasih. Ya. Selamat malam ya. Bapak Aloseran dari Fatulayo Tengah sudah bergabung di 8334-99. Dan nah, kau dengar loh dua lagu lain yang baru temputar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Iva Taulin yang judulnya Doben.

Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

0: Mae, ana mau bayar regis kuliah nih. Baru doi soalnya ada.
1: Tenang, Weni. Tadi beta lihat iklan pinjol. Bilang gampang, salah. Cukup kasih data pribadi dan nomor HP, sudah. Mari kutun coba. Ini, langsung masuk nih. Pakai sudah.
0: Kejar-kejar ketong nih, suruh bayar pinjaman, padahal baru pinjam 1 minggu, Sani.
1: Aduh, gawat, karena mana su? Dong coba telepon ketong pu kanalan nih, dari pagi beta dapat WA dari kawan, keluarga, dong terganggu.
2: Aih, semua gara-gara pinjol.
3: Hati-hatilah dalam melakukan pinjaman online. Jika terindikasi ilegal, akan membuat hidup Anda sengsara.

0: Perompak dari Kopan Suara Budaya NTT. Meski harus dengan dia. Satu lagu dari kakak Jackson Seran berkolaborasi dengan teman-teman ya. Ada kakak Crimson, ada kakak Glenn ya. Dan itu lagu Suantar Kotong pilih menit ke-45 ya. Dan masih punya banyak waktu untuk Bapak Mado bergabung. Kirimkan salam-salamnya. Yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Pak Senggol, salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Iya.
0: Dari Batu Plat, Niko.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi namanya kita lupa.
1: Nama Lelita.
0: Oh, Lelita. Baik. Kabar baik, kakak Lelita?
1: Baik. Kak Daten masih muda masuk ikun.
0: Sane papa toh kan kadang-kadang kotong juga bisa lupa.
1: Iya, betul.
0: Manusia kan pasti akan lupa juga. Yang penting jangan lupa nama diri sendiri, jangan lupa keluarga, jangan lupa Tuhan.
1: Amin.
0: Jadi itu kalau sudah lupa itu dong berarti barat.
1: Barat sudah.
0: Oke, ini mau dengar lagu yang mana kakak Lelita?
1: Kalau di listnya Kak Daten.
0: Di sini yang masih tasi satu ada yang judulnya Ate Deso, lalu ke Jiro Ina, Tak Selamanya Indah. Kemudian ada Ju Tainus Oifai, Kau Suberubah, Rindu, Morate Ine, Jujur.
1: Kau Suberubah.
0: Kau Suberubah, oke. Salamnya buat siapa?
1: Pertama-tama buat Kak Daten, selamat bertugas, selamat berkati.
0: Amin.
1: Dan buat Kakak John di Takari, Kakak Saka di Pariti, Kakak Jo di Mawa Tengah, Bapak Is di Weba, Oi Bobo.
0: Oi Bobo. Nanti Bapak Is protes, oh.
1: Itu sudah. Kakak Melki di Camplong, Mama Anita di Oeteta. Terus Kakak John di Takari, Kakak Saka di Pariti, Kakak Odi di Kok VU, Bapak Nehemia di Semau, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Kakak Ferdi di Merdeka, Kakak Miller di Oepura, Kakak Dani Fatululi, Mama Aileen, Bu Iga di Wonosobo, Kakak Putra di Molo Barat, Bapak Ako dari Manobelo, Kakak Revlan dari Desa Pantulan, Bapak Maie, Mama Besi di Manutapen, salam kenal. Dan buat pendengar setia Perompak dimana saja pun berada, saya mau mengucapkan selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Tuhan Yesus berkati. Terus Kakak Daten, semoga kami pulang sampai di rumah dengan keadaan selamat dan berjumpa bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Oke, makasih Kak Daten.
0: Terima kasih. Selamat malam Kakak Lelita ya. Dari Batu Plat sudah bergabung ya di 833-499. Kotong coba cek dulu di Facebook Perompak dari Kupang. Oke, tadi ada Mama Ina, Kakak Nino dan juga Kakak Narsi. Di WhatsApp-nya Perompak itu ada Ibu Wigati ya. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, bersaudara dong, jangan sampai ketinggalan karena Piala Dunia ini sudah lalu dekat ya. Ini kotong buka mata tutup mata, kotong sampai di bulan Juni dan sampai di Pesta Akbar Piala Dunia yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya, termasuk kotong pung basodara disabilitas ini ya, yang menunggu untuk bisa mengikuti mengikuti lomba untuk memperebutkan siapa yang menjadi juara ya, begitu ya, dalam lomba bermain bola begitu ya. Dan Katong mau dengar ya, mau dengar sama-sama Piala Dunia dengan basodara kelompok difabel sensorik netra lewat siaran RRI. Jadi buat basodara kaum difabel sensorik netra bisa dengar sama-sama ya pertandingan Piala Dunia lewat lewat RRI ya. Karena bola itu bukan cuma untuk orang yang bisa lihat secara langsung, tapi untuk katong semua bisa dengar langsung lewat siaran RRI, termasuk buat saudara semua kaum difabel sensorik netra ya, bisa ikuti secara langsung pertandingan Piala Dunia lewat siaran RRI ya. Dan di line telepon sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Bas Tenggol Salam. Halo, selamat malam, Bas Tenggol Salam. Oke, belum bisa terhubung ini ya. Dan berhubung waktunya juga pukul 22:51 waktu Indonesia Tengah, mau soalnya mau ya, datin itu harus tutup sudah ketemu kebersamaan ya di Basengkol Salam untuk kesempatan ini malam. Sekaligus datin juga mau pamit dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Tapi ada satu, aduh, hampir saja terlewatkan ini, yang sudah bergabung lagi di line telepon. Halo, selamat malam, Basengkol Salam.
2: Yo, selamat malam kakak Dake.
0: Selamat malam, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Edison di Sakteo.
0: Dengan kakak atau bapak beta panggil ini? Halo? Halo, bapak Edison atau kakak Edison ini ya dari Sakteo? Oke, sayang sekali terputus ya. Silakan dicoba lagi ya, kakak Edison atau bapak Edison dari Sakteo yang tadi sudah bergabung. Tapi kalau belum bisa menghubungi ya. Oke, ini sudah ada lagi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Yo, selamat malam kakak Dati.
0: Selamat malam.
2: Ini jaringan nih kakak.
0: Oh, jaringan.
2: Iya, iya.
0: Ini jaringan nih terlalu nakal ya.
2: Jaringan ini di Sakteo ini jaringan yang mereka.
0: Oh, nah ini terputus lagi ini ya. Baik, baik. Waduh, silakan dicoba lagi. Ini datang masih tunggu nih. Tunggu kakak. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, baik. Waduh, memang jaringan betul-betul ya, kakak Edison atau bapak Edison ini ya. Dan ini kalau satu kali sonde bisa terhubung lagi ya, masih faktor jaringan juga ya, jaringan masih nakal ya. Datang akan tutup ketemu kebersamaan ya di ketemu Mbak Senggol Salam untuk kesempatan ini malam ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Oke. Baik, terima kasih ya kakak Edison atau bapak Edison ini sudah berusaha untuk bergabung di ketemu Mbak Senggol Salam. Dan akhirnya datang tutup sudah ya, ketemu kebersamaan di kesempatan ini malam ya. Sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua ya, yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Datang ucapkan ya, terima kasih buat semua yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro4, di Facebook, dan juga di line telepon Pro4 RRI Kupang. Yang sonde beruntung besok masih bisa bergabung lagi ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua, karena ketemu Mbak Senggol Salam itu selalu hadir untuk menemani semuanya setiap hari, hanya di hari Kamis ya. Hanya di hari Kamis tuh bapak mama dong hanya bisa bergabung 1 jam. Karena jam 9 itu ada Pesona Budaya Flobomora. Selain dari hari Kamis, bapak mama dong bisa sepuasnya bergabung dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Untuk ini malam sampai di sini sa. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Setelah datang pamit jam mana-mana dolo, karena datang terus menemani semuanya sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok, muri di Yesus, doera hela ungadi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.
2: Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epik

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodara, Nyong Nona, hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, salam jumpa. Ketemu bertemu lagi di siaran pagi hari ini ya, tepatnya di akhir pekan Sabtu 30 Mei 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai usai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari kita mengawali satu hari dengan ungkapan syukur karena Tuhan baik ya. Kita mulai ada di hari yang baru di penghujung bulan Mei 2026. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

1 Timotius 4 ayat 7 hingga 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang."

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13. Demikian sabda Tuhan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kembali Tuhan kumandangkan bagi kami lewat Matius 5 ayat 13. Kami akan merenungkan firman-Mu, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, terlebih mengamalkannya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menjadi garam di tengah meja makan keluarga. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi saudara dan saya. Kamu adalah garam dunia. Ini merupakan perintah dan tanggung jawab yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya untuk menjadi sosok dengan figur seperti garam dan fungsinya agar dapat kita hidupi dan kita hayati dalam kehidupan kita di tengah-tengah sosial masyarakat. Fungsi garam memberi rasa, itu artinya mencegah kebarbaran sosial. Keluarga besar seringkali menjadi tempat berkumpulnya berbagai karakter, dari yang sangat mendukung hingga yang suka mengkritik atau memicu konflik. Dan di sini kita memiliki sebuah tanggung jawab, jadilah orang yang memberi rasa damai saat percakapan keluarga mulai mengarah pada gosip, penghakiman terhadap saudara yang lain, atau perdebatan yang panas. Maka peran saudara dan saya sebagai garam adalah menetralkan suasana. Karena itu gunakan kata-kata yang membangun. Jika ada anggota keluarga yang dipojokkan, jadilah suara yang memberikan perspektif kasih, bukan ikut menjatuhkan. Fungsi yang kedua dalam fungsi garam adalah mencegah pembusukan, atau kita bisa menghubungkan dengan integritas moral. Garam digunakan untuk mengawetkan daging agar tidak busuk. Dalam konteks kita berkeluarga, pembusukan biasa terjadi ketika ada hal-hal buruk yang diwariskan, misalnya dendam lama. Bapak merasa dendam sama adik kandungnya, maka dendam itu diwariskan kepada anak-anaknya untuk juga ikut membenci pamannya yang merupakan orang yang dimarah atau dijahatin oleh bapaknya itu tadi. Selain dendam lama, kadangkala kebusukan dalam kehidupan kita adalah ketidakjujuran. Kita ajarkan anak untuk berbohong, kita ajarkan anak untuk berdusta. Dan hal yang menjadi kebusukan dalam keluarga yang sering terjadi adalah tradisi yang menyimpang dari iman. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk ikut tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan iman kekristenan itu sendiri, yang seolah-olah mengizinkan ilah-ilah lain masuk dalam hatinya, ilah-ilah lain masuk dalam pikirannya, selain fokus kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjaga hati dan sikap agar tidak ikut-ikutan dalam pola busuk dalam sebuah keluarga. Jikalau keluarga besar memiliki kebiasaan mengandalkan tipu muslihat atau perselisihan, bagaimana Anda bisa harus tetap asin seperti garam dengan menunjukkan kejujuran dan pengampunan? Kita tetap bersikap jujur ketika ada saudara-saudara yang bertikai, kita hendaknya memiliki rasa pengampunan, mau mengampuni mereka sehingga pertikaian itu tidak terus berlarut-larut, bahkan sampai dendam kesumat. Kita hendaknya berani berkata tidak pada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan iman. Namun, cara kita menyampaikannya juga hendaknya dengan kasih, bukan dengan sikap merasa lebih suci, merasa diri sebagai orang yang suci dan menghakimi orang sedemikian rupa. Tujuan kita menyampaikan perbedaan kita, kritik kita dalam hal kasih adalah membawa saudara kita kembali
kepengakuan iman yang benar, bukan menghancurkan mereka. Karena itu, sampaikan semua kritik kita, sampaikan ketidakpuasan kita, ketidaksetujuan kita terhadap kebiasaan-kebiasaan yang orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita lakukan, yang tidak sesuai dengan iman pengakuan kita, caranya dengan kasih. Saudara-saudara, garam akan menjadi bahaya ketika dia tawar. Kenapa bahaya? Tidak ada fungsinya, tidak ada dampaknya. Ayat 13 mengingatkan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Garam menjadi tawar jika ia tercampur terlalu banyak dengan tanah atau zat lain. Kita menjadi tawar jika hidup kita sama persis dengan anggota keluarga yang belum mengenal kasih Tuhan. Jika kita ikut mengeluh dalam hidup kita, kita ikut menyimpang dendam, kesumat, kita ikut sombong, maka kesaksian iman kita tidak lagi memiliki rasa seperti garam yang telah menjadi tawar. Mari kita konsisten dalam menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Keluarga tidak melihat apa yang Anda khotbahkan, tetapi mereka akan melihat bagaimana Anda bereaksi saat terjadi pembagian warisan. Anda tidak merasa serakah, maka orang akan memandang bahwa kita ini sebagai orang yang adil. Saat ada anggota keluarga yang jatuh miskin, atau saat ada kritik oleh orang tua atau saudara, maka kita berani berbagi, berani menolong agar saudara kita memperoleh bantuan. Garam bekerja dalam diam. Garam tidak perlu berteriak untuk membuat masakan menjadi enak. Ia cukup ada di sana, di dalam makanan tersebut, melebur dan memberikan pengaruhnya. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Anda tidak harus selalu mengkhotbahi pamanmu, bibimu, sepupumu, orang tuamu, anakmu setiap kali bertemu dengan mereka. Terkadang menjadi garam berarti menjadi orang yang paling pertama membantu di dapur saat acara keluarga, atau menjadi pendengar yang baik ketika ada keluargamu yang sedang stres. Dengan pelayanan yang tulus, biarlah keluargamu merasakan asinnya kehidupanmu seperti garam yang mengasinkan makanan yang tawar. Kasih Kristus melalui perbuatan kita hendaknya terwujud sehingga orang melihat betul-betul siapa jati diri kita. Dan Tuhan lewat firman Tuhan ini di pagi ini mengingatkan kita, kamu adalah garam dunia. Untuk itu mari kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Pribadi yang memberi rasa, pribadi yang mencegah pembusukan, pribadi yang menjadi pribadi yang berdampak, dan menjadi orang yang bekerja tanpa harus mencari nama. Sekiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, amin untuk firman Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk menjadi sosok yang berfaedah, bermanfaat bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi sosial masyarakat kami. Tuhan, pimpin kami agar kami menjadi pribadi yang seperti kehendak-Mu, dan orang-orang di sekitar kami merasakan hadirat-Mu lewat kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, memberkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semuanya berjalan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.

17 ayat 1 berkata, "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan."

Roma 5 ayat 5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita."

Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 10 kecamatan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang berhasil meraih status kecamatan tangguh bencana atau Kencana Pratama. Keberhasilan ini atas dukungan program Siap Siaga bekerjasama dengan pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kesepuluh kecamatan ini sebelumnya terlebih dulu melakukan deklarasi kecamatan tangguh bencana atau Kencana dan registrasi melalui aplikasi El-Kencana. Gerakan Kencana merupakan inisiatif Kemendagri untuk memperkuat kapasitas kecamatan dalam mendukung pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM sub urusan bencana. Untuk memperoleh status Kencana Pratama, setiap kecamatan harus memenuhi sejumlah indikator tata kelola, mulai dari pembentukan satuan tugas kencana, penyediaan sekretariat kerja, koordinasi berkala dengan BPBD, penyusunan rencana kerja kolaboratif, keterlibatan desa atau kelurahan, serta unsur non-pemerintah, hingga tersedianya data warga di wilayah rawan bencana. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama Kemensos Republik Indonesia menyalurkan bantuan alat bantu kesehatan bagi para lanjut usia dalam rangka Hari Ulang Tahun Lansia Nasional ke-30 Selasa 26 Mei yang lalu. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati SPD Dominikus Alpawan Rangga KKSP. Bantuan ini terdiri atas 10 unit alat bantu jalan atau walker, 5 unit tongkat kaki 3, dan 10 unit tongkat kaki 4. Bantuan juga diberikan kepada para penerima manfaat guna mendukung aktivitas dan meningkatkan kualitas hidup lansia di daerah tersebut. Dalam arahannya, Wakil Bupati mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para lansia. Ia berharap pelayanan dan bantuan yang diberikan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Promba Terlalu Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Karmana kabar hari ini ya? Ketong sampai juga di hari ke-30 bulan Mei 2026. Tersisa satu hari esok ya sebelum ketong masuk di bulan yang baru. Apa kabarnya Bapak Mama di akhir bulan? Karmana? Tetap tersenyum kok? Ada sukacita? Karena biasa di akhir bulan ini banyak yang mulai tongkat-tongkat dagu. Aduh, kayaknya hari ketong makan apa ya? Begitu ya. Tapi tetap bersyukur ya, karena kota masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani satu hari yang baru di hari ini, akhir bulan. Ada yang hari ini bertemu sama hari ulang tahunnya? Selamat pagi, selamat ulang tahun, selamat bertambah usia di akhir bulan. Jangan pikir ini mau traktir-traktir ya, ini hari ya. Tetap bersyukur ya kalau kota masih ketemu dengan orang-orang yang kota sayang di pertambahan usia yang baru. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, siaran akhir bulan ini di tanggal 30 Mei 2026 sama Beta Jane di sini yang akan menemani Bapak Mama dalam rangkaian Sasando Pagi. Ya, selamat pagi-pagi juga buat yang pagi ini awali dulu dengan olahraga karena lumayan liburnya lama ya. Dari hari apa nih? Saya sampai lupa libur ya. Sampai lupa hari libur kapan begitu ya. Ya, dari hari Kamis yang lalu mungkin ya, Papa Mama semua buat yang di kantor atau juga mungkin anak-anak sekolah ya harus mengikuti libur juga. Nah, ini karena terlalu banyak libur, belum lagi hari raya, banyak makan daging. Hari ini kita harus olahraga dulu nih Papa Mama ya. Biar badan jangan berat ya. Yang punya target menurunkan berat badan juga biar berat badannya jangan naik, stabil ya. Ketong tetap menjaga kesehatan karena sehat itu mahal. Ya, mumpung masih liburan hari ini sampai esok, sampai hari Senin malah ya. Iya. Buat yang masih libur lama, manfaatkan waktu dengan baik ya. Di pagi hari ketong bisa berolahraga dulu biar ketong tetap bugar, lalu ketong tentukan kira-kira hari ini mau kerja apa. Ya, masih mau beres-beres rumah kah, bersihkan isi lemari kah? Nah, asal jangan bersihkan isi dompet ya, karena isi dompet sudah habis sebenarnya. Oke, salam semangat untuk kotong semua. Selamat berakhir pekan. Yang juga punya rencana mungkin mau keluar kota, masih 3 hari ya. Oke, persiapan dengan baik, tetap jaga kesehatan karena udara yang sangat kering ya. Rawan akan batuk pilek juga. Banyak yang gampang terkena batuk ya, demam. Tetap jaga kesehatan biar nanti kota masuk kembali aktivitas di hari Selasa, kota tetap pulih. Apalagi buat yang masih ujian ya, untuk adik-adik di tingkat SMA.

0: Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat pagi. Datang jumpa lagi di rangkaian Sasando pagi hari ini, akhir pekan ya. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, tingginya aktivitas ketong kadang-kadang bikin ketong tuh lupa dengan ketong punya kesehatan. Lalu ketong mulai mengonsumsi berbagai macam suplemen ya, untuk menjaga ketong punya kesehatan. Daripada ketong olahraga ataupun menjaga pola hidup sehat, makan minum yang teratur, ya cukup dengan minum suplemen saja begitu. Kadang ketong berpikir

Nah, kalau kotong hits, suplemen yang paling banyak kotong konsumsi itu adalah vitamin C. Nah, mungkin sebagian orang lebih suka mengonsumsi vitamin C daripada makan buah atau sayur mengandung vitamin C. Vitamin C bisa membantu menjaga imunitas tubuh, tapi mengonsumsi suplemen vitamin C dalam dosis tinggi bisa menimbulkan kesehatan risiko bagi kesehatan ginjal. Jadi banyak yang berpikir vitamin C tidak berbahaya karena larut dalam air. Tapi dalam dosis tinggi dapat menjadi masalah bagi kesehatan ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki penyakit ini atau riwayat batu ginjal. Mengonsumsi suplemen vitamin C dengan dosis 1000 hingga 2000 mg per hari

Yang berikut adalah asupan vitamin D. Ya, untuk menjaga tulang tetap sehat, kuat, Koton juga kadang mengonsumsi suplemen vitamin D. Namun bapak mama bersaudara, katanya Mbak Anona, memang asupan vitamin D ini penting untuk kesehatan tulang, kekebalan tubuh, serta fungsi otot dan saraf. Tapi mengonsumsinya dalam jumlah yang terlalu banyak bisa memberi tekanan pada ginjal. Ini vitamin D dengan dosis yang sangat tinggi dapat menyebabkan peningkatan kadar kalsium dalam darah yang dapat berkontribusi pada batu ginjal dan dalam kasus yang parah adalah kerusakan ginjal. Nah, untuk batas amannya, asupan maksimum yang dapat ditoleransi oleh tubuh kita ya vitamin D adalah 4000 IU per hari untuk orang dewasa. Kecuali jika direkomendasikan lain oleh penyedia layanan kesehatan. Memang mengonsumsi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga ya Bapak Mama. Ada juga yang minum suplemen berbahan herbal. Ya, karena Koton pikir alami toh, jadi pasti sampai ada efek sampingnya. Namun Bapak Mama, Bapak Saudara, tidak semua yang aman atau herbal kelihatan aman.

kesehatan mengingatkan kita semua, ya, bahkan penderita penyakit ginjal harus hati-hati dalam mengonsumsi campuran obat herbal atau suplemen yang pengaturannya tidak seketat obat. Bagi penderita penyakit ginjal kronis yang tidak menjalani dialisis, mengonsumsi protein lebih dari yang dibutuhkan juga dapat membebani ginjal. Karena ginjal bertugas menyaring produk sampingan protein dari darah. Jadi asupan protein yang berlebihan dari suplemen bisa menyebabkan gagal ginjal dan mempercepat perkembangan penyakit ginjal. Jadi hati-hati bapak mama, bapak saudara, buat yang suka mengonsumsi vitamin gitu ya, suplemen, apalagi yang herbal-herbal, karena kita sangat tahu takarannya herbal ini seperti apa. Jadi lebih baik makan apa saja dari makanan. Ya, bila perlu sesekali kita boleh mengonsumsi, tapi jangan berlebihan karena pasti ada batas amannya itu berapa banyak ya. Oke, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan karena sehat itu mahal ya. Seberapapun banyaknya uang yang kita punya, kalau kita sakit maka selesailah sudah.

0: Bapak Mama Basodara semua, pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Asta Cita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Nona, nai si otak kita tawa lo, kok.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak-bapak saudara yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas masing-masing ya. Satu hal yang kadang kotong lupa adalah kotong mengecek lagi kotong punya surat-surat kelengkapan kendaraan. Misalnya SIM, coba cek-cek lagi, jangan sampai satu atau dua hari ini ada yang SIM-nya sudah mati yang harus diperpanjang begitu ya. Nah, bapak mama, bapak saudara, ada satu kemudahan yang bisa kotong dapatkan ya terkait dengan SIM ini. Kadang kan kotong lupa tuh bahwa entah mungkin kotong ganti tas kah, ganti dompet kah, ya SIM-nya disimpan di dompet yang satu lalu kotong pergi, kotong bawa dompet yang lain atau bawa tas yang lain. Nah, surat izin mengemudi kedepannya ini tidak hanya hadir dalam bentuk kartu fisik ya, tapi juga tersedia dalam format digital yang dapat diakses langsung melalui ponsel. Nah, ini bagus kan buat yang suka lupa-lupa begitu ya, lupa bawa, lupa simpan di mana. Kehadiran SIM digital ini menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik yang tengah dikembangkan oleh Korlantas Polri. Melalui sistem ini ya, bapak mama, bapak saudara, masyarakat diharapkan lebih mudah saat berkendara maupun ketika menjalani pemeriksaan lalu lintas di jalan. Ya, sangat membantu sekali nih. Dirjen Korlantas Polri, Brigjen Polisi Wibowo mengatakan digitalisasi SIM merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang kini dikembangkan secara nasional. Ia juga mengatakan bahwa SIM digital punya fungsi yang sama dengan SIM fisik ketika digunakan saat pemeriksaan atau razia polisi. Dalam aplikasi, SIM digital ini memuat data identitas pemilik, nomor SIM, masa berlaku, hingga QR code yang dapat diverifikasi langsung oleh petugas di lapangan. Nah, jadi dengan adanya SIM digital ini, masyarakat tetap dapat berkendara meski tidak membawa kartu fisik SIM. Sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi pelanggaran yang kerap terjadi akibat SIM yang tertinggal atau bahkan hilang. Petugas nantinya cukup memindai kode QR pada aplikasi menggunakan perangkat khusus. Jadi dalam hitungan detik ya, data kepemilikan, jenis SIM, hingga masa berlaku akan langsung muncul dan terverifikasi secara real time. Untuk SIM digital ini punya kedudukan hukum yang sama dengan SIM fisik ya. Dari sisi keamanan, aplikasi ini juga dilengkapi barcode dinamis yang berubah otomatis setiap 10 detik. Teknologi ini juga membuat SIM digital tidak bisa di-screenshot, dipalsukan, atau dipindah tangankan ke pihak lain. Selain itu, sistem keamanannya juga telah mendapatkan sertifikasi resmi dari Badan Cyber dan Sandi Negara, sehingga keaslian dokumen dan perlindungan data pribadi pengguna lebih terjamin.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Perombat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Dr. Ine Deborah Ratuluji, dosen Poltekkes Kemenkes Kupang, bidang kepakaran Kiakespro, menegaskan bahwa pencegahan stunting paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan melalui pendampingan 1000 hari pertama kehidupan. Ia mengatakan bahwa investasi kesehatan sejak kehamilan sangat menentukan generasi masa depan. Menurutnya, perhatian terhadap gizi seimbang selama kehamilan, proses persalinan, pemberian ASI sejak lahir, hingga pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, Dr. Ina juga menyebutkan bahwa pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun menjadi langkah penting dalam mencegah stunting. Evaluasi pertumbuhan anak pada usia 2 tahun juga dinilai penting agar pencegahan dapat terus dilakukan hingga usia 5 tahun apabila masih ditemukan tanda-tanda stunting. Beralih ke informasi berikut, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Rotendao menggelar sosialisasi parenting skill bagi guru PAUD dan orang tua. Sosialisasi mengusung tema membangun generasi Rotendao yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Kegiatan ini juga menghadirkan guru PAUD dan orang tua dari berbagai wilayah. Ketua TPPKK Rotendao Yani Henuk Pelokila menjadi pemateri utama dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan pentingnya pola asuh yang tepat sejak usia dini. Menurutnya, parenting skill membentuk anak-anak menjadi pribadi mandiri, sehat, dan bertanggung jawab. Pola asuh yang baik juga membantu pengembangan karakter dan kecerdasan anak. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita Perombat ini kali. Beta JN, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Rito yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika, dengan Bubista sebagai salah satu arsitek utamanya.
1: Demikian Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ada satu laporan masuk dari Badan Meteorologi Inggris, UK Met Office, yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, yang juga menyatakan ada peluang sekitar atau sebesar 86% bahwa salah satu tahun di antara 2026 hingga tahun 2030 akan menjadi tahun paling panas sepanjang sejarah. Laman resmi United Nations pada Kamis 28 Mei yang lalu juga melaporkan bahwa ada kemungkinan sebesar 91% ya, rata-rata suhu global akan melewati batas aman kenaikan 1,5 derajat Celcius di atas tingkat masa pra-industri setidaknya selama 1 tahun dalam 5 tahun ke depan. Suhu rata-rata bumi setiap tahun antara tahun 2026 hingga 2030 juga diperkirakan akan berada di angka 1,3 derajat Celcius sampai 1,9 derajat Celcius. Lebih panas ya dibandingkan dengan suhu rata-rata pada tahun 1850 hingga tahun 1900. Laporan ini juga menyebutkan peluang kenaikan suhu tersebut sebesar 75%. Angka 1,5 derajat Celcius sendiri sebenarnya adalah batas patokan utama dalam Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Para ilmuwan memperingatkan bahwa jika suhu bumi melewati batas tersebut dalam jangka waktu yang lama, maka risiko terjadinya cuaca ekstrim, hancurnya ekosistem alam, kelangkaan pangan, dan pengungsian penduduk akan meningkat drastis. Karena demikian, kenaikan suhu yang melewati batas ini bukan berarti target iklim jangka panjang dari Perjanjian Paris sudah gagal total. Sebab perjanjian ini patokannya adalah rata-rata kenaikan suhu yang bertahan selama puluhan tahun, bukan cuma hitungan 1 atau 2 tahun saja. Meskipun begitu, perkiraan ini juga mempertegas bahwa pemanasan global terjadi semakin cepat dan bencana gelombang panas ekstrim akan makin sering.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa di mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa ikut berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa, jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas

0: musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
1: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding. Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
0: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
1: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu. Atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu. Bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka juga tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitulah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Lobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pola hidup bersih saat ini bukan sekedar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan menjaga kualitas hidup masyarakat. Kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dan sanitasi juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan, kenyamanan, hingga kualitas sumber daya manusia. Hal ini disampaikan oleh Dr. Christina Harming Ragu, dosen jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kupang, di mana ia menyoroti masih rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, khususnya di Provinsi NTT. Ia menyebutkan berdasarkan data yang pernah dipublikasikan sejumlah media dan laporan kesehatan daerah, capaian perilaku hidup bersih dan sehat di Provinsi NTT masih berada di kisaran 39,1%. Menurutnya angka ini menunjukkan

Beralih ke informasi selanjutnya. Konten kreator asal Nusa Tenggara Timur, Desron Igusti Paut atau akrab disapa Tu Adat, menilai tantangan terbesar dalam memperkenalkan budaya lokal kepada generasi digital saat ini adalah perubahan gaya hidup dan kuatnya pengaruh tren global media sosial. Menurutnya, generasi muda saat ini lebih banyak terpapar budaya luar, sehingga budaya lokal perlu tampil lebih kreatif dan relevan agar tetap diminati. Ia mengatakan budaya lokal sebenarnya mulai tampil percaya diri di medsos, termasuk melalui penggunaan tenun dalam berbagai konten digital maupun gaya berpakaian anak muda saat ini. Informasi ini dikutip dari erari.co.id, mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.